Kay, suaranya belum terdengar ya. Apa kabar, Kak Agus? Oke, sebentar ya. Teman Pro 2, kayak kita cek-cek dulu ya. Untuk kamu jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja teman terbaik kamu.

0: teman Produa, kita bakal ngobrolin soal bebas finansial tanpa FOMO, seni mengatur uang anak muda masa kini bersama Kak Agus Gandhi, seorang akademisi. Sapa lagi yuk, selamat pagi kakak.
1: Oke, selamat pagi Kak Ita.
0: Sudah terdengar, terima kasih Kak Agus sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bareng kita hari ini ya. Jadi kalau kita ngomongin anak muda dan uang, sebenarnya FOMO ini seberapa besar sih pengaruhnya terhadap cara anak muda mengambil keputusan finansial?
1: Oke, Kak Ita, jadi FOMO ini, jangan lupa fear of missing out ini ya. Jadi semua orang ingin merasakan sesuatu hal yang tren saat ini, karena mereka generasi Gen Z terutama Kak ya, merasa tertinggal jauh apabila tidak mengikuti tren, sehingga FOMO ini menjadi suatu keharusan atau kebutuhan mereka di masa kini. Nah, jeleknya Kak, sebenarnya FOMO ini dikategorikan baik apabila kita bisa menjinakkannya ya. Dalam keuangan, mungkin hal tersebut bisa dilakukan asal sesuai dengan budgetingnya. Dan FOMO ini terkadang juga menjadi alasan bagi mereka untuk self reward Kak. Jadi selama ini mungkin mereka bekerja dengan keras, Gen Z itu merasa bahwasannya saat ini saya harus menikmati cara bekerja keras saya dengan cara self reward, tapi lupa bahwasannya di balik self reward itu ada namanya self doom Kak. Jadi ada itu? Beberapa hal yang bisa dikatakan bahwasannya mereka melakukan self reward yang berlebihan, sehingga mengakibatkan keuangan mereka menjadi terganggu. Apalagi di masa kini mereka bermain sosial media dan sebagainya, ini merupakan satu validasi yang mereka butuhkan untuk dianggap sebagai orang yang mengikuti tren dan tentunya bisa bergaul dengan siapa saja.
0: Tapi kira-kira apa yang membuat anak muda itu kayaknya gampang banget merasa harus ikut tren?
1: Nah, merasa harus ikut tren ini biasanya karena pengaruh environment Kak ya, lingkungannya. Dan salah satunya adalah merasa bahwasanya apabila kita mengikuti tren ini akan senantiasa terus-menerus berada di lingkaran kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang dirasakan melalui interaksi sosial dan sebagainya, serta merasa apabila saya mengikuti tren akan lebih diakui oleh rekan kerja, rekan sosial, teman dan sebagainya. Jadi rasa validasi ini yang dibutuhkan oleh generasi muda. Tetapi mereka masih belum tahu nih validasi yang seperti apa yang tidak mengganggu dari segi keuangan. Nah itu sih sebenarnya salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Karena beberapa penelitian juga saya lihat generasi muda ini sekarang berpola. Dulu mungkin kita mikir sosial media hanya untuk mengabadikan momen Kak ya. Tapi sekarang itu banyak anak muda berpikir bahwa sosial media butuh makan. Saya sebenarnya dari dulu menganalogikan maksudnya sosial media untuk makan ini ternyata untuk memvalidasi dirinya, bahwasanya dia juga mengikuti tren, ikut juga bersenang-senang dan tentunya ingin divalidasi bahwa dia merasakan kebahagiaan di dunia ini.
0: Karena kan kadang-kadang kita juga nggak nggak sadar kalau standar cukup itu terus berubah-ubah gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
0: Nah kalau seperti itu ceritanya, gimana dong caranya membedakan antara aku memang butuh dengan aku cuman pengen karena FOMO Kak?
1: Oke, jadi banyak orang yang mungkin nggak tahu ya needs sama wants-nya Kak ya. Mungkin needs bisa kebutuhan primer, sandang pangan papan seperti biasa kalau di negara yang berkembang seperti kita. Tetapi sebenarnya self reward ini bisa kita batasi. Dengan cara apa? Mulai budgeting dulu deh. Berapa sih sebenarnya uang dari gaji kita yang bisa kita sisihkan untuk di memenuhi hasrat wants ini Kak? Jadi sebenarnya ada ilmu klasik ya, kalau kita bilang di ilmu keuangan, literasi keuangan itu ada beberapa tahapan untuk kita menerima gaji. Jadi rumusnya adalah menyisihkan, bukan menyisakan Kak ya. Jadi menyisihkan, misalnya kita memiliki gaji 5 juta, mungkin 100% dari 5 juta itu kita bisa manfaatkan nih, berapa untuk living, berapa untuk saving, dan berapa untuk playing. Kita anggaplah playing itu mungkin 30% dari penghasilan kita, atau mungkin living 50%, dan juga terkait dengan saving 20%. Jadi dari tupoksi-tupoksi pembagian itu, kita bisa menggunakan alokasi 30% dana yang kita dapatkan dari mungkin bekerja dan sebagainya ya yang kita lakukan. Nah, di sanalah batas maksimum seberapa kita harus mengeluarkan uang untuk ya self reward dan sebagainya. Tetapi ingat, banyak orang yang berpikir bahwasanya self reward ini akan membahagiakan saya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya dalam ilmu keuangan Kak ya, kebahagiaan saat ini bisa ditunda dengan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Tapi kan generasi kita ya namanya butuh validasi dan sebagainya, tidak lepas dari itu. Makanya saya di sini membudgetkan untuk playing itu 30%. Jadi mungkin porsinya lebih besar ya dari saving ya 20%. Tetapi nanti semakin lambat karena kita sudah mempelajari hal tersebut, terbiasa, Nah, jadi kebiasaan ini sudah terbangun, jadi kita bisa menekannya ke bawah lagi. Dan savingnya yang lebih tinggi berapa persen. Oh. Mungkin bertahap dan sebagainya. Kalau kita stop saja langsung, misalnya kita nggak usah self reward dan sebagainya. Nah, di sana sebenarnya kita memiliki ketakutan secara psikologi gak ya? Karena tidak mengikuti teman dan sebagainya. Kita boleh ikut tren, tetap bisa sama teman dan sebagainya, hangout mungkin. Tetapi kita harus mulai belajar untuk budgeting dulu deh. Hmm. Mungkin maksimal di 30%, nanti perlahan-lahan kita turunkan 25%, 20%. Jadi tidak menstop kayak, kita bertahap secara incremental gitu.
0: Aha, tapi kalau untuk anak muda yang mungkin penghasilannya masih terbatas, misalnya mahasiswa atau pekerja yang baru mulai punya penghasilan, hal pertama yang sebaiknya mereka lakukan supaya uangnya nggak habis hanya untuk mengikuti gaya hidup?
1: Oke, kalau untuk anak muda yang mungkin masih kebanyakan di Singaraja itu mahasiswa kak ya, biasanya sih mereka dapatnya mungkin per minggu bekal dari orang tua dan sebagainya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah kita tahu kemampuan kita dulu. Kita tahu kemampuan kita dulu, baru kita ingin mengikuti tren. Kalau semisalnya misalnya kita nongkrong seminggu lah, katakan sekali, itu mungkin masih bisa kita akomodir ya. Tapi kan banyak ajakan teman dan sebagainya, kita harus bisa belajar untuk say no. Terhadap misalnya kegiatan-kegiatan yang memang tidak terlalu berhubungan lah dengan peningkatan kompetensi diri dan yang lainnya. Mungkin sekedar nongkrong di kafe gitu, mungkin satu hari hanya untuk menghilangkan penat dan sebagainya, itu masih make sense kak ya. Yeah. Tapi kalau misalnya dilakukan secara berlebih, secara over, sehingga ini akan ada namanya doom spend juga. Beberapa hal yang mungkin sebenarnya tidak needs kita. Jadi itu tetap kita keluarkan, walaupun itu hanya batas kesenangan-kesenangan yang kecil menurut saya ya. Karena mungkin kita bisa ganti dengan kegiatan yang lebih produktif, mungkin kita bisa main ke perpustakaan, ataupun misalnya melakukan kegiatan dengan peningkatan kompetensi. Sekarang banyak kan di Singaraja juga ada workshop gratis dan sebagainya. Jadi mungkin itu bisa dilakukan tetap dengan bisa berinteraksi dengan rekan-rekan maupun misalnya teman sosial. Namun tidak terlalu banyak untuk kita spending uang di sana. Demikian kak, mungkin bisa dialihkan dengan cara demikian di aktivitas-aktivitas positif lainnya.
0: Berarti ini penting ya, karena mengatur uang itu bukan berarti kita sama sekali gak boleh menikmati hasil kerja. Kita tetap boleh nongkrong kota memperdua, boleh beli sesuatu yang kita suka, tapi pertanyaannya gimana cara menentukan batas antara menikmati uang hasil kerja dengan kebiasaan konsumtif yang akhirnya justru bikin kondisi finansial kita semakin berat.
1: Ya, jadi kalau memang dibandingkan dengan hal tersebut, banyak ya terkait dengan generasi FOMO ini juga orang-orang selain takut untuk tidak mengikuti tren, sebenarnya ada namanya kak disebut dengan FOPO, jadi fear of other people opinion. Nah, salah satu hal yang menyebabkan orang itu coba berusaha untuk tidak mendengarkan orang lain. Misalnya ada rekan-rekan di lingkungan dan sebagainya, dia mengajak kita untuk ikutlah dalam kegiatan dan sebagainya. Kita bisa say no terhadap hal tersebut karena ketakutan-ketakutan untuk pendapat dari orang lain ini sebenarnya bisa mengganggu kita kak dari segi psikologis. Nah, maka dari itu karena kita sudah mengatur budgeting di awal, bisa menentukan batas maksimal pengeluaran, sehingga kita bisa nih lebih ketat lagi untuk menyeleksi kegiatan mana sih yang bisa kita lakukan dan tentunya ya berdampak bagi kita ke arah yang positif. Kalau misalnya hanya sekedar FOMO saja, ini mungkin bisa dikategorikan kegiatan yang membuang waktu kita ya, wasting time dan sebagainya, hanya killing the time untuk hal-hal yang tidak terlalu signifikan berpengaruh, tetapi kita bisa alihkan dengan tadi kegiatan-kegiatan yang produktivitas dan berusaha untuk sekarang kan trennya adalah stoik kak ya, bersikap bodoh amat terhadap hal-hal yang mungkin di luar kendali kita. Jadi kita bisa fokus ke diri sendiri untuk upgrade lagi kompetensi, upgrade diri untuk apa? Untuk selain menjaga likuiditas kita atau keuangan kita, ya tentunya adalah untuk peningkatan kita supaya tidak terlalu banyak membuang waktu ke hal-hal yang mungkin sekiranya tidak kita perlukan.
0: Oke, berarti teman berdua bukan soal jangan beli ini, jangan beli itu ya, tapi lebih ke bagaimana kita punya kendali atas keputusan kita sendiri. Ya, kita bisa melihat kalau FOMO ternyata bisa masuk ke keputusan finansial kita tanpa kita sadari, mulai dari pengen ikut tren, pengen punya barang yang sama, sampai akhirnya uang yang harusnya bisa ditabung malah habis. Memenuhi keinginan sesaat. Tapi setelah ini kita bakal masuk ke pertanyaan yang lebih menarik lagi, bebas finansial itu sebenarnya harus punya uang banyak dulu kah, atau bisa dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari? Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, teman Pro 2, masih bareng aku Ita Saputri, ada Kak Agus Gandhi juga. Kita sudah ngobrol soal FOMO dan bagaimana tekanan sosial itu bisa mempengaruhi cara kita menggunakan uang ya. Kita naik satu level lagi, karena pada akhirnya tujuan kita mengatur uang bukan cuman supaya akhir bulan gak makan mie instan terus, tapi jauh lebih itu ya. Kita ingin punya ruang untuk menentukan pilihan dalam hidup tanpa selalu bersalah, merasa tertekan oleh kondisi keuangan, seperti itu. Kak Agus, kalau kita sederhanakan untuk anak muda, sebenarnya bebas finansial itu apa sih?
1: Oke, kalau kita sederhanakan mungkin ya terkait dengan bebas finansial bagi generasi muda, mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Kak Putri ya, supaya di akhir bulan kita nggak mikir-mikir lagi nih buat makan apa dan sebagainya. Sebenarnya generasi muda kalau ingin bebas finansial itu sangat-sangat sederhana sekali. Mungkin hal sehari-hari yang bisa kita lakukan yang pertama adalah coba untuk belajar mencatat pengeluaran kita. Kalau kita mencatat pengeluaran kita secara maksimal dan tentunya detail, kita jadi tahu nih bolongnya di mana sebaiknya kita sehari-hari. Jadi kalau kita misalnya 3 kali makan sehari kan itu sudah biasa ya, itu merupakan needs kita sebagai manusia untuk living gitu. Tapi ada beberapa hal yang mungkin terlepas dari catatan kita, yang seharusnya kita bisa ngopi di rumah dan sebagainya, tapi kita lakukan di kafe dan sebagainya. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak kita lakukan, dengan belanja-belanja jajan-jajan kecil yang hanya karena lapar mata bisa dikatakan kak ya. Nah itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin bebas finansial dari kehidupan sehari-hari. Selain dari pencatatan pengeluaran, kita juga ingat tadi pesan saya adalah sisihkan, bukan menyisakan. Jadi kita sisihkan dulu nih berapa budget yang bisa kita alokasikan setiap harinya. Begitu. Setelah itu kita tahu udah bisa menyisihkan, sudah mencatat pengeluaran, nanti di akhir bulan kita bisa review kak, berapa sih sebenarnya pengeluaran yang bisa batas maksimal kita keluarkan, ataupun misal ada beberapa budget-budget yang bisa kita potong nih, sebenarnya ini nggak perlu di setiap bulannya, jadi kita hilangkan, atau nggak bisa kita hemat dengan beberapa hal. Biasanya kita ngopi di kafe gitu selama sebulan 7-5 kali, kita budgeting aja deh seminggu cuman sekali dan sebagainya. Setelah itu juga kita bisa terapkan ada namanya ilmu frugal living nggak. Jadi frugal living ini salah satunya adalah kita tidak terlalu banyak memanfaatkan hal-hal yang misalnya secara budgeting itu tinggi. Misalnya kita berkendara kemana-mana, kita mungkin bisa pakai transportasi umum, atau kita bisa pakai Grab saja kalau memang memungkinkan. Selain itu juga kita bisa ya salah satunya tadi, mengganti makanan-makanan yang mungkin sering kita beli di luar, kita coba deh garap di rumah supaya lebih murah lagi dengan bahan baku yang tentunya lebih baik kak ya, kalau kita belanja di pasar dan sebagainya. Itu. Dan yang terakhir mungkin kita belajar lagi deh kalau ingin bebas finansial secara utuh di masa depan, ya jelas kayak kita harus dibantu selain bekerja, yakni dengan berinvestasi. Mungkin investasi gak usah yang muluk-muluk, gak usah yang sulit-sulit dulu deh, kita investasi ke hal yang paling fundamental banget deh. Kita coba untuk sisihkan minimal 6 bulan dari pengeluaran kita sebulan kak, jadi itu dikali supaya kita punya dana darurat dulu. Setelah itu baru kita masuk mungkin ke investasi yang lebih advance lagi, misalnya kita investasi di reksadana, obligasi dan yang lainnya, walaupun itu mungkin returnnya nggak terlalu besar kak ya, setidaknya bagi orang yang baru pemula menjadi investasi, itu menjadi salah satu langkah awal yang sangat baik sekali untuk memperbaiki finansial. Karena tentunya kita ketahui bahwasanya kita tidak hidup di hari ini aja kak ya, banyak mungkin generasi muda yang hidup itu YOLO, you live one, live only one day gitu misalnya, tapi kita hidup itu lama begitu, ada prosesnya nanti sebelum bakal menua dan kita mungkin berpulang. Nah dari sanalah kita belajar kalau mungkin kita tidak produktif dan sebagainya nanti di hari tua, masih kita bisa untuk living dari apa? Dari investasi yang kita lakukan sedari muda. Sehingga ini akan membantu generasi muda untuk kesehariannya bisa nih untuk ngeplot-ngeplot dulu di awal. Kalau sudah pencatatannya bagus, rapi, kita review setiap bulan. Bahkan ini dilakukan oleh banyak orang yang menjadi influencer finansial ya, sama seperti Raditya Dika dan sebagainya. Orang dengan penghasilan yang besar pun masih dia melakukan pencatatan. Supaya apa? Supaya dia tahu nih nge-track uangnya itu sampai mana sebenarnya. Karena dalam perusahaan apapun itu, namanya cash flow di dalam suatu finansial, lembaga maupun individual, sangat penting sekali untuk kita nge-track kemana sih sebenarnya uang kita lari setiap bulannya. Apakah ke hal yang kita butuhkan, atau sebenarnya ke hal-hal yang tidak terlalu penting untuk kita ada atau adakan di dalam rumah. Begitu kan.
0: Tapi kalau misalnya nih untuk kondisi keuangannya, kalau sudah memang berantakan dari awal tuh harus mulai dari mana nih, bingung kayaknya.
1: Oke, banyak orang yang mungkin bilang ya berantakan nih, saya lagi banyak utang juga dan sebagainya. Nah sebenarnya hal yang di awal kita perlu pentakan adalah Nah, kalian ini sebenarnya kebutuhannya untuk apa dulu nih? Mau lepas dari misalnya jeratan pay later, kita anggap begitu kak ya. Nah, gimana cara menjinakkannya begitu kan? Mungkin dari awalan kita adalah ya tadi, plot dulu keuangan kita seberapa banyak. Kalau misalnya sampai minus gitu misalnya kak ya, nggak sesuai dengan keadaan kita, ya kita harus cari cara lagi nih gimana caranya mendapatkan uang. Salah satunya mungkin kalau kita omongnya ingin yang cepat ya secara radikal gitu, mungkin kita lihat aset. Aset apa yang bisa kita berdayakan untuk bisa melunasi hutang lebih dulu deh, yang mungkin yang bunganya paling tinggi kak, atau mungkin bisa terkait nyata dilihat dari yang paling dekat tenornya untuk pembayaran, bisa seperti itu, ataupun dengan cara menambah income kita dengan cara ya tadi bekerja lebih banyak atau mungkin memiliki beberapa pekerjaan freelance yang bisa membantu keuangan, sehingga di awal yang harus kita lakukan adalah putus dulu nih hutang. Setelah putus hutang, setelah lunas dan sebagainya, baru kita tata. Tata dari segi apa? Dari segi pengeluaran, dari segi gaji kita tata tadi plottingnya yang saya 50-30-20 tersebut. Baru kita belajar untuk menyisihkan untuk investasi sedikit demi sedikit. Jadi kita tidak langsung bisa selesai dalam waktu yang cepat kak ya. Memang harus berproses, dan tentunya kalau di zaman sekarang ada namanya financial planner, kita bisa di sana mungkin konsul ya terkait dengan keadaan keuangan dan sebagainya. Karena kalau ini diselesaikan sendiri berat kak. Kenapa demikian? Karena berangkat dari minus dan sebagainya, jadi kita kadang di sana panik dan memutuskan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Karena kita panik dan sebagainya, banyak utang, kita minjem lagi, pay later lagi. Apalagi dengan keadaan saat ini akses ke sana itu sangat cepat. Sedangkan kita nggak tahu nih resikonya apa ke depan. Makanya kita sebenarnya butuh orang yang tentunya seperti saya, akademisi, akan selalu mengikatkan rekan-rekan gitu ya, entah itu di masyarakat, mahasiswa dan sebagainya, untuk tetap berhati-hati. Bahwasanya kita tidak melarang ya pay later itu ada. Itu merupakan salah satu solusi juga terkait dengan keuangan. Tetapi bagaimana cara kita untuk menjinakkan pay later itu kak?
0: Kalau kita ngomongin budgeting, banyak mungkin anak muda sebenarnya sudah tahu istilah budgeting, tapi begitu bikin anggaran baru bertahan beberapa hari aja udah lupa lagi gitu kan. Kalau menurut Kak Agus sendiri, apa yang membuat budgeting sering gagal dilakukan, dan bagaimana cara membuat anggaran yang realistis untuk kehidupan anak muda?
1: Oke, kalau untuk banyak anak muda yang misalnya agak struggle ya untuk melakukan itu, nah ini sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan, bahwasannya konsistensi itu memang perlu kak ya. Cara satu untuk menjaga konsistensi atau ritme adalah coba deh buat keseharian timeline yang benar gitu dulu. Timeline yang benar, kegiatan kita sehari apa aja, coba direka-reka. Oh ternyata kegiatan saya hari ini olahraga, kuliah dan sebagainya misalnya. Oke deh, gimana sih caranya saya supaya gak aneh-aneh dulu deh kegiatan hari ini. Setelah kuliah saya langsung olahraga aja deh, setelah olahraga baru saya pulang, lalu lakukan kegiatan yang bisa saya lakukan di rumah aja pokoknya. Walaupun misalnya melibatkan teman dan sebagainya, saya lakukan tetap di rumah atau di customer dan sebagainya misalnya, tempat-tempat yang tidak perlu banyak mengeluarkan uang. Intinya begitu. Terus kalau kita masih merasa oh kayaknya saya struggle dan sebagainya, oke, kita bisa nikmati dengan cara jogging mungkin keliling kota dan sebagainya. Jadi tetap ada vibes-nya untuk di luar, tetapi bisa menekan pengeluaran yang seharusnya kita tidak lakukan. Selain itu mungkin banyak orang-orang yang bilang, aduh saya gak bisa dicatat-catat gini, semakin dicatat saya semakin bingung jadinya. Nah langkah-langkahnya mungkin kita budgeting aja deh, per hari kita kasih misalnya uang jajan 30 ribu, jadi itu aja yang boleh di

0: harus yang keluar 50 ribu setiap hari. Jadi itu bisa sebenarnya dilakukan asal kita mau konsisten dan ketat. Kalau memang gak bisa banget misalnya dan sebagainya, kita butuh bantuan teman atau orang tua, itu bisa juga. Karena siapapun ya kak ya di kalangan kita pasti sangat mendukung apabila kita mau untuk dan bisa untuk melakukan penghematan dari jalur itu. Sehingga struggle-struggle yang dihadapi bagi generasi muda, mungkin masyarakat dan sebagainya dapat diatasi dengan cara demikian. Mungkin sulit bakal di awal kak ya. Tapi ada suatu penelitian bahwasannya kalau kita bisa melakukan kegiatan tersebut selama 21 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaan. Nah makanya biasa di awal adalah terpaksa terlebih dahulu, terpaksa lalu terbiasa. Makanya dalam hal ini kita memang harus bisa untuk lakukannya secara konsisten dan tentunya di bawah dukungan dari lingkungan kak.
1: Tips yang menarik nih ya teman Pro 2. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Agus sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini.
0: Okay, untuk sahabat Pro 2, jadi terkait dengan misalnya financial freedom maupun FOMO ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan. Kita sebagai manusia tentunya ingin self reward sebanyak-banyaknya. Tetapi kembali lagi sebagai manusia, kepuasan itu tidak ada batasnya. Yang ada yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Maka dari itu mulailah mengontrol diri sendiri, paham akan diri sendiri, dan tentunya bisa membatasi diri untuk bisa lebih baik finansialnya ke depan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Kak Ida.
1: Okay, teman Pro 2 pagi ini ada satu hal yang menarik, mengatur uang ternyata bukan cuma soal matematika, bukan sekedar berapa penghasilan kita, berapa yang kita keluarkan, atau berapa yang berhasil kita tabung, tapi juga soal keputusan ya, apakah kita membeli karena memang butuh atau karena takut ketinggalan. Dan yang paling penting, apakah keputusan kita hari ini masih memberikan ruang untuk kehidupan kita di masa depan. Karena bebas finansial mungkin bukan berarti kita punya uang tanpa batas, tapi ketika kita mulai punya kendali atas uang kita sendiri, bukan justru uang yang mengendalikan kita. Kak Agus, terima kasih banyak waktunya hari
0: ini. Oke, terima kasih Kak Ita.
1: Terima kasih juga untuk kamu teman produ yang sudah mendengarkan. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. I wonder if your therapist likes me. I guess it depends on how much of the truth you tell to her. And I wonder if your brother wants to fight me. Would he change his mind if he saw his big sister at her worst? So tell your friends I'm evil. Write songs that say I suck. And roll your eyes when people ask about us.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

105,4 FM Teman Pro 2 jam 9 pagi. Saatnya kita akan ikuti siaran langsung talk show dari SMK Negeri 3 Singaraja dengan topik langkah sederhana generasi muda untuk menjaga bumi tetap lestari bersama Kakak Wira.

0: Om Swastiastu.
1: Ratu Dedane, adik-adik pemekas ring STM, ring SA atau SMK ane bidan STM mungkin SMK 3 kan. Kata sampun dados kejuruan. Pak Yan, wih, sadie rasa ini. Nah, di dalam rangkaian talkshow RRI Singaraja, ring SMK 3 makin bagian encen. Nidang masuk pelestarian budaya ke sekolah-sekolah. Mudah-mudahan terus ajak deh ke depan ya. Nanti, ini wainannya rasa sebagai pisan. Tidang ini pengasuh sudang lepat jukut unis. Rasa sebagai tur sukcema banget pun ini. Majang ngering Kepala RRI sandi sampun memprogramkan acara tokso puniki. Jantos selalu ke sekolah-sekolah. Kita masuk ke sekolah-sekolah

0: tiga, dia mengucapkan terima kasih. Ada kesempatan sani makin, ingge sani makin jagi landoran tiang, ingge punike mencoba anak-anak punike membawakan pupuh utawi wirame. Antu punike sani kapertama kadek cintia ampun nang tegang nak sing lomba nyanan wali jebos akhirnya saya sudah adik membawakan wau ke ijen arahan-arahan sake payan dalat ditiang antuk pun ke adik nang melas ring kadek cintia mengembawakan ketegesin ring Pak Bayan Mangku Sumantri. Dorus kalah kadur.
1: Swastiastu.

0: Ngantun, tuadkan senjataan bapak ini jening. Durus liatin, durus singakin jening.
1: Tepuk tangan luun. Ijen aplos luun. Ring kada cintia. Nah, bayan. Luar biasa, potensi luar biasa. Hanya perlu pembinaan kepada dewan guru dan juga orang tua mungkin dari mana asalnya deh? Oh, dari Munduk Bestali. Kenapa dari Bestalinya?
2: Dari Munduk Bestali.
1: Ah, ibu lo hanya katakannya dong.
0: Katakannya.
1: Ya, cek bacaan. Namun perlu perhatikan. Ampure, bapak pakai bahasa campuran agar mudah dimengerti. Perlu diperhatikan di dalam mewirama atau kekawin. Itu ada ugar-ugar patokan. Patokannya itu guru lagu. Yang tadi sudah 90% mengikut

di dalam kakak Aiwim. Nah tadi adik yang ini sudah bagus tapi ada kurangnya sedikit. Coba perhatikan di dalam pengawit pada suku kata akhirnya ke harus naik. Di penanggap baru turun. Di pengembang lagi nih. Pemade ya turun. Contoh.

0: Nah, wau kan dan nah, itu contohnya di pengembang lagi deh pemade turun. Nggih, itulah ugar-ugar di dalam kekawin agar adik-adik yang lain memahaminya. Ini pemula deh, nah, lanjutkan. Nah, pemuda bapak lanjutkan. Nah, siapa lagi untuk melestarikan budaya? Bapak sudah seperti matahari sudah mau terbenam. Nanti siapa yang melanjutkan untuk bersinar lagi? Nah, ya dilanjutkan. Sana makin kelanjutan untuk Gusti Ngurah Dek Made SH sarjana hukum. Niki pacang membawakan pupuh. Pertama pupuh Ginanti, yang kedua pupuh Gindade. Lanjutkan Dek terus.
1: Swastiastu.

ane jani ade nyen pernikahan ide sang merage sadu ide sang merage peranyan keweruhi keuningane saat winaluya prabot senjade itu jeningnya.

Buine lantang tuh nyen senjatane angon rage mausahe sekanto ni rage ketungon urip di jagate mule perlu piranti angon mausahe. Malih apa deh?

Nanane jani ada nyan sobiang bapun ni ada pitutur anak lingsir. Sampun angugi. Oh, nepuk dada. Nitik tangkah ngaku duk, ngaku biksu.

Nah gitu, jadi narga mayangnya jeneng, yang tidak dewa nyapa tang lu, konden marupe benah-benah suci bersih, nu ada bok tuh, liu nu ada bok anis sandang patut bersihin jeneng.

0: Ya diastun ke subuh bisa, subuh nawang, subuh duak. Nenden malu toh, dengaku ngaku duak itu malu. Taning nuliu, ani patut pelajahi. In.
1: Hei, malah pecahan ropok tangan. Karing gusti madu esa. Ah, Pak Ayan.
2: Terus.
1: Niki luar biasa sebenarnya. Isinya suk semane sih. Adik-adik di sini ada pitekat atau wejangan seorang guru. Bapak juga termasuk guru di sini. Gitu karena menjelaskan apa materi-materi tentang kebudayaan, tentang sastra. Nah, tadi itu ada saking tuho mana guru mituturin jening jani. Nah niki kaweruh luwe senjata. Nah, Bapak kasih tahu di sini. Di bahasa Bali luwe itu bisa dikatakan luwir. Nah, apa sebabnya? Ada asimilasi antara H dan R. Contoh, taluh menjadi telur, bubuh menjadi bubur. Nah, ini. Kaweruh, luwe, senjata. Nah, ini ke, tadi sudah bagaikan senjata bisa. Tapi kalau luwe utama, kaweruh, ilmu pengetahuan itu adalah yang paling utama dipakai senjata. Keanggen ngaruru merde. Nah, dipakai untuk kita berusaha menjalani kehidupan ini di senun jenenge urip. Nah, itu sebabnya keperajannya itu lebih utama daripada senjata yang lain seperti kapak, seperti pisau, itu akan bisa tumpul. Akan bisa tumpul, lama kelamaan dipakai tumpul. Tetapi kalau ilmu pengetahuan, semakin lama kita praktekkan, semakin lama kita kerjakan, implementasikan ilmu itu, akan semakin mangan, akan semakin tajam. Itu sebabnya becek kangen aruru merde. Yang tuke angon ngot bawang, sudah angon ngot bawang, wen ibu-ibu, wen agit sange. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu seumur hidup bisa dipakai. Itu yang pada pertama ginanti. Yang kedua, dengan ada nawak bisa setelah sudah memiliki kepintaran kaweruh itu, jangan lalu seperti Pak Wayan tadi, jangan menepuk dada, woi saya pintar, saya bisa membuat kapal, saya bisa jangan demikian. Karena apa? Biarkan orang lain yang menilai, jangan diri kita. Saya yang sudah pernah gini, saya gini, jangan begitu. Orang lain berikan menilai apakah kita itu berhasil, apakah kita itu tidak berhasil. Karena hidup ini seperti halnya menuntut ilmu ini, seperti adik-adik setelah di SMK, nanti ada rezeki ada biaya lagi, melanjutkan lagi. Tidak putus-putus ilmu pengetahuan itu, ilmunya itu. Itu sebabnya harus tetap introspeksi mawas diri di dalam.
0: Ampun ada sakit.
1: Ya, tahu kan deh, Bapak, Ibu, semuanya, enggih, rau dikit umum karena ini waktu
0: sampun alike rawriki demun titiang iringan ratu sinep titiang untuk para santi.
1: Om santi santi santi om.

0: Pro2 masih di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja. Wis, kali ini ada yang spesial nih teman Pro2, karena enggak cuman lewat radio aja ya di Telestrial 105,4 FM. Kali ini aku juga lagi live di TikTok RRI underscore Singaraja dan juga live di YouTube RRI Singaraja Official. Wih, ada apa nih? Pagi-pagi kok live jarang banget biasanya ya pagi-pagi kita live ya. Iya, karena hari ini ada talk show nih. Spesial aku lagi talk show di SMK Negeri 3 Singaraja, teman Pro2. Wih, minta. Tuh kan? Itu bukti, woi, kalau di sini lagi banyak orang nih teman Pro2. Mau bukti lagi yang lainnya teman Pro2? Biar menambah semangat kita di pagi hari ini, boleh dong teman-teman di sini minta yel-yelnya tuh yang tadi, cobain. Ada satu yang mimpin boleh? Coba. Nih, biar teman Pro2 pada percaya di sini lagi ramai banget, padat banget orang-orang. Silakan.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Semangat pagi.
2: Pagi, pagi, pagi. Luarnya santap sangat
1: seksi. SMK.
2: Bisa.
1: SMK.
2: Hebat.
1: STEMSI.
2: Jaya.
1: STEMSI.
2: Mantap.
1: Salam STEMSI.
2: Salam yang bahagia.
1: Semangat DKV.
2: Pagi, pagi, pagi. Luarnya.
1: Variasi.
2: Siap.
1: DKV.
2: Bisa komunikasi. Bisa. DKV. DKV.
3: Tepuk tangan untuk kita semua.
0: Oke, loh, keren banget kan teman Pro2. Buat kamu yang di YouTube pasti juga bisa lihat kan. Wih, ada 1, 2, 3, 4, 75 ribu. Iya. Yeah. Tapi gak diterima nanti kalau bayar di Alphamidia. Aduh. Oke, teman Pro2. Tentunya di talkshow kali ini aku mau ngebahas topik ya. Langkah sederhana generasi muda untuk menjaga bumi tetap lestari. Dan aku, karena Tokso gak mungkin sendirian dong, kalau sendirian pasti monolog kan. Aku udah ada 3 narasumber nih yang cantik-cantik, aku di sini ganteng sendiri nih. Ada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3, Bu Nilon, selamat pagi Bu.
4: Pagi Pak.
0: Ya, oke, terima kasih. Lalu ada Kak Dewi dari komunitas
4: Kayoman.
0: Ya, selamat pagi
4: semuanya.
0: Ya. Lalu ada Besti teman-teman di sini nih pasti nih ya, wakil ketua OSIS ada Kak Tantri.
4: Iya Kak Tantri.
0: Iya, oke. Kak Tantri, udah siap belum nih kira-kira Tantri ya? Tadi soalnya tegang banget nih Tantri di sana, aku juga lihat. Udah siap belum?
4: Siap Kak.
0: Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan?
4: Siap dong.
0: Kalau nggak lulus nanti nggak naik kelas nih.
4: Waduh.
0: Enggak dong. Oke, langsung aja ya kita masuk ke topik ya teman Pro2 ya. Aku mau ngobrol dulu sama Kak Dewi nih, guys, yang udah malang melintang di dunia ini kelas apa generasi muda untuk menjaga bumi tetap lestari ini ya, Kak Dewi ya pasti langsung turun ke masyarakat kan gitu. Kira-kira nih untuk Kak Dewi dari sudut pandang Kak Dewi nih, ketika bicara tentang langkah sederhana, sebenarnya masalah lingkungan apa sih yang paling sering berawal dari kebiasaan kecil manusia, masalah-masalahnya itu? Apa tuh Kak Dewi? Boleh deh.
4: Oke, terima kasih ya Kak ya untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah lingkungan, justru yang terjadi atau lahir dari kebiasaan-kebiasaan kita sederhana. Kebiasaan yang mungkin menurut kita sepele. Contohnya yang pertama adalah plastik sekali pakai. Nah mungkin bagi kita ya Kak Wira ya, cuma satu botol plastik, cuma satu kantong plastik. Dan itu dilakukan secara terus-menerus berulang kali oleh banyak orang akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Itu perilaku yang sepele dianggap sepele dilakukan setiap hari. Dan budaya yang konsumtif. Nah maksud membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi ini dampak kedepannya adalah penumpukan-penumpukan sampah. Itu adalah langkah-langkah yang sering dilakukan, kemudian juga berulang kali, dan itu justru menjadi masalah lingkungan yang besar.
0: Oke, dari hal-hal kecil seperti itu ya, kebiasaan-kebiasaan, tapi kadang tuh seseorang suka meremehkan gitu ya.
4: Iya, betul banget.
0: Alah cuman satu ini katanya kan gitu pasti kan. Alah cuman satu ini tapi tiap hari. Sama aja ya.
4: Setiap hari dan juga dilakukan oleh banyak orang
0: ya. Iya, ternyata begitu ya. Oke, kalau dari Ibu Nilon sendiri nih, aku mau tanya tentang di sekolah sini ya Bu ya, gimana langkah sederhana yang mungkin sudah mulai diterapkan oleh Ibu di program Ibu di sekolah ini apa aja Bu untuk murid-murid di sini gitu?
5: Kalau langkah sederhana yang sudah saya terapkan itu adalah lisaput, lihat sampah pungut.
0: Lisaput?
5: Lisaput itu adalah lihat sampah pungut dan buang di tempatnya.
0: Oke. Gitu.
5: Jadi kita mengajarkan secara sederhana bagaimana anak-anak itu bertanggung jawab, disiplin ketika menggunakan apa habis makan, buang sampah pada tempatnya,

0: gimana kira-kira? Apa benar gitu ya Tantri ya? Apa teman-teman, ini kan Tantri kan sebagai wakil ketua OSIS di sini ya. Apa benar teman-teman sudah menerapkan itu atau memang masih ada teman-teman yang nakal gitu aja? Jujur aja gak apa-apa beneran. Biar ibu tahu langsung ditindak, biar mana orangnya tuh.
1: Oke, jadi menurut aku pribadi ya kak, dari pandangan aku pribadi, hal yang tadi udah disebutin sama ibu kepala sekolah itu benar banget, karena di sini kami juga memiliki relawan PADAS atau Palemahan Kedas, yang dimana relawan PADAS ini sudah include di pembelajaran IPAS SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi relawan PADAS ini selalu membuang sampah ketika jam di setelah istirahat pertama. Jadi teman-teman yang piket di setiap hari itu, dia akan membuang sampah ke TPA di SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi itu juga merupakan suatu implementasi nyata kami, siswa-siswi SMK Negeri 3 Singaraja dalam menjaga lingkungan gitu sih kak.
0: Oke, berarti emang udah ada relawannya gitu ya?
1: Iya kak, memang sudah ada programnya langsung.
0: Programnya relawan itu di setiap kelas?
1: Di setiap kelas ada relawannya.
0: Ada hukumannya gak sih?
1: Waduh, kalau hukuman enggak kak, nanti enggak ada. Pasti kalau memang masih ada sampah itu pasti ditegur sama gurunya, kita dikasih pembekalan lagi seperti itu.
0: Oke, untuk Bu Nilo nih, kalau misal program seperti itu nih, kira-kira bisa dijalankan dengan jangka panjang nggak Bu? Sampai nanti misalnya Ibu sudah tidak menjadi kepala di sini gitu, kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk menjaga program itu biar tetap berjalan terus gitu Bu?
2: Untuk program tersebut, untuk jangka panjangnya sangat bisa Kak Wira. Yeah. Karena saya sudah masukkan itu di mapel mata pelajaran IPAS. Nah di mapel IPAS itu di SMK itu ada 6 jam. Jadi biar tidak itu saja, jadi kita masukkan ini kebetulan dengan instruksi dari Bapak Gubernur gitu kan. Pengurangan sampah plastik dan lain-lain sebagainya. Jadi saya masukkan 2 jam di mapel IPAS, itu sangat membantu sekolah kami. Nah setelah, walaupun nanti saya tidak menjadi kepala sekolah, kalau misalnya kepala sekolah selanjutnya itu melanjutkan, program ini sudah masuk di mapel IPAS. Dan di mapel IPAS itu masing-masing guru itu punya telajakan. Kita bagi bagi telajakan dengan luas wilayah 3,79 hektar itu dibagi telajakan dengan sejumlah guru yang IPAS yang ada. Sehingga masing-masing kelas itu sudah punya telajakan untuk membersihkan areal sekolah. Nah, relawan PADAS TEMSI ini setiap istirahat pertama itu anak-anak bawa istilahnya kampil.

0: agama Hindu adalah membersih di Panmesari, di pura. Kalau di sini ada pura Panmesari, Pusering Jagat, Pusering, pura Pusering, terus pura Asem, Banaspati. Jadi itu semua saya masukkan ke kurikulum. Kalau kita tidak masukkan ke kurikulum, nanti tidak akan ini apa namanya program itu tidak konsisten seperti itu Pak Wira.
1: Iya betul, pasti berhenti nanti ya Bu ya. Wih, jadi emang kolaborasi ini dimasukin kurikulum nih ya. Gitu, dan diharapkan anak serta guru bisa berkolaborasi untuk menjalankan itu terus menerus ya.
0: Benar Kak Wira.
1: Oke, dan aku mau lihat dari sudut pandangnya Kak Dewi deh mengenai misal program seperti itu. Misalkan ini di lingkungan sekolah ya. Kira-kira di lingkungan masyarakat itu apa udah ada program-program seperti itu Kak? Misalnya kalau masyarakat mungkin terlalu luas ya, di komunitas kakak sendiri deh, komunitas Kayoman nih, ada gak sih program seperti itu Kak?
2: Oke, untuk di komunitas sendiri ya, di komunitas Kayoman memang ada terkait dengan sampah. Tetapi disclaimer dulu, untuk komunitas Kayoman itu adalah komunitas yang menjaga sumber mata air. Jadi langkah apa yang kami lakukan tentu juga akan memperhatikan sampah dengan memungut-mungut sampah yang ada di sekitar sumber mata air. Jadi kami pungut, kemudian kami pilah, dan kami setelah kami pilah, kami juga lakukan yang namanya pengolahan. Biasanya kami gunakan menjadi bahan-bahan seperti hiasan, seperti itu. Kemudian juga langkah yang kami lakukan untuk nanti ya, karena kita berbicara tentang

0: bumi gitu ya, bumi yang lestari, langkah yang kami lakukan untuk jangka panjang adalah penanaman pohon. Penanaman pohon di sumber-sumber mata air seperti itu. Jadi itu adalah salah satu langkah yang kami lakukan untuk nanti menitipkan bumi untuk tetap lestari kepada generasi kami nanti itu.
1: Oke, berarti fokusnya di sumber-sumber mata air ya, ya Kak.
0: Iya, betul.
1: Jadi tetap menjaga kebersihannya sekaligus menanam pohon biar tetap ya, lestari ya.
0: Iya, jadi biar debit air di Desa Pedawo itu tetap ada gitu. Oh, jadi okay, air di Desa Pedawo itu bisa nanti dinikmati oleh keturunan-keturunan kami nantinya.
1: Iya, termasuk gitu, masyarakat sekitar ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau yang sumber meneteskan air mata enggak jagain.
0: Ya, bukan.
1: Itu laki-laki-laki tuh sumber meneteskan air mata. Kacau emang laki-laki. Oke, aku mau tanya ke Tantri deh kalau gitu. Tantri, kira-kira hal sederhana apa yang udah kamu lakukan di diri kamu sendiri nih? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, enggak cuma di sekolah aja ya. Apa nih untuk menjaga kelestarian bumi nih?
2: Oke, yang aku lakuin nih Kak ya, yang pastinya aku kalau keluar aku tuh selalu bawa tumbler. Nah itu gunanya untuk mengurangi penggunaan dari botol atau gelas plastik, guna menjaga lingkungan sekitar kita. Lalu ketika memang aku membeli di luar, aku selalu membuang sampahnya di tempat sampah. Dan tentunya sesuai dengan jenis sampahnya, kan ada jenis sampah organik, non-organik, dan juga residu. Seperti itu Kak. Dan juga kalau di rumah nih Kak, kan biasanya banyak tuh teman-teman yang lupa kalau kita mau keluar tapi lampu sama kipasnya tuh gak dimatiin. Nah kalau aku pribadi setiap aku mau keluar rumah, tentunya aku mulai dari kamar aku sendiri. Kalau aku mau keluar tuh aku selalu matiin kipas yang hidup, setelah itu juga lampunya. Karena itu juga menurut aku merupakan salah satu usaha yang aku lakukan untuk menjaga bumi gitu Kak.
1: Oh iya benar, jadi gak cuma buang sampah aja ya.
2: Iya jadi gak cuma sekedar buang sampah.
1: Listrik,
2: iya benar.
1: Kan? Juga membawa tumbler itu salah satunya biar gak sekali pakai aja langsung
2: iya,
1: buang, karena banyak banget
2: ya
1: masalah sampah plastik ini gak selesai-selesai. Bu, kalau dari di sekolah sini Bu, selama Ibu menerapkan konsep itu tadi, apa sim, apa Bu, sim, lihat, li,
3: lisaput,
1: lisaput
3: lihat
1: ya,
3: sampah,
1: li,
3: pungut,
1: lihat
3: ya,
1: sampah pungut itu tantangannya apa Bu? Yang bikin susah kelihatannya, mungkin kan awal-awal sangat susah nih diterapkan ya Bu.
3: Pertama saya jadi kepala sekolah di sini, itu masih berantakan, artinya sampahnya itu apa, ketika bak sampah di masing-masing kelas itu masih berserakan lah gitu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengatasi ini? Yang pertama itu adalah saya adalah sosialisasi dulu, panggil dulu gurunya, kemudian masukkan di kurikulum, sosialisasi, terus sudah itu, setelah itu kita bagaimana konsistensi? Karena anak-anak itu kan moodnya naik turun itu.
1: Betul.
3: Kak Ira. Jadi tidak biasa, sekarang bagus, besok belum tentu bagus. Jadi saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMK 3, terutama juga Bapak Ibu yang mengajar IPAS. Ini luar biasa. Dan saya merasakan 3 tahun saya di sini itu adalah banyak tamu-tamu yang datang itu, kok sekolahnya lama tapi asri ya gitu. Itu yeah, itu jawaban yang saya terima.
1: Oke, tepuk tangan dong. Wih, ternyata keren programnya. Kamu yang di sini pada ngejalanin programnya enggak dari Ibu? Jujur, iya. Wih, bagus gitu dong. Dijaga ya, tetap ya. Di luar sekolah juga iya, jangan cuma di dalam sekolah aja, oke? Okay? Oke-oke aja nih kelihatannya enggak deh. Oke, oke buat teman-teman yang di YouTube mungkin bisa bantu dulu komen, share, sama di like-like ya. Yang di TikTok juga di tap-tap-tap-tap-tap-tap. Wih, udah tuh. Terima kasih, Bu. Dibantu tap-tap. Yang di sini juga boleh kalau mau bantuin tap-tap-tap-tap-tap gitu. Biar semakin banyak nanti bisa ditonton seluruh Indonesia. Wih, mantap. Oke, balik lagi ke topik ya. Ke Kak Dewi, kalau tadi tantangan di sekolah sama Ibu kan mengumpulkan guru-guru. Kalau di masyarakat sendiri untuk menjaga mata air itu, tantangannya dari komunitas ini Kayuman sendiri gimana Kak?
0: Kalau berbicara masalah tantangan tentu banyak ya kak ya, karena kalau suatu program, suatu gerakan itu berhasil tentu adanya yang pertama adalah rasa memiliki gitu ya. Nah tantangan selama ini yang kami alami adalah yang pertama memang tidak jauh dari sampah ya. Ketika kami terjun ke sumber mata air yang kami tempuhkan adalah sampah-sampah, terutama sampah-sampah apa namanya, Daya, Rinso, bukan sebut nama ya, tapi iya, deterjen iya. Ya.
1: Itu
0: deterjen.
1: Nyebut tapi.
0: Deterjen gitu ya.
1: Nggak apa-apa aman.
0: Jadi itu yang kami temukan ketika kami terjun, saya juga ikut beberapa kali ketika kami terjun banyak sekali sampah-sampah dan itu berserakan. Jadi saluran-saluran air itu tersumbat. Kemudian juga kurangnya ada pohon-pohon yang memang memicu debit air. Jadi itu adalah salah satu tantangan yang kami temukan. Kemudian sudah kami bersihkan, sudah kami menanam pohon di sekitar lingkungan sumber mata air. Langkah ya, apa yang terjadi masalahnya? Pohon kami ditebang ada. Kemudian sudah besar, rantingnya ditebang. Itu adalah tantangan-tantangan yang kami temukan selama menjalankan program di sumber mata air. Nah, apa yang kami lakukan untuk pendekatan kepada masyarakat? Kami langsung mencari kepala lingkungan. Kok ini ada masyarakatnya begini ya? Kami menanam pohon di lingkungan mata air, kok ditebang gitu. Jadi agar tantangan itu bisa teratasi, yang langkah yang kami lakukan adalah mendekati lingkungan di sana. Selain itu juga kami untuk di sampahnya kami menyediakan tempat. Jadi kami sediakan tempat di sana. Kalaupun ya namanya masyarakat luas ya, pastilah udah ditahuin ada tempat sampah, lagi aja berserakan. Jadi itu tidak cara kami mengatasi tidak sekali dua kali, tetapi rutin kami mengecek sumber mata air tersebut gitu.
1: Oh berarti kegiatannya tetap rutin ya. Ya itu untuk mengatasi orang-orang yang nakal itu ya, ya kak ya. Emang susah, emang kalau orang udah susah dibilangin tuh, aduh ya semoga orang-orang itu bisa pada sadar ya. Dan akhirnya juga ikut menjaga bumi kita gitu. Kalau Tantri di kalangan teman-teman pasti banyak yang bandel banget kan, yang susah. Bener tuh pada ketawa tuh yang bandel. Terus gimana tuh cara pendekatannya sebagai wakil ketua sama ketua mungkin kolaborasi kan kalian ya, berdua. Bener banget, kan? Gimana tuh untuk ngasih tahu kan kadang temen nih kalau dikasih tahu suka apaan sih?
2: Iya benar banget.
1: Ya apaan sih? Ngapain sih? Terus gimana caranya Tantri untuk mengatasi itu?
2: Oke kak, jadi kan yang namanya orang kita kan nggak tahu ya kak mereka ya, gimana. Betul. Caranya, jadi yang sering aku lakukan sama ketuaku itu, kita ngasih taunya itu bukan dengan cara yang ngebentak. Karena kalau misalnya di sini nih kak ya khususnya, kalau kita bentak, dia malah ngebentak balik seperti itu. Jadi kan caranya itu adalah dengan pendekatan yang memang dikasih tahu dengan baik-baik. Yeah. Dan tentunya poin utamanya adalah kita harus bisa menjadi tauladan. Kita harus bisa menjadi contoh dulu. Jika ada sampah, kita dulu yang ngambil, kita yang buang, kita kasih contoh dan mereka melihat itu kan. Nah, jadi ketika tauladan itu kita lakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, hal itu bisa diikuti juga oleh teman-teman kita. Jadi enggak sekedar ngasih tahu aja, enggak sekedar nyuruh-nyuruh aja, tapi kita ngasih tauladan dan contoh juga kepada mereka biar bisa mereka itu ngikutin hal positif yang kita berikan. Seperti itu, Kak.
1: Oke, jadi memberi contoh lah ya
2: iya,
1: pokoknya sama teman-teman. Kalau masih teman-temannya masih pada bandel, dibentak, tapi lebih galakan yang itu, yang bandel ya. Kayak orang ngutang gitu. lebih galakan dia ya. Oke, aku mau tanya lagi dari sudut pandang Kak Dewi nih. Ya, seperti itu anak muda, ada yang lebih galak gitu ya. Kalau dari komunitas Kayuman sendiri, gimana pendekatannya? Mungkin kepada masyarakat, biar mereka tuh gak berpikir kalau hal-hal sederhana ini tuh ternyata bisa menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar gitu. Misalnya kayak buang sampah sembarangan, ah cuman permen ini sebatang, ah cuman puntung rokok ini gitu. Gimana? Ada gak program khusus dari itu?
0: Kalau dari Kayuman sendiri, pendekatannya seperti yang tadi saya singgung adalah mendekati kepala lingkungannya dulu.
1: Okay.
0: Karena kan program-program kami saat ini di sumber-sumber mata air yang ada wilayahnya ya. Langkah yang kami lakukan adalah pendekatan kepada kepala lingkungannya. Tolong himbau kepada masyarakatnya jangan buang sampah di sumber mata air. Kemudian juga tolong kepada masyarakatnya jangan muta'ati gitu ya, muta'ati pohon yang sudah ditanam. Karena itu kan nanti juga tujuannya adalah menumbuhkan debit mata air di lingkungan kalian, seperti itu. Kemudian program yang kedua yang kami lakukan untuk menjaga sumber mata air, baik dari segi sampahnya, kemudian dari penjagaan pohonnya, adalah kami punya yang namanya program Asuh Kayuan. Jadi program Asuh Kayuan ini adalah kami menunjuk satu orang yang tinggal di dekat dengan sumber mata air itu untuk menjaga. Menjaga dari kebersihannya, kemudian dari pohon-pohonnya, jadi keberlanjutan pohon yang kami tanam itu. Jadi si orang yang kami tunjuk sebagai Asuh Kayuan ini melihat perkembangannya, kemudian kalau misalnya musim kemarau seperti sekarang ya, mereka juga akan membantu kami untuk menyiram. Tapi tetap dalam evaluasi dari komunitas Kayoman, seperti itu.
1: Jadi menunjuk satu orang ya, untuk bertanggung jawab lah istilahnya.
0: Betul.
1: Untuk pada pohon yang ada di sana. Wih, semakin seru aja nih ya teman Bro 2 ya, buat kamu yang ada di 105,4 dan di YouTube sama di TikTok. Wih, mantap. Dan tentunya teman-teman yang ada di sini ya, kalian nih selain nonton aja mungkin ada yang mau bertanya nih. Wih, ada yang mau bertanya kepada tiga narasumber. Ibu izin ya Ibu ya, muridnya boleh tanya kan Bu?
4: Boleh.
1: Silakan. Siapa?
4: Om Swastiastu, di sini saya atas nama Gede Wirasaputra dari 11 DKV 2.
1: Siapa
4: Gede Wirasaputra.
1: Panggilannya siapa?
4: Wira.
1: Oh, sama kita.
4: Wah, kembar ya.
1: Aku peluk tapi jauh. Silakan. Okay.
4: Baik, di sini saya tidak bertanya. Tetapi saya ingin menjadi saksi dari program yang telah kami terapi, yaitu beli saput, lihat sampah, pungut. Sejak menerapkan program ini, saya jadi lebih peduli dan terbiasa menjaga kebersihan di sekolah maupun lingkungan sekitar. Saya berharap kebiasaan sederhana ini bisa terus dilakukan oleh semua siswa sehingga lingkungan kita semakin bersih, sehat, dan nyaman. Terima kasih.
1: Oke, saksi hidup, langsung bersaksi, benar ya. Akhirnya kebiasaan itu bisa terbawa sampai di luar sekolah pun masih ke bawah ya Wira ya. Emang yang namanya Wira tuh ganteng lah, apa hubungannya?
4: Terima kasih ya.
1: Oke, tepuk tangan buat Wira dong, asik. Oke, buat teman-teman di sini ada yang mau tanya lagi? Ada? Oh, tuh, ada. Siapa tuh? Wih. Mungkin di YouTube juga udah banyak nih nyatanya ya. Oke, silakan, siapa namanya?
5: Oke, baik. Sebelum itu perkenalkan saya Tara, saya dari jurusan 11 DKP 1.
1: Tara. Iya. Oke.
5: Baik, jadi di sini saya akan bertanya terutama untuk Kak Dewi. Jadi Kak, menurut Kak Dewi dari komunitas Kayoman, apa kebiasaan anak muda yang sekarang tanpa sadar bisa merusak lingkungan sekitar kita? Baik, sekian.
1: Wih, tanpa sadar tuh Kak Dewi. Mau jawab langsung? Boleh.
0: Oke, terima kasih Tara ya atas pertanyaannya ya. Kalau ditanya kebiasaan tanpa sadar gitu, berarti bukan berarti anak mudanya itu sambil mimpi gitu melakukan kebiasaan ya.
1: Bener, di bawah, di alam bawah sadar, enggak gitu ya.
0: Jadi kalau kebiasaan tanpa sadar itu yang pertama ya, saya berbicara dari konteks pengalaman saya, kemudian selama saya bergabung di komunitas Kayoman, yang pertama buang sampah, pasti itu. Buang sampah, bawa sambil masyarakat, anak muda sambil ngerokok di jalan, buang. Itu tanpa sadar sebenarnya. Kemudian yang kedua, buang sampah ketika selesai makan jajan, buang. Terus kalau mandi di sumber mata air, kalau mandi berpergian ke kolam, ke tempat permandian, buang. Buang sampah-sampah deterjen, sampo dan lain sebagainya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar dilakukan oleh masyarakat. Kemudian saya lagi menyinggung tentang di penanaman pohon, tanpa sadar mereka ngopek daun, padahal itu adalah tanaman yang kami tanam. tanaman yang tujuannya nanti jangka panjang agar debit air, air yang akan kalian nikmati itu yang kami pelihara gitu, dipotek, terus dipotong. Apalagi kalau anak muda yang baru belajar megang sabit ya.
1: Oh iya.
0: Megang sabit, ah.
1: Betul.
0: Gatel banget tangannya gini-gini gitu.
1: Lagi ngobrol-ngobrol, nebang pohon. Ya kan? Masa ngobrol sambil nebang pohon? Lagi ngobrol-ngobrol, lah pohon satu
0: apalagi
1: jatuh.
0: Apalagi pohonnya baru ditanam beberapa hari. Itu kan masih kecil. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar mereka lakukan yang saya lihat selama saya bergabung di komunitas Kayoman.
1: Oh tuh, ada gak kamu di sini yang gitu juga sering tanpa sadar gitu, ngerokok, buang di jalan gitu? Gak ada sih, sini mah keren-keren pasti semuanya ya kan. Wih, viral gini. Wih, kelihatan banget bohong kalau gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, silakan, siapa namanya?
6: Halo semuanya, nama
1: halo.
6: Saya nama saya Karisya Eklesia Ken Astiti. Siapa? Biasanya dipanggil Karisya.
1: Karisya.
6: Saya ingin melontarkan pertanyaan kepada Kak Dewi, izin ya. Kebetulan saya punya gereja juga di Pedawo dan sering juga main di mata air di Desa Pedawo. Dan saya sendiri menjadi saksi melihat sampah-sampah yang ada di mata air atau di desa tersebut. Sampah kimia yang ditimbulkan oleh produk-produk sabun biasanya karena warga-warga yang menggunakan mata air di desa tersebut. Dampaknya kan bisa merusak kualitas air dan tanah yang hendak dipakai untuk menanam pohon dan tanaman lainnya. Apakah komunitas kakak pernah melakukan sosialisasi kepada warga secara langsung untuk selalu menjaga lingkungan, apalagi warga desa yang wawasannya belum se-open minded seperti anak-anak muda yang ada di kota? Atau selain sosialisasi, mungkin apakah ada solusi dan program lainnya yang dapat kakak dan komunitas kakak lakukan agar warga tuh dapat mengerti gitu?
0: Oke, terima kasih.
1: Silakan Kak, langsung aja jawab.
0: Ya, langsung aja ya.
1: Iya, oke.
0: Siapa namanya?
6: Karisya.
1: Karisya.
0: Karisya. Yeah. Karisya.
1: Shia.
0: Karisya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke, terima kasih Karisya. Boleh ya. Berarti sudah tahu ya bagaimana kegiatan kami di Desa Pedawo, karena kebetulan juga penanya itu punya gereja yang tadi yang disampaikan. So, pertanyaannya adalah apakah pernah melakukan sosialisasi? Jawabannya pernah. Sosialisasi dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan melalui lingkungan-lingkungan di kambling-kambling. Kemudian kami juga mensosialisasikan kepada anak-anak muda. Jadi kebetulan di Desa Pedawo itu ada yang namanya sekolah adat. Jadi yang bernama sekolah adat Manik Empul. Jadi kami sosialisasikan kepada pesertanya, kepada anak-anak sekolah adatnya tentang menjaga kelestarian lingkungan. Itu salah satu sosialisasi yang menyasar kepada anak-anak muda yang terdiri dari anak-anak SD seperti itu. Kemudian apakah ada program lainnya? Tentu program lainnya adalah kolaborasi. Jujur kami tidak bisa melaksanakan program tanpa adanya kolaborasi. Apalagi di Desa Pedawo juga ada beberapa komunitas ya, komunitas yang spesifiknya bergerak di bidang tertentu. Kami akan melakukan kolaborasi dengan mereka. Karena saya percaya kalau suatu gerakan, suatu kebijakan adanya kolaborasi, hasilnya akan lebih maksimal. Bagaimana penanya bisa diterima ya?
1: Oke, udah manggut-manggut, tepuk tangan dong buat Dede. Ada lagi yang mau tanya mungkin sama temennya tantri gitu atau sama ibu kepala sekolah? Ada? Gak ada? Udah? Oh udah gak ada lagi ternyata ya. Oke, jangan takut sama ibu kepala sekolah, kan baik ya kan, baik kan? Ibunya baik kok bu. Ada? Udah gak ada ya? Oke, Ibu, aku aja deh yang tanya, Bu. Saya angkat tangan, Ibu. Angkat tangan nyerah maksudnya, bukan. Enggak, Bu. Kalau dari sudut pandang Ibu nih, karakter apa sih, Bu, yang harus ditanamkan ke siswa ini biar mereka bisa peduli akan lingkungan gitu, Bu?
3: Baik, Kak Wira. Kalau di SMK 3,
1: yeah.
3: Kalau saya gini kan sudah saya terapkan. Yang pertama itu yang saya tumbuhkan itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Kalau anak-anaknya sudah disiplin dan tanggung jawab, secara tidak langsung itu akan ringan tangannya untuk memungut sampah.
1: Okay.
3: Itu. Dan juga disiplin membawa tumbler, disiplin untuk mengurangi sampah plastik dan bertanggung jawab terhadap sampah tersebut. Cuma saya tidak mau anak-anak itu membawa sampah ke rumahnya. Kita olah di sekolah. Kebetulan kita dari karakter anak-anak kami, kami mempunyai piket itu dari di kelas dulu pemilahan sampah. Kami sudah sediakan bak sampah organik dan anorganik. Kemudian dipilah oleh anak-anak kami dibawa ke TPA. Terus di sini ada tebu modern. Terus sudah itu kita punya alat pencacah sampah. Jadi pencacah sampah untuk yang ranting-ranting yang gini itu sudah ada alatnya. Nah, kebetulan dari program itu juga anak-anak kami itu, ya saya bersyukur banget ya. Katanya dulu labeling STM, Bapak Wira kan tahu ya.
1: Oh iya, kita, saya juga STM dulu ya. Bu, mesin jahit ya.
3: Tetapi kalau sekarang berbeda, terbalik. Anak-anak kami luar biasa menjaga lingkungan sekolahnya. Terus sudah itu bagaimana di sekolah itu tidak ada sampah. Dan juga anak-anak kami itu adalah anak-anak STM ya.
1: Iya.
3: 650 sudah berdiri di lapangan Pak. Oh, tidak ada lagi anak STM. Okay. Ya mungkin masih. Zamannya Pak Eka masih
1: normal. Oh ada, di sini ya. Ada alumni ya. Pak Eka benar ya. 650. Oh nggak, Pak Eka belum. 652. Oh belum.
3: Kalau Pak
1: 715 Pak Eka.
3: Kalau Pak Eka itu 79.
1: Oh 79.
3: Datang jam 7 pulang jam 9.
1: Oh. Tidak patut untuk dicontoh sepertinya ya hal-hal seperti itu. Garuk-garuk dia benar berarti Bu itu.
3: Kalau sekarang anak-anak kami 650 sudah ada di lapangan, pembiasaan pagi, morning briefing, kalau mungkin yang lain namanya apel pagi, kami morning briefing, setelah itu pembersihan. Seperti itu. Jadi untuk guru-guru yang mengajar di kelas itu tidak boleh ngegas ngajar. Langsung ngajar enggak boleh, tetapi berikan waktu 10 menit untuk melihat lingkungan sekitar apakah ada sampah atau tidak. Itu yang kami utamakan sehingga sekolah kami ini sekolah walaupun sekolah yang sudah tua bangunannya ya.
1: Iya, iya bangunannya. Bukan muridnya kan, ya, masa muridnya tua-tua sekolah.
3: Kalau bangunan kami yang baru itu baru tampak depan saja.
1: Oh, iya.
3: Yang di belakang itu masih bangunan tua, tetap asri.
1: Okay.
3: Tetap nyaman. Bahkan saya pun jadi kepala sekolah jarang untuk pulang jam 3:30.
1: Oh kirain jarang pulang ke rumah di sekolah. Oh,
3: enggak ya Bu. Nyaman sekolahnya
1: oh, iya, Kak Wira. Iya. Karena nyaman itu yeah, asri yeah. Jadi betah di sekolah.
3: Apapun ada di sini kata guru saya. Oh. Kita termasuk sekolah ketahanan pangan berbasis sekolah.
1: Okay.
3: Cuma terasi dan garam aja enggak ada. Kangkung, terong, cabe okay. Itu ada anak-anak kami yang nanam.
1: Oh,
3: itu. Terus iya. Kalau anak-anak kami misalnya minta jambu yang berbuah, jambunya kecil-kecil sudah berbuah, itu WA kepala sekolah. Jadi oh, apapun gitu, anak-anak kami, kalau mungkin zamannya Pak Eka itu melempar iya. Pakai batu.
1: Oh, ngambil.
3: Ya, tanpa bilang sama gurunya.
1: Oh,
3: tapi okay. Kalau sekarang anak-anak kami kalau minta mangga, jambu, pepaya, itu WA kepala sekolah. Bu, pepayanya sudah kuning, bolehkah kami minta?
1: Keren, gitu.
3: Seperti
1: keren.
3: Itu perubahan karakter anak kami.
1: Iya.
3: Nah, di sini boleh. Diminta sama anak-anak, bahkan anak-anak kami minta terong sama cabai dibawa pulang. Oh, boleh.
1: Yeah.
3: Kalau masih berbuah, masih ada boleh. Yang penting jangan mencari yang masih muda.
1: Oh,
3: itu.
1: Yeah,
3: itu yeah. Itu karakter anak-anak STM yang berubah. Luar biasa perubahannya, kita didik dengan program morning briefing.
1: Itu
3: yang 650 itu anak-anak kami sudah berdiri di lapangan. Kak Wira bisa lihat. Yeah. Anak-anak STM sudah tidak ada lagi di warung-warung nongkrong gitu. Kalau dulu kan di warung-warung.
1: Iya, pasti.
3: Jam 8 baru masuk sekolah. Iya. Kan tidak semua hanya tertentu saja.
1: Betul. Gitu. Di sini dulu gitu, Bu. Ya. Itu Pak Eka saksinya.
3: Kalau dulu ada namanya kantin kerek lagi. Oh. Anak-anak kami belanja lewat, mungkin zamannya Pak Eka itu.
1: Iya, Pak Eka lagi
3: itu. Ada kantin kerek itu. Ya. Oh, kalau okay. Sekarang itu sudah enggak ada. Fokus. Nah, di kantin kami itu juga menjual masakan rumahan. Oh, ada. Kantin itu masakan rumah supaya anak-anak kami belanja di sini, konsumsi di sini. Karena waktu pertama saya datang ke sini itu anak-anak saya banyak nge-grab makanan. Oh, makanan ini junk food itu.
1: Pesan ya, pesan.
3: Ya, supaya sehat itu yang masakan rumahan.
1: Iya, gitu. Betul, real food ya.
3: Ya, okay. Itu. Seperti itu Kak Wira. Oh, itu. Sehingga dengan begitu Kak Wira bisa lihat. Iya. Baru datang masuk ke sekolah ini, adakah siswa saya berserakan?
1: Iya, enggak ada Bu tadi, Bu. Ya. Jadi depan cuma satpam tadi, enggak ada siswa-siswanya. Iya benar kan, daripada masuk di dalam, Bu.
3: Kalau dulu saya pertama datang ke sini itu 7 September 2023 itu jalan ke apa selasar kelas saja enggak bisa. Semua siswa saya tidur-tiduran di selasar. Helm 10 hilang, karburator 2. Waduh. Padahal ada CCTV.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi kita buat program-program itu morning briefing itu hari Senin upacara kan, hari Selasa literasi budaya kerja, hari Rebo literasi numerasi, hari Kamis itu adalah literasi bahasa Bali, itu adalah pentas seni budaya Bali, entah mengguak-guakan, meong-meongan, entah anak saya menyanyi, menari di sana pentas. Terus hari Jumat itu adalah kerida dan kesamaptaan dari TNI dan Polri.
1: Oh, okay.
3: Karena kita kerjasama dengan TNI Polri itu membentuk karakter, karena di sini 70% laki-laki.
1: Iya, okay, benar, Bu.
3: Kenakalannya kan tinggi, Pak.
1: Nakal banget laki-laki, Bu. Saya kan juga laki. Iya.
3: Tetapi kita bisa redam, dan salah satu juga yang membentuk karakter anak saya bagus itu adalah Sarpras.
1: Okay.
3: Sarana prasarana yang lengkap, anak-anak itu pasti akan sibuk.
1: Yeah,
3: nah, kalau di sini baru masuk gerbang aja murid kami itu sudah apa namanya HP-nya sudah gini connect dengan WiFi.
1: Oh langsung WiFi.
3: Kami WiFi-nya dedicated, bukan waktu. Jadi bisa diakses tanpa password.
1: Okay.
3: Kak Wiran mungkin nanti mengakses WiFi tanpa password.
1: Oh, okay.
3: Dan juga kendala-kendala selama pembelajaran yang dialami oleh anak kami, tidak boleh dia protes ke guru atau pegawai. Langsung ke kepala sekolah. Jadi langsung kita tahu permasalahan anak kita.
1: Oh,
3: lewat WA. Jadi anak-anak kami itu WA-nya itu tidak boleh keluar, tapi langsung ke kepala sekolah. Mengalami kendala apa, WiFi, guru dan lain sebagainya.
1: Oh,
3: saya sistemnya adalah, prinsip saya itu adalah melayani.
1: Melayani langsung.
3: Ya.
1: Berarti WA Ibu penuh tuh tiap hari, Bu?
3: Ya, kadang kalau misalnya penuh dengan kendala itu minimal 25 WA satu hari.
1: Sehari?
3: Ya. Aduh, iya. Itu terkait dengan sarana-prasarana. Bahkan maaf, ketika kamar mandi bau pesing pun anak kami protes ke kepala sekolah. Ketika air misalnya mati, anak kami protes. Jadi kenapa saya mengambil langkah seperti itu? Kalau melalui nanti gurunya, contoh anak-anak melapor ke Pak Cawi, kan belum tentu disampaikan ke saya. Tapi kalau anak-anak langsung menyampaikan ke kepala sekolah, solusinya cepat. Dan anak-anak itu nyaman untuk belajar, bertumbuh. Karena saya menginginkan anak saya itu di sekolah, sekolah yang nyaman, tempat bertumbuh sesuai versi terbaik mereka.
1: Oke, tepuk tangan dong. Keren, berarti yang ditanamkan tuh emang karakter disiplin ya, Bu ya. Dari disiplin itu nanti bisa ke semua sektor akhirnya mengikuti ya, Bu ya. Wih, Pak Eka tuh disiplin Pak Eka ya. Kenal lagi saya, kata Pak Eka. Enggak, kata saya jangan. Oke, teman berdua dan teman-teman yang di YouTube maupun di TikTok nih, waduh, kita ngobrol-ngobrol ternyata. Wah, waktunya udah mepet nih, Bu ya. Ya, Kak Dewi ya, terima kasih sama Kak Tantri. Tapi sebelum aku mengakhiri ini, aku mau minta satu pesan untuk generasi muda atau Ibu mungkin untuk murid-muridnya, Tantri, buat teman-temannya, besti-bestinya di sana, boleh dong pesannya apa untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan gitu. Boleh dari Ibu dulu mungkin, Bu.
3: Untuk anak-anak saya dan untuk generasi muda, mari kita bertumbuh dan berdampak untuk menjaga bumi kita tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Kak Wira.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ibu. Mungkin Tantri dulu deh. Terakhir ya. Siapin yang bagus Kak Dewi, bukannya bagus banget ya. Oke, Tantri.
2: Oke, untuk teman-teman semua, aku ingin mengajak kalian untuk mulai berubah, lebih peduli lagi dengan lingkungan kita, dan intinya kalian jangan takut untuk memulai dari diri sendiri, karena perubahan yang besar itu terlaksana dari hal-hal kecil yang kita lakukan bersama-sama. Terima kasih.
1: Oke, tuh jangan takut untuk berubah ya teman-teman ya. Terima kasih, bagus banget. Dah nih gongnya deh. Kata Antri, Kak Dewi. Silakan Kak Dewi, apa pesannya untuk generasi muda nih, kan karena Kak Dewi merasakan sendiri nih di masyarakat nih gitu. Silakan.
0: Oke, kalau dari saya untuk teman-teman semua generasi muda, janganlah kita hanya sebagai penikmat bumi, tetapi kita juga harus ikut memeliharanya. Karena investasi bukan hanya tentang harta ya teman-teman ya, tetapi salah satu investasi terbaik adalah bumi yang lestari untuk generasi kita nanti. Terima kasih.
1: Wih, ini buat teman. Buat teman Pro 2 nih yang di 105,4 maupun di YouTube, di TikTok dan di sini ya. Investasi bukan cuman harta. Harta bukanlah segalanya. Wes. Tapi bumi itu juga penting banget karena untuk kelestarian di masa depan untuk anak cucu kita nanti, kita harus tetap menjaganya. Oke. Oke, teman Pro 2, mungkin talk show kali ini harus diakhiri. Aduh, aku mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Nilo, buat Kak Tantri, Kak Dewi ya, udah meluangkan waktunya, dan Ibu terima kasih udah menyediakan tempat yang sangat luar biasa ini. Murid-muridnya juga keren, tepuk tangan dulu dong. Wih. Mantap. Ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, aku sebagai host di kali ini mau undur diri dulu dari 105,4 FM sampai kembali lagi ke penyiar yang ada di studio. Kalau gitu, bye-bye. Halo.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tapi ya udah aku biarin deh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Ya teman berdua, gimana, masih semangat kan? Ya, oke, sebelum kita lanjut, aku mau ngasih sedikit fakta nih teman berdua tentang musik ya. Pernah gak sih kamu denger satu lagu terus tiba-tiba ngerasa jadi tokoh utama di film gitu teman berdua? Nah, itu tuh bukan halu, tapi kerjaan otak kita. Saat lagu favorit diputar, otak langsung nyalain mode bahagia dan bilang, oke, hidup masih worth it. Lucunya lagi teman berdua, kita bisa tiba-tiba hafal lirik lagu dari awal sampai akhir. Tapi giliran disuruh ngapalin pelajaran, otak kayak ngeloading lama. Padahal katanya otak manusia bisa inget lagu sampai puluhan tahun.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, tren viral tahun ini enggak cuma soal makanan unik ya teman Pro 2. Banyak juga orang yang nyari menu yang sehat dan punya manfaat lebih. Misalnya makanan tinggi serat atau yang bantu fungsi pencernaan dan energi tentunya. Menurut laporan tren kuliner, makanan kaya serat, probiotik dan nutrisi fungsional makin populer karena dianggap membuat pagi jadi lebih stabil dan kenyang lebih lama ya teman Pro 2. Sarapan bukan cuma soal ngisi perut, tapi juga tentang gimana tubuh kamu merasa ready untuk aktivitas. Tren ini nunjukin kalau banyak orang sekarang sadar pentingnya memilih makanan yang bukan hanya viral, tapi juga mendukung kesehatan ya teman Pro 2.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Iya teman Pro 2, masih bareng aku Wira tentunya di sore ceria Pro 2 FM RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak nih lagi denger lagu favorit terus tiba-tiba merinding? Itu tuh bukan lebay namanya teman Pro 2, tapi reaksi otak saat bagian lagu yang kita suka banget nih diputer, otak melepas hormon dopamin, hormon kebahagiaan. Makanya lagu tertentu bisa bikin kita flashback ke momen tertentu, seperti misalnya lagi jatuh cinta, atau pas patah hati, atau masa sekolah yang penuh kenangan ya teman Pro 2. Musik itu bukan cuma suara, tapi memori yang hidup lagi. Kalau kamu kira-kira ada nggak musik yang bisa membangkitkan memori kamu teman Pro 2?
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: wasted all my love.
1: Kak, kak, kak, tau gak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
2: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
1: Untung aku langsung pergi itu tadi.
2: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam.
1: Teman Bro 2, aku mau ngingetin kamu nih ya. Ada pola makan itu yang kenyang tapi belum tentu sehat ya. Apalagi anak muda sekarang sering banget makan asal kenyang. Seperti fast food, minuman manis, kopi berlebihan. Tapi lupa itu minum air putih dan makan sayur. Akhirnya badan gampang lemes, jerawatan, sampai pencernaan bermasalah. Pelan-pelan aja, gak harus langsung super sehat kok. Mulai dari minum air putih yang cukup, kurangi minuman manis, dan seimbangin makanan harian kamu. Badan itu investasi. Investasi jangka panjang loh, bukan cuma buat hari ini. Jadi buat kamu yang pola makannya belum bagus atau masih kurang sayur dan air putih, yuk coba mulai dari sekarang kita berinvestasi pada tubuh kita.
0: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: ngerti ku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, iya masih bareng aku Wiraya tentunya di Santai Siang kali ini. Gimana teman Pro 2, udah pada menentukan makan siang kamu? Setelah aktivitas setengah hari ini, harus tetap makan siang dulu dong. Karena di dalam jiwa yang kuat, disitulah perut kamu kenyang. Nyambung banget tuh Ira. Iya, oke, seperti biasa teman Bunda, sambil menemani siang kamu kali ini, entah kamu lagi makan siang atau lagi melakukan aktivitas lainnya ya, aku bakal ngasih informasi dari motif, segmen motif ya teman Bunda ya, mudah kreatif. Jadinya tema UMKM pelaku industri kreatif ekonomi digital. Aku mau ngangkat topik anak muda produktif tanpa harus selalu sibuk. Tuh, cocok banget buat kamu nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang mau tetap produktif tapi enggak harus selalu sibuk nih, mungkin di siang ini stay tune terus bareng aku di sini. Aku bakal ngasih tips-tipsnya, informasinya buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

Masih di santai siang ya teman Prodo, masih ngobrolin anak muda produktif tanpa harus selalu sibuk nih. Kadang kamu merasa produktif cuman karena seharian penuh aktivitas. Bener gak teman Prodo? Bangun pagi nih, kerja atau sekolah atau kuliah, buka laptop, balas chat, scrolling, lalu tiba-tiba hari udah malam lagi. Padahal banyak aktivitas belum tentu berarti banyak hal yang benar-benar selesai teman Prodo. Produktif itu bukan soal seberapa padat jadwal kamu, tapi seberapa jelas hal yang berhasil kamu kerjakan teman Prodo. Salah satu cara supaya nggak sekedar sibuk adalah menentukan prioritas nih. Coba bedakan mana yang memang penting, mana yang bisa ditunda, dan mana yang sebenarnya nggak perlu dilakukan. Anak muda sekarang punya banyak distraksi dari media sosial tuh, banyak banget kan. Pastikan karena informasinya banyak banget, sampai notifikasi yang gak ada habisnya di HP kamu teman berdua. Jadi fokus pada beberapa hal penting justru bisa buat hasil kerja kamu itu lebih maksimal. Jadi benar-benar kamu prioritasin nih, apa nih yang harus diprioritaskan. Misalnya dalam satu hari kamu apa hal yang harus kamu prioritaskan, jadi hasilnya itu bisa benar-benar maksimal teman berdua.

0: Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Lanjut lagi teman perbuatannya, masih di Santai Siang bareng aku Wira. Masih ngobrolin tentang anak muda yang produktif tanpa harus selalu sibuk. Pas banget kan buat kamu nih teman perbuat ya. Produktifnya itu bukan berarti harus gas terus setiap waktu. Setiap waktu harus gas terus ya. Tubuh dan pikiran juga harus punya batas teman perbuat. Kalau terus dipaksa bekerja tanpa jeda, fokus bisa menurun. Dan pekerjaan malah jadi lebih lama selesainya. Jadi istirahat, tidur yang cukup, olahraga atau sekedar melakukan aktivitas yang kamu suka bukan berarti males. Itu bagian dari menjaga energi supaya bisa kembali produktif teman berdua. Jadi intinya tetap hidup kamu itu seimbang, balance ya gitu. Jadi biar kamu bisa tetap produktif setiap harinya gitu. Produktif bukan berarti kerja. Enggak, bukan begitu. Tapi kamu tetap istirahat yang cukup, kamu tetap olahraga, tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu. Pokoknya menjaga kesehatan kamu nanti biar bisa menunjang produktivitas kamu di setiap harinya. Begitu teman berdua.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

Oke teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, masih bareng aku Wira di Santai Siang. Masih ngobrolin anak muda gak usah, anak muda produktif tanpa harus selalu sibuk teman Pro 2. Pada akhirnya nih teman Pro 2 ya, setiap orang punya ritme produktivitas yang berbeda-beda. Ada yang nyaman bekerja pagi, ada yang justru lebih fokus nih kalau malam hari ya teman Pro 2. Yang penting bukan mengikuti standar produktif orang lain, tapi menemukan pola yang cocok untuk diri kamu sendiri teman Pro 2. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling sibuk, tapi bagaimana kamu bisa terus berkembang tanpa kehilangan keseimbangan. Dan kembali lagi teman Pro 2, produktif gak harus selalu sibuk. Intinya fokus pada dirimu sendiri dan kegiatanmu setiap harinya nih. Ada satu yang benar-benar maksimal, ada sebuah kegiatan, ada sebuah kegiatan produktif yang benar-benar maksimal. Gak harus semuanya salah satu, fokus dengan satu kegiatan yang bisa membuat diri kamu tetap berkembang teman Pro 2. Oke, segini dulu ya teman Pro 2 informasi dari anak muda produktif tanpa harus selalu sibuk di segmen Motif kali ini. Terima kasih ya, lanjut lagi nanti di segmen segmen berikutnya. Aku akan mengasih informasi dari dunia olahraga buat kamu. Habis makan siang terus olahraga kan bisa turun tuh kalau dengerin infonya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik. Tentunya bareng aku Wira masih di santai siang ya teman Pro 2. Dan seperti kataku tadi, seperti janjiku tadi, iya. Karena laki-laki yang ditepati adalah janjinya. Wih, kata-katanya teman Pro 2. Wih, laki banget gak tuh aku. Ya kali ini aku mau ajakin kamu untuk masuk ke segmen informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Sesuai dengan janjiku. Menepati janji kan itu laki. Wih, mantap. Dan pertama teman Pro 2 ada dari sepak bola wanita teman Pro 2, Liga Champion wanita nih ya. Ada Barcelona yang mengawali perjuangannya mempertahankan gelar dengan kemenangan menghadapi Paris FC pada match day pertama. Barcelona sempat dibuat kerepotan dan harus tertinggal lebih dulu, namun sang juara bertahan mampu membalikkan keadaan dan akhirnya menang dengan skor meyakinkan 5-2. Hasil ini menjadi tren positif untuk Barcelona di fase Liga musim 2026-2027. Caroline Graham Hansen terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan setelah membantu Barcelona mengendalikan permainan. Menariknya, kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Barcelona tetap menjadi salah satu tim yang harus diperhitungkan di kompetisi Eropa musim ini. Wih, Barcelona mau yang cewek mau yang cowok bagus banget tahun ini. Bener, harus diakui itu. Jujur, emang bagus ya. Di Liga Champions wanita ini berhasil membantai Paris FC 5-2 nih teman Pro 2. Lalu ada hasil lainnya dari Olympique Lyonnais membabat habis nih Servette dengan skor 8-0 teman Pro 2. Dan Chelsea yang memulai Liga Champions dengan kemenangan tipis 1-0. Ya, ini dari Liga Champions wanita teman Pro 2 ya. Ternyata tim-tim besar yang cewek-cewek juga udah bagus-bagus ya teman Pro 2. Kira-kira nih siapa jagoan kamu di Liga Champions wanita musim ini teman Pro 2? I'm just not sure my heart is working.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

Masih dari dunia olahraga, informasi selanjutnya Taman Rudo. Iya dong. Dan tetap ini lagi-lagi dari sepak bola putra nih. Bukan putri dong, sepak bola putra di Asian Games ini Taman Rudo ya. Fase grupnya sepak bola putra akhirnya selesai juga pada Asian Games tahun 2026 ini. Jepang dan Thailand memastikan diri melaju ke babak 8 besar setelah menyelesaikan pertandingan terakhir grup A. Sebelumnya kedua tim memang sudah dipastikan tiket ke perempat final sehingga pertandingan terakhir lebih menentukan posisi mereka di klasemen teman berdua. Selain Jepang dan Thailand, 6 tim lainnya yang lolos adalah Cina, Korea Utara, Uzbekistan, Vietnam, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Babak perempat final kemudian dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 September nanti. Jadi persaingan menuju perebutan medali sepak bola putra Asian Games 2026 sekarang memasuki fase knockout atau sistem gugur nih teman berdua. Sayang banget ya Indonesia gak ikutan. Semoga tahun Asian Games tahun berikutnya nanti Indonesia bisa ikutan ya. Dan selamat buat negara-negara yang sudah memastikan pastikan diri lolos ke fase gugur. Kira-kira siapa nih jagoanmu teman berdua?

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhuu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Jangan miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

Masih dari dunia olahraga teman berdua tentunya di Santai Siang kali ini masih bareng aku Wira. Informasi selanjutnya nih, ada kabar besar yang datang dari bulu tangkis di Asian Games 2026. Tim bergu putra Indonesia berhasil memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Thailand dengan skor 3-1 pada semifinal di Ichinomiya, Jepang teman berdua. Indonesia sempat berada dalam posisi sulit setelah pertandingan awal, tetapi kemudian mampu bangkit dan memenangkan 3 partai berikutnya. Salah satu bentuk kemenangan adalah Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang berhasil mengamankan poin ketiga sekaligus memastikan Indonesia melaju ke partai puncak. Di final, Indonesia akan menghadapi pemenang semifinal antara China dan India. Artinya, merah putih tinggal selangkah lagi untuk memperebutkan medali emas beregu putra. Semoga ya teman-teman ya, tim beregu putra badminton Indonesia di Asian Games ini bisa mendapatkan medali emas. Yuk kita doakan bareng-bareng yuk teman-teman.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang.

Oke, lanjut lagi teman Bro 2 masih informasi dari dunia olahraga. Kali ini dari arena angkat besi, masih di Asian Games ya teman Bro 2 ya. Lifter putri Indonesia Lulu Diana Triwijayana berhasil meraih medali perunggu Asian Games 2026. Lulu tampil di kelas 49 kg dan mencatat total angkatan 191 kg. Ia berada di belakang lifter India Saihom Mirabai yang meraih perak dengan total 198 kg dan lifter Korea Utara Ri Songgum yang merebut emas dengan 215 kg. Perolehan Lulu menjadi salah satu tambahan penting untuk kontingen Indonesia pada hari kelima Asian Games ini teman Bro 2. Hasil ini juga membuat cabang angkat besi kembali menyumbangkan medali untuk merah putih di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Wih, selamat ya buat Kak Lulu Diana yang berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menyumbang medali perunggu. Terima kasih atas perjuangannya. Semoga di next event lagi bisa berkontribusi lagi untuk Indonesia ya. Terima kasih Kak Lulu.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Oke teman Rudo, masih di 105,4 FM Rudo Air, di Singar aja teman terbaik kamu. Informasi dari dunia olahraganya udah selesai ya. Kali ini aku mengajakin kamu, mengasih kamu informasi dari dunia entertain teman Rudo. Ada Taylor Swift nih yang kembali bikin Swifties ya penasaran setelah merilis The Life of a Showgirl. Taylor mengumumkan versi tambahan bertajuk The Life of a Showgirl The Encore. Versi ini disebut akan menghadirkan 4 lagu tambahan yang belum ada di rilisan sebelumnya teman Rudo. Kehadiran versi baru ini tentu langsung jadi perhatian karena setiap proyek Taylor biasanya penuh dengan detail yang bikin penggemar ikut berspekulasi. Buat yang mengikuti perjalanan musik Taylor Swift, rilisan ini menjadi salah satu update entertainment yang cukup menarik untuk minggu ini teman Pro 2. Wih, buat kamu nih penggemarnya Taylor Swift, udah penasaran kan? Ya semoga segera ya, segera dirilis sama Taylor Swift ya. Menarik minggu ini ya buat kamu, semoga suka dengan karya yang terbarunya Taylor Swift.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke teman berdua, lanjut lagi yuk. Ada kabar seru nih buat ARMY teman berdua. BTS akan kembali hadir lewat layar bioskop dengan dalam program Hebi Chain Fest 2026 nih. Acara ini membawa berbagai tayangan konser dan pertunjukan artis Hebi ke bioskop di berbagai negara. Untuk BTS sendiri, para penggemar bisa menikmati pengalaman konser dalam format layar lebar. Program ini dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang dan menjadi kesempatan buat fans yang mungkin belum sempat menyaksikan konser secara langsung. Jadi pengalaman menikmati konser BTS nggak cuma bisa dilakukan dari venue, tapi juga dari bioskop teman berdua. Wih, kamu nih yang ARMY banget nih pasti nih menunggu-nunggu momen ini ya. Jadi cuplikan-cuplikan konser dari BTS bisa kamu saksikan di layar bioskop Oktober nanti teman berdua. Ih, seru banget.

0: acara komunitas, jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini dari Indonesia nih teman Pro 2. Ada 420 yang kembali menjadi perhatian setelah tampil di Pesta Fora 2026. Band yang dikenal dengan musik bernuansa indie dan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ini memang punya basis pendengar yang kuat teman Pro 2. Kemunculan mereka di panggung festival menjadi momen yang ditunggu para penggemar. Apalagi 420 sudah cukup lama menjadi salah satu nama penting di skena musik alternatif Indonesia. Kehadiran mereka di festival juga kembali memperlihatkan bahwa musik indie tetap punya tempat besar di kalangan pendengar muda. Wih, comeback ya setelah hiatus ya 420 ya. Ya semoga kembalinya 420 ini bisa mengobati rasa kangen kamu ya buat penggemarnya 420 ya. Dan semoga bisa mengeluarkan single-single hits lagi yang tentunya bisa meramaikan panggung musik di Indonesia. Gak sabar nih.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman,

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini info masih dari band Indonesia nih teman Pro 2. Ada Four Revenge nih yang mendapatkan 2 nominasi dalam Emmy Awards 2026. Nominasi tersebut hadir dari kategori yang berkaitan dengan musik pop dan rock. Pencapaian ini menunjukkan perkembangan Four Revenge di industri musik Indonesia, terutama setelah karya-karya mereka semakin dikenal oleh pendengar yang lebih luas nih teman Pro 2. Band ini juga memiliki karakter musik yang kuat dengan tema lirik yang banyak membahas hubungan, perasaan, dan kehidupan personal. Buat penggemar musik lokal, masuknya Four Revenge dalam nominasi Emmy Awards tentu menjadi salah satu kabar menarik minggu ini. Wih, keren banget ya. Ternyata band musik lokal nih bisa masuk ya dalam Emmy Awards 2026. Wih, selamat buat Four Revenge. Semoga gak cuma masuk nominasi, tapi bisa menyabet nominasi tersebut ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, informasi ini sekaligus jadi informasi penutup dari aku di Santai Siang kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi sampai menjelang pukul 3 waktu Indonesia Tengah ini ya. Kamu don't worry, jangan khawatir teman Pro 2, karena sesaat lagi di Sore Ceria kamu bakal ditemenin Gigi. So stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye bye teman Pro 2. Thank you.

0: Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.
1: Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
3: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali mendorong pengembangan sport tourism sebagai salah satu daya tarik baru untuk mendatangkan wisatawan. Kegiatan olahraga berbasis pariwisata dinilai memiliki peluang untuk terus dikembangkan di berbagai kabupaten dan destinasi wisata di Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumarajaya mengatakan pengembangan sport tourism juga didorong oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Menurutnya, kegiatan olahraga yang dikemas sebagai event pariwisata kini berkembang cukup masif dan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat daya tarik wisata Bali. Informasi berikutnya teman Pro 2, dua juara pertama bintang radio LPPR RI Singaraja 2026 kategori putra dan putri bersiap mengikuti kompetisi tingkat Korwil. Proses taping video dilakukan untuk mengikutsertakan keduanya dalam kompetisi bersama perwakilan dari RRI Denpasar dan RRI Mataram. Kepala LPPR RI Singaraja mengatakan tahapan tersebut menjadi kesempatan bagi juara pertama putra dan putri untuk kembali menunjukkan kemampuan mereka setelah meraih juara di tingkat Singaraja. Juara pertama kategori putra, Billy Christopher Supit, mengatakan persiapan dilakukan dengan mematangkan lagu yang dibawakan, menjaga kesehatan, berolahraga, dan berdoa. Sementara juara pertama kategori putri, Putu Sandat Aira Kurniawan, juga meningkatkan latihan di sela aktivitas sekolah. Ia berharap dapat memberikan penampilan terbaik pada kompetisi tingkat Korwil. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, apa kabar? Balik lagi bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari apa guys sekarang guys? Hari Kamis ya, tanggal 24 September 2026. Waduh, September cepat banget, udah 24 aja. Ini siapa yang bikin kalender bulan ini sih? Buat kamu teman Pro 2 mungkin ya, yang baru pulang sekolah atau mungkin masih di kerjaan gitu ya, siap-siap mau pulang. Sore ini aku bakal nemenin kamu tentunya sampai beberapa jam ke depan dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Dan di sore ceria kali ini kita buka seperti biasa dengan Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu. Salah satunya ini ada kabar dari ASDP nih teman Pro 2, yang menjaga arus logistik Jawa Bali untuk memperkuat operasional pelabuhan Ketapang. Seperti apa informasinya, sabar di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Prodo masih bareng aku Gege tentunya di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke teman Prodo, informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Seperti yang aku janjikan tadi di segmen awal, ada kabar terbaru dari ASDP teman Prodo. Dilansir dari rri.co.id, jaga arus logistik Jawa Bali, ASDP perkuat operasional pelabuhan Ketapang. PT ASDP Indonesia Ferry berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur demi menjamin kelancaran arus penumpang dan distribusi logistik di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Komitmen tersebut ditegaskan menyusul peninjauan langsung Wakil Gubernur Jawa Timur Emil L. Lestriano Dardak di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa 22 September 2026. Emil meninjau sejumlah titik vital mulai dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Pelabuhan Ketapang hingga Dermaga Bulusan guna merumuskan solusi konkret penguraian antrean kendaraan. Korporat Sekretari ASDP Windy Andale mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jatim yang ikut membenahi alur lalu lintas penyeberangan Jawa-Bali tersebut. Menurutnya penyelesaian penumpukan kendaraan memerlukan kolaborasi lintas instansi. Guna mendukung penataan operasional tersebut, Pemprov Jatim menggelontorkan anggaran sekitar 6 miliar rupiah untuk membenahi dermaga Bulusan. Langkah pembenahan terfokus pada penguatan interkoneksi area Bulusan dengan Pelabuhan Ketapang agar pergerakan moda transportasi lebih teratur tanpa memicu kemacetan di jalan utama. Windy menegaskan bahwa penataan infrastruktur yang terpadu sangat krusial mengingat peran vital Ketapang Gilimanuk sebagai urat nadi ekonomi dan mobilitas masyarakat. ASDP pun berjanji akan terus menyelaraskan langkah bersama regulator dan pemangku kepentingan demi menghadirkan layanan penyeberangan yang aman, lancar, dan andal. Ya, semoga rencana ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya ya teman Prodo, karena ya perlintasan Ketapang Gilimanuk ini adalah urat nadi tadi ya Jawa dan Bali, baik itu masyarakat yang dari Bali ke Jawa atau sebaliknya. Tentunya ini juga bisa jadi penguat ya antara hubungan Jawa dan Bali gitu teman Prodo. Aku masih punya informasi lainnya tentunya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini bareng aku Gaya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

informasi lokal Bali dan Buleleng Sore Ceria kali ini bareng aku Gigi tentunya ya. Masih dilansir dari rri.co.id, dua siswa Jembrane raih medali di tingkat nasional. Bupati Jembrane Imade Kembang Hartawan menyambut hangat kunjungan para siswa-siswi yang berhasil lolos ke tingkat nasional dalam Olimpiade Sains Nasional atau OSN dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N di Rumah Jabatan Bupati Jembrane Rabu 23 September 2026. Dari 7 siswa-siswi yang berhasil lolos ke tingkat nasional, 2 diantaranya memperoleh medali perunggu yaitu Kenichi Jonathan Wang dari SDK Marsudirini Negara. Untuk kategori Olimpiade Matematika tingkat SD dan Made Wahyu Krishna Ananda Rahadi dari SMP Negeri 1 Negara. Untuk kategori Olimpiade IPA, Kembang memberikan motivasi agar para siswa tidak cepat puas, terus bersemangat belajar dan mengasah keterampilan secara seimbang. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jembrane terus berupaya memastikan seluruh anak dapat mengenyam pendidikan secara merata melalui perbaikan infrastruktur, sarana, dan prasarana sekolah. Pendidikan dinilai sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lebih lanjut, Kembang mengingatkan bahwa proses belajar tidak hanya terbatas di bangku sekolah, tapi juga bisa didapatkan dari diskusi antar teman, membaca buku, hingga mengikuti kursus. Ia juga berpesan agar para siswa tetap menikmati masa anak-anak untuk bermain secukupnya tanpa mengabaikan kewajiban belajar. Ya, itu dia teman Pro 2 ya, siswa-siswi berprestasi dari Kabupaten Jembrane. Semoga hal ini juga bisa tertular ya kepada siswa-siswi semua di daerah Bali khususnya, dan tentunya di Singaraja juga. Ini bisa jadi motivasi juga ya, bahwa prestasi ini bisa memberikan sesuatu hal yang positif tentunya bagi dunia pendidikan khususnya di Bali ini teman Pro 2 ya. Dan semoga sarana, prasarana, dan infrastruktur pendidikan khususnya di Bali bisa menunjang prestasi anak-anak usia sekolah tentunya. Amin astungkar. Aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

rest in peace. Informasi berikutnya teman Produa di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini bareng aku GG. Masih dilansir dari rri.co.id tentunya teman Produa. Bendung penyebaran rabies, Dinas PPP Jembrana gencarkan vaksinasi darurat. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atau PPP Kabupaten Jembrana bergerak cepat menggelar vaksinasi darurat setelah hasil laboratorium menunjukkan munculnya kasus baru positif rabies di sejumlah titik. Respon cepat ini diambil untuk membendung potensi penyebaran virus pada hewan penular rabies atau HPR. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas PPP Jembrana Igusti Ngurah Putu Sugiarte mengonfirmasi bahwa penanganan difokuskan pada kawasan yang ditemukan kasus rabies serta area sekitarnya. Vaksinasi berlanjut pada Selasa 22 September 2026 kemarin di Banjar Moding Kaja, Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya. Hasil penyisiran tim di lapangan berhasil mengamankan puluhan hewan peliharaan warga yang belum tersentuh vaksin. Sementara untuk wilayah Banjar Munduk, Desa Poh Santen, Kecamatan Mendoyo, pelaksanaan vaksinasi darurat dijadwalkan berlangsung pada Rabu 23 September 2026. Penanganan di wilayah ini menunggu pendampingan dari prajuru atau kelian Banjar setempat agar proses penyisiran rumah ke rumah berjalan optimal. Selain merespon temuan kasus positif, Dinas PPP Jembrana juga aktif menindaklanjuti aduan masyarakat terkait keberadaan anjing liar. Salah satunya penyisiran di kawasan Pasar Adat Lelateng, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara pada Senin 21 September 2026 lalu yang berhasil menyuntikan vaksin ke 11 ekor anjing liar. Sugiarte menegaskan bahwa peran aktif masyarakat sangat krusial dalam pemberantasan rabies. Ia mengimbau pemilik hewan agar tidak menunggu adanya kasus gigitan untuk memvaksinasi hewan peliharaannya. Ya itu dia ya teman Produa, mungkin ini juga himbauan untuk teman-teman yang punya anabul di rumahnya ya. Kita juga harus membangun kesadarannya ke ketika kita memelihara anabul ya, kita juga harus siap untuk memberikan pelayanan dan juga hal-hal yang dirasa perlu ya untuk anabul kita, salah satunya ya vaksinasi ini demi keselamatan bersama ya, bukan hanya teman-teman aja tapi juga orang-orang di lingkungan dan di sekitar teman-teman semua gitu teman Produa. Itu dia informasi terakhir di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena aku masih bakal temenin kamu tentunya di sore ceria Produa RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus guys, jangan kemana-mana, enjoy.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.
5: Hey, this is

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan di jam 4 sore ini kita masuk di segmen dialog interaktif penguatan peran pemuda, teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu mungkin ya yang baru selesai beraktivitas, yang baru pulang ngantor, atau juga mungkin baru pulang dari sekolah, atau ada yang udah santai duluan ya, tetap bareng aku GG teman Pro 2, karena sore ini kita bakal ngobrol dengan dua anak muda inspiratif dari Semanbara, teman Pro 2. Ada Eka Pasek dan juga Dinda ya dari Semanbara yang berhasil meraih juara satu poster infografis dalam Beepers Competition 2026. Pastinya menarik banget ini teman Pro 2 untuk kita ketahui seperti apa sih proses di balik sebuah karya yang akhirnya bisa membawa mereka menjadi juara gitu ya. Karena sebuah karya tentu nggak langsung jadi begitu aja. Ada ide, ada proses, diskusi, sampai mungkin ada tantangan yang harus dilewati. Nah oke, kita langsung aja sapa-sapa Kak Eka dan juga Kak Dinda yang sekarang ini bergabung melalui call WhatsApp ya. Halo-halo kakak-kakak.
1: Halo Kak, selamat sore Kak.
0: Selamat sore, aman ya suaranya ya?
2: Aman Kak.
0: Oke aman, oke. Kak Eka dan juga Kak Dinda mungkin boleh disapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sekarang bergabung di 105,4 FM. Dan juga mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu ya background kakak-kakak ini, silahkan.
1: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Komandinda Kusumawati dari kelas 12, siswa dari SMA Negeri Bali Mandara, dan rekan saya.
2: Selamat sore semuanya, saya Gede Eka Pase Saputra, kerap dipanggil Eka Pase, dan saya juga berasal dari SMA Negeri Bali Mandara, sedang berada di kelas 12 di SMA Negeri Bali Mandara.
0: Oke, Kak Eka dan Kak Dinda kelas 12 ya sekarang di SMA Negeri Bali Mandara ya?
1: Iya benar banget nih Kak.
0: Oke, berarti kesibukannya ya sekolah aja gitu ya sekarang?
1: Iya benar Kak.
0: Oke, teman-teman mungkin sebelum kita ngomongin jauh lagi gitu ya, ini apakah kalian memang sudah sering membuat desain atau karya visual seperti poster dan infografis dan lain sebagainya gitu ya sebelum kalian mengikuti Beepers Competition 2026 dan mendapatkan prestasi? Jadi sebelumnya teman-teman apakah memang suka mendesain dan juga membuat karya visual kah?
1: Oke, dari Dinda dulu Kak, mungkin Dinda udah dari sebelum-sebelumnya, dari memang udah dari kelas 10 Dinda udah nyoba banyak lomba-lomba juga di poster, di infografis, dan di bidang desain lainnya. Dan ya Dinda ngerasa enjoy untuk ngelakuin hal itu, dan Dinda ngerasa kalau misalnya ngelakuin itu tuh bisa ngebuat pikirannya Dinda tenang. Jadi Dinda ngerasa enak gitu Kak waktu ngedesain-desain gitu. Kalau dari Kak Pase?
2: Jika dari saya sendiri Kak, dari kelas 10 itu belum terkecimpung di poster. Dan kebetulan dari kelas 11 itu baru kenal Dinda dan ikut untuk mendesain poster bagaimana. Dan kebetulan kita berdua pernah mengikuti lomba poster, namun kita juga pernah gagal ya.
1: Iya,
2: dua kali kalau tidak salah kita gagal, dan akhirnya kita mencoba lagi untuk mengikuti lomba poster, dan ya akhirnya mendapatkan buah manis dan juga meraih juara.
0: Oke, jadi kalau Kak Eka itu setelah kenal dengan Kak Dinda ya baru tertarik untuk membuat karya visual ya?
2: Iya benar Kak.
0: Oh alah, dan pada akhirnya kalian berdua mengikuti satu kompetisi gitu ya. Nah mungkin
1: iya,
0: boleh diceritain Beepers Competition 2026 ini apa? Beepers kah bilangnya atau Beepers atau gimana ini? Aku takut salah.
1: Beepers Kak, okay, Bintang Beepers. Persada Competition. Jadi yang diadain itu sama Institut Bintang Persada Kak. Di sana tuh di sebenarnya Bintang Persada itu ngusung tema besar yakni transformasi informasi di era digital untuk mewujudkan kesehatan berkelanjutan. Nah, dari sana kita diminta untuk membuat sebuah infografis, dan infografis itu kita ngebuat sebuah inovasi yakni si cover Kak. Si cover itu sistem inovasi komik edukasi farmasi. Nah, di sini tuh kan sebenarnya tema besarnya itu kan tentang obat-obatan atau di bidang farmasi ya Kak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat mungkin kalau misalnya kita langsung ngasih tahu orang-orang hanya berfokus pada obat-obatan di bidang farmasi itu saja, mungkin orang-orang akan bosan Kak untuk memperoleh informasi tersebut. Maka dari itu kita membuat sebuah komik Kak. Jadi di dalam komik itu berisi suatu interaktif ya, interaktif dan juga gambaran-gambaran banyak hal seperti
2: gambaran edukasi bagaimana penggunaan obat Kak, agar juga masyarakat bisa mengetahui.
0: Jadi Beepers Competition ini diadakan oleh Stikes apa tadi? Sorry aku lupa, Stikes ya?
1: Stikes Bintang Persada.
0: Bintang Persada, oke. Dan pada akhirnya, ini apa yang membuat kalian tertarik untuk mengikuti kompetisi ini, teman-teman? Karena kan mungkin adakah ajakan dari guru mungkin ya, atau mungkin datangnya dari keinginan kalian sendiri gitu, atau seperti apa? Okay.
1: Karena kebetulan tahun lalu juga Dinda ikut ya kak, Dinda dapat okay. informasi itu dari Instagram. Okay. Nah jadi kebetulan di tahun ini dia ngadain lagi dan kita pengen untuk join di lomba ini gitu kak. Dan ternyata okay. menang di lomba kali ini.
0: Oke, keren-keren. Menarik ya, ternyata ada cerita yeah. gitu ya di balik keikut sertaan kalian di kompetisi ini tentunya. Tapi pastinya yang bikin penasaran adalah bagaimana perjalanan dari sebuah ide sampai akhirnya menjadi poster infografis yang berhasil meraih juara gitu di Beepers Competition 2026 ini. Kita bakal ngobrol lebih jauh soal proses kreatifnya ya teman-teman setelah ini di segmen berikutnya. Siap? Siap teman-teman? Halo?
2: Halo, siap kak.
0: Oke, oke. Nanti kita akan terhubung lagi teman Pro 2 tentunya dengan Kak Eka dan juga Kak Dinda ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi sore ceria dialog interaktif penguatan peran pemuda kali ini bersama dengan Eka Pasek dan Dinda dari Semanbara ya. Sebagai juara satu poster infografis Beepers Competition 2026. Kalau tadi kita udah kenalan dan membahas awal mula Kak Eka dan juga Kak Dinda mengikuti kompetisi ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah menarik gitu ya, yaitu proses membuat karyanya. Dan Kak Eka dan juga Kak Dinda, apakah suaranya terdengar jelas, aman ya sinyalnya?
1: Siap, aman Kak.
0: Oh aman, oke. Kak Eka dan juga Kak Dinda, ketika mulai mengerjakan poster infografis ini, kalau tadi sempat disepil ya sama Kak Dinda bahwa kalian ini membuat apa namanya tadi, seperti komik gitu ya, untuk untuk
1: komik interaktif
0: penggunaan obat gitu ya tadi ya, farmasi gitu.
1: Iya.
0: Ini yang pertama kali punya ide atau gagasan untuk konsep yang akhirnya kalian gunakan ini siapa?
1: Oke, untuk dari ide dan juga konsep itu dari Eka Pasek Kak, karena kebetulan dia juga dulunya itu ikut kompetisi karya tulis ilmiah dan mengangkat tentang psikofar ini Kak. Nah, jadi dalam kata itu kita tuangkan di dalam sebuah infografis gitu Kak.
0: Dan dari ide awal tersebut, nah ini tuh bagaimana gitu kalian mengembangkan konsepnya sampai menentukan isi, visual, warna, dan desain posternya? Tentunya kan kalian ini berkolaborasi gitu ya. Ini apakah ada pertentangan-pertentangan sedikit gitu dalam menentukan warna, mungkin ada nggak?
2: Tentu ada Kak, awal kan. Pada saat saya menyampaikan ide dan sempat Dinda bilang kalau warnanya itu lebih cocok warna hijau. Dan kebetulan di mata saya kontras warna hijau dan saya menyarankan warna yang lain. Namun dari pertengkaran itu dan perdebatan itu yang membuat kita semakin semakin erat dan semangat tentunya.
0: Oke, tentunya ya selama proses pengerjaan sempat ada perbedaan pendapat gitu atau revisi gitu ya terhadap konsep. Nah, mungkin itu bagaimana Kak Eka dan juga Kak Dinda ini menanganinya gitu ya. Bagaimana kalian menyelesaikannya gitu? Apakah kalian nih harus pisah dulu deh? Ya udah bentar dulu, istirahat dulu, jangan dilanjut atau kayak gimana? Ada enggak bumbu-bumbu seperti itunya?
1: Untungnya di kita ada pembina sih Kak, yang ngebantu juga nge-backup kita untuk nyelesain infografis ini. Jadi waktu kita bingung banget untuk nentuin warna, informasinya kurangnya itu apa aja, pembina yang nge-backup dari belakang juga selalu ngemantau proses kita itu kayak gimana dan ngarahin kita gimana yang terbaik untuk infografis kita ini.
0: Jadi ada pembina juga ya yang mengawal kalian ya gitu. Kalau mungkin kalau nggak ada pembina kalian bisa berantem gitu, enggak juga ya. Nah ini dari proses pembuatannya kan kalau komik tadi ya kan, komik itu berarti ada beberapa halaman gitu kan. Nah ini pembagiannya seperti apa teman-teman? Di antara Kak Eka dan juga Kak Dinda ini pembagiannya seperti apa? Apakah di halaman 1 misal Kak Eka yang mengerjakan bebas deh gitu, mau warnanya apa, atau kalian ada pakem-pakem sendiri yang kalian buat terus dari situ kalian gabungkan menjadi satu komik gitu, atau seperti apa?
1: Iya Kak, kita bagi tugas kayak di bagian cover dan pemilahan informasi itu ada Eka Pase, dan melanjutkan di halaman-halaman berikutnya itu ada Dinda. Nah yang dimana kita tuh kan pakai flipbook Kak, jadi di sana kita buat dulu terlebih dahulu desainnya tuh sendiri di Canva, lalu kita gabungkan dengan menggunakan flipbook tersebut Kak.
0: Jadi berbentuk flipbook gitu ya?
1: Iya benar banget Kak.
0: Menarik banget tuh. Pantesan kalian bisa juara satu ya Kak. Kalau dibanding sama karya-karya teman-teman yang lain yang ikut di Beepers Competition 2026 ini, apakah konsepnya ada yang sama atau mungkin semua peserta ini berbeda-beda?
1: Gini sih Kak, yang Dinda tangkap dari teman-teman yang lain juga, mereka itu terpaku sama desain Kak. Jadi informasi yang mereka sampaikan itu tidak benar-benar sampai kepada teman-teman yang membaca gitu Kak, tidak memberikan dampak langsung kepada teman-teman yang membaca. Nah maka dari itu kita ngebuat sesuatu yang beda, yang tidak hanya terfokus pada desain tapi juga informasi yang kita berikan untuk teman-teman yang mau membaca infografis kita ini Kak.
0: Dan dari situlah menjadi lebih menarik gitu ya kemasannya ya.
1: Iya benar.
0: Nah dari seluruh proses itu, seluruh proses pembuatan karyanya, bagian mana yang menurut kalian paling menantang? Satu-satu deh, dari Kak Dinda dulu silakan.
1: Okay. Dari Dinda, jujur aja di bagian flipbooknya sih kak.
0: Okay.
1: Karena di sana benar-benar kita harus menyesuaikan antara halaman satu dan juga halaman berikutnya, dan informasi yang kita sajikan di halaman satu itu harus harus nyambung di antara halaman-halaman berikutnya gitu kak. Jadi untuk membuat itu menjadi sebuah cerita dan juga menjadi sebuah informasi yang dapat diterima dengan masyarakat dengan mudah dipahami, itu menurut Dinda sangat menantang sih kak. Karena dari proses pembuatannya itu kan lumayan cukup rumit ya, antara kita menggabungkan elemen dengan memberikan informasi juga, itu harus balance antara satu sama lain gitu sih kak.
0: Okay, dan bagian itu yang paling menantang untuk Kak Dinda ya. Untuk Kak Eka Pasek?
1: Iya, kalau dari
2: kalau menurut saya pribadi kak, sebelumnya itu kan kita maunya komik, dan kita maunya itu komiknya itu nggak hanya sekedar kayak buku biasa, dan kita menemukanlah solusi kak, solusinya itu adalah menggunakan flipbook.
0: Oke.
2: Agar seperti beneran penampilannya itu seperti komik kak. Jadi pada saat itu kita menggunakan aplikasi flipbook untuk menggabungkan yang namanya komik-komiknya dan juga seperti beneran komik kak.
0: Oke oke, dan di situ hal yang menantangnya ya untuk Kak Eka.
2: Iya, ya, benar.
0: Oke, oke. Ternyata di balik satu karya gitu ada proses yang cukup panjang juga ya yang kalian lewati, mulai dari mencari ide, menentukan konsep tadi ya, membagi tugas sampai menyatukan berbagai pendapat tadi ya. Tapi tentunya perjalanan kakak-kakak tentu belum selesai sampai posternya jadi, karena setelah karya selesai masih ada proses kompetisinya yang harus dihadapi. Iya nggak? Betul nggak?
1: Iya benar banget sih kak.
0: Kita bahas pengalaman Kak Eka dan Kak Dinda selama mengikuti Beepers Competition 2026 di segmen berikutnya. Setuju?
1: Setuju kak.
0: Oke, jadi untuk teman Produa yang sekarang lagi bergabung dan mendengarkan di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, jangan kemana-mana ya, stay tune terus, karena dialognya masih akan berlanjut bersama dengan Kak Eka dan juga Kak Dinda ya. Enjoy guys, jangan kemana-mana.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Sekarang kita masuk ke cerita saat Kak Eka dan Kak Dinda membawa karya mereka ke Beepers Competition 2026 ya. Setelah melalui proses pembuatan yang cukup panjang, tentunya akhirnya karya teman-teman berhasil meraih juara 1. Nah, seperti apa pengalaman mereka selama mengikuti kompetisi tersebut? Kita tanya langsung ke Kak Eka dan Kak Dinda. Halo Kak Eka dan Kak Dinda, masih aman ya suaranya? Masih terdengar sangat
1: baik? Iya, masih Kak.
0: Oke. Teman-teman, nih kan karya kalian sudah selesai dibuat gitu ya, dan akhirnya dikirim untuk mengikuti kompetisi. Apa yang paling kalian rasakan waktu itu? Karena setelah mungkin mempersiapkannya, berapa lama kalau boleh tahu?
1: Persiapan itu 3 hari sih Kak.
0: Oke, 3 hari gitu ya. Itu sudah berikut membuat konsep dan juga ide-ide tadi ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, nah apa yang kalian rasain nih setelah karya itu selesai, terus kalian mungkin setorkan kepada panitia atau seperti apa ini kompetisinya ini? Apakah kalian harus datang ke suatu tempat kah atau tata caranya seperti apa?
1: Oke, kita daring sih Kak. Kita dari waktu itu kita dari sekolah, dari Bali Mandara juga, karena kita kebetulan anak asrama ya. Mm-hmm. Jadi kita begadang, jadi itu juga bareng-bareng itu langsung di sekolah gitu Kak. Oh, jadi kan nggak ada butuh waktu yang benar-benar lama untuk nempuh ke sekolah kayak gitu, kita nggak ada sih Kak kebetulan. Dan juga kita ngerasa lega banget sih Kak setelah kita kirim karya kita, karena kita punya banyak banget rintangan sih, pas punya banyak kesibukan dan Dinda juga ada kegiatan lain di sekolah. Jadi untuk ketemu benar-benar tatap mata berempat itu benar-benar susah menurut kita Kak, apalagi biasanya kita cuman ketemu tuh di malam-malam hari kan Kak. Kita ngerjainnya tuh biasanya malam-malam hari sambil begadang bareng gitu. Itu juga menurut Dinda, Dinda ngerasa senang sih, jadi bisa ngenal Pasuk tuh lebih deket, gimana karakternya dia kayak gitu. Jadi ngebuat hubungan kita juga semakin erat gitu sih Kak.
0: Dan itu juga bonding juga ya buat kalian juga.
1: Iya, benar.

0: udah optimis gitu ya. Ada sesuatu hal optimis, walaupun ya sebelumnya melihat ke pengalaman belakang mungkin itu ya bisa dikatakan sebagai pembelajaran ya. Tapi pada akhirnya ketika karya ini selesai, kalian juga optimis untuk bisa mendapatkan hasil terbaik ya.
1: Iya benar Kak.
0: Nah untuk kalian sendiri bisa melihat karya-karya dari peserta lainnya gak sih?
2: Oh kebetulan waktu itu dapat sih Kak, dikasih lending, cuman itu tuh cuman beberapa jam doang kita lihat Kak, sisanya itu tuh aksesnya tuh ternyata udah ditutup Kak gitu.
0: Oke. Nah setelah melihat karya-karya peserta lain seperti apa, makin optimis kah atau mungkin ada rada geter-geter dikit kah atau seperti apa?
2: Awalnya ada sih empat karya yang kita rasa wah ini gong banget nih karya okay, ini okay. Gitu. Tapi kita tetap pede aja buat ya udah submit aja deh karya kita gitu. Kirim aja karya kita dan ternyata juara satu. Gak nyangka sih sebenarnya dia. Karena kita kira ya karya yang lebih bagus dari kita itu yang dapat juaranya gitu. Mungkin penilaian juri itu beda-beda ya Kak.
0: Iya benar-benar. Dan tentunya kalian juga setelah melihat karya-karya peserta lain gitu ya, mungkin dengan kualitasnya masing-masing dan juga penampilannya masing-masing gitu, ini menurut kalian apa yang menjadi kekuatan utama dari karya kalian yang kalian buat ini sehingga bisa mendapatkan hasil terbaik tersebut? Apa yang dirasa memiliki apa ya, mungkin kekuatannya itu di segi apa gitu?
2: Oke, dari segi inovasinya sih Kak, dari segi si cover ini. Okay. Karena jujur aja Dina lihat juga dari teman-teman yang lain itu nggak terlalu banyak menyangkut di sebuah inovasi gitu. Mereka hanya fokus ya udah sama desainnya mereka kayak gimana, tata letaknya mereka seperti apa gitu. Tapi mereka tidak mendeskripsikan secara jelas dan secara nyata untuk informasi itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu Kak.
0: Oke. Dan tentunya itu juga menjadi penambah kepercayaan diri juga ya buat kalian ya. Dan ternyata
2: iya,
0: ya
2: bener, Kak.
0: Iya betul aja, hasilnya juga kalian menjadi yang terbaik gitu kan, juara satu ya guys.
2: Iya.
0: Nah setelah mendapatkan penilaian atau apresiasi dari kompetisi ini gitu atau mungkin dari dewan juri, apakah ada hal yang menurut kalian ini masih harus diperbaiki dari karya-karya yang kalian buat ini, atau mungkin menurut kalian ini kayaknya udah paling keren deh gitu, atau mungkin ada yang bisa diimprove lagi gitu?
2: Oke, tentunya banyak sih Kak yang perlu kita tingkatkan di diri kita dan juga di infografis kita ini tentunya. Yeah. Salah satunya yang Dinda ingin improve itu di bagian komiknya Kak. Karena kan ini first time di Dinda sendiri, itu first time untuk ngebuat komik flipbook kayak ini Kak. Jadi yang Dinda rasa Dinda belum punya pengetahuan yang cukup nih untuk buat komik ini, terus tiba-tiba udah buat komik ini secara langsung dan harus di-share gitu ke teman-teman yang lain.
0: Bener.
2: Itu Dinda rasa itu challenge buat Dinda sendiri gitu Kak.
0: Iya, dan mungkin itu juga bisa jadi titik tolak pertama untuk kalian menjadi seorang pembuat komik. Mungkin kan bisa aja ya gak sih teman-teman?
2: Iya bisa juga ya Kak, ini bagus itu Kak.
0: Astun Karu, semoga kedepannya kalian menemukan jalannya tentunya ya, amin. Dan tentunya teman Pro 2 menjadi pengalaman yang gak terlupakan ya buat Kak Eka dan juga Kak Dinda ini. Apalagi ketika sebuah karya dibuat bersama akhirnya mendapatkan apresiasi dan menjadi juara satu gitu ya. Tapi yang paling menarik bukan hanya soal mendapatkan penghargaan, melainkan apa yang bisa dipelajari dari seluruh prosesnya tersebut ya teman Pro 2.
2: Bener banget.
0: Di segmen terakhir nanti mungkin aku dan juga teman-teman Pro 2 sekarang yang lagi dengerin pengen denger dong pesan dan juga motivasi mungkinnya buat teman-teman di luar sana. Kayaknya banyak sekarang anak muda yang tertarik ke bidang desain tapi belum berani nih untuk sekedar mungkin membuat karya deh minimal, atau juga mengikuti kompetisi kayak kalian. Nah kita butuh motivasi, mungkin saran dan juga pesannya. Setuju teman-teman di segmen terakhir nanti ya?
1: Setuju Kak.
2: Okay.
0: So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir Sore Ceria Dialog Interaktif Penguatan Peran Pemuda ya, bersama dengan Kak Eka Pasek dan Dinda dari Semanbara yang menjuarai kompetisi Beepers Competition 2026 ya. Aku kok tiba-tiba lupa. Setelah tadi kita mendengarkan cerita dari Kak Eka dan juga Kak Dinda tentunya ya, kita bisa melihat bahwa sebuah prestasi bukan hanya tentang hasil akhirnya, tapi juga tentang proses, kerjasama, dan keberanian untuk mencoba gitu ya, yang Kak Eka dan juga Kak Dinda coba. Nah, di segmen akhir ini kita ingin mendengarkan pesan dan juga mungkin motivasi untuk teman-teman di luar sana yang sekarang lagi mendengarkan gitu ya, yang juga punya ketertarikan yang sama di bidang desain dan juga karya visual gitu. Bagaimana sih gitu caranya untuk bisa ya minimal mencoba untuk membuat karya dan bahkan mungkin bisa mengikuti kompetisi Beepers Competition 2026 dan kompetisi-kompetisi lainnya yang juga diadakan dalam bentuk karya visual ini ya, dari Kak Eka dan juga Kak Dinda. Silakan.
1: Tentu Kak, kalau dari saya sebagai motivasi untuk teman-teman semuanya agar mau berkembang, begitu pula agar mau menyuarakan ide inovasinya Kak, dan nantinya untuk mengikuti lomba-lomba poster. Dari awal itu sebenarnya yang harus ditimbulkan di sifatnya itu adalah ingin mencoba, begitu pula tidak takut untuk mencoba dan mengikuti lomba-lomba, begitu pula tidak takut untuk menyuarakan idenya Kak, karena jikalau ide itu mengandung yang namanya kebenaran, begitu pula adanya manfaat, tidak usah takut untuk menyuarakan ide, begitu pula jikalau ada ketertarikan ataupun keinginan untuk mencoba sesuatu, jikalau dijadikan satu ataupun diintegrasikan, tentunya nanti akan bermanfaat, begitu pula akan idenya tersampaikan, begitu pula jikalau mengikuti lomba sehingga akan mendapatkan benefit ataupun juara yang diraih Kak.
0: Betul sekali. Dari Kak Dinda mungkin ada tambahan?
2: Oke, dari Dinda, menurut Dinda ya Kak ya, kegagalan tuh bukan berarti akhir dari buah perjuangan kita gitu Kak. Karena dengan kegagalan lah kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik atau hasil yang kita inginkan nantinya jika kita mampu untuk berproses menjadi lebih baik dan mampu untuk mencoba terus walaupun hal itu masih terus gagal, tapi kita anggap aja itu sebuah proses yang perlu untuk kita lalui kayak gitu sih Kak.
0: Bener banget ya. Kalau aku mungkin menggarisbawahi dari Kak Eka dan juga Kak Dinda ya, pesannya ini untuk teman-teman harus berani mencoba gitu ya. Kalau gagal itu suatu hal yang wajar ya kalau gagal itu. Karena ketika kita sudah mencoba mendapatkan kegagalan, coba lagi dan pada akhirnya ya kita juga akan terbentuk dengan sendirinya dan bisa mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan sebelumnya, khususnya dalam karya visual ya dan desain ini. Oke. Terima kasih untuk Kak Eka dan juga Kak Dinda. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng aku tentunya ya, dan juga teman Pro 2 di sore hari ini. Selamat untuk kalian guys atas pencapaian sebagai juara satu poster infografis Beepers Competition 2026 ya. Semoga prestasi ini bukan menjadi akhir gitu ya, tetapi justru menjadi langkah untuk terus berkarya lagi dan juga mencoba hal-hal baru lagi seperti yang kalian utarakan tadi ya, dan tentunya bisa mengembangkan potensi-potensi yang kalian punya ya. Jadi ditunggu lagi kok prestasinya. Janji ya.
2: Iya,
0: janji. Oke, kok jadi pressure gitu ya. Aman aja guys. Pokoknya doa terbaik untuk kalian, semoga bisa mendapatkan prestasi-prestasi lainnya ya. Dan aku tunggu dialog berikutnya ya di Pro 2 RRI Singa Raja. Siap?
2: Siap, Kak.
0: Oke. Terima kasih banyak ya sekali lagi untuk Kak Eka dan Kak Dinda, sehat selalu, bahagia selalu, berkah pokoknya ya. Dan juga diberikan panjang umur. Amin. Astungkar. Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan kita sore hari ini di dialog interaktif Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Jangan kemana-mana dulu karena tentunya aku masih bakal temenin kamu teman Pro 2 di sore hari ini dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

aku kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan selamat sore buat kamu yang mungkin baru bergabung ya di sore ceria kali ini. Kita masuk di segmen ngeteh sore yuk teman Pro 2 ya. Tentunya di sini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin sebelumnya belum kita pikirkan atau mungkin bahkan belum pernah kita lakukannya, dan juga tentang informasi-informasi unik yang ada di dunia ini teman Pro 2 ya. Dan sekarang teman Pro 2, kalau kita bayangin nih, seseorang yang bekerja untuk menjaga lingkungan, mungkin yang terlintas adalah komunitas besar, iya gak sih? Atau mungkin organisasi atau sekelompok relawan yang turun bersama-sama. Tapi kalian pernah gak sih membayangkan ada seseorang yang justru memilih mengabdikan hidupnya selama puluhan tahun untuk menghijaukan kembali sebuah kawasan hutan? Hari ini kita akan mengenal sosok Umi Lora yang memiliki nama asli Lora Marianda Putri. Ia merupakan mantan pengusaha yang pada tahun 1998 memilih meninggalkan kenyamanan hidup di kota dan tinggal di kawasan hutan yang saat itu dalam kondisi gersang akibat penebangan liar. Yang membuat kisahnya menarik, perjuangan tersebut bukan dilakukan hanya dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Umi Lora menjalani proses yang panjang selama sekitar 28 tahun untuk mengembalikan kehidupan di lahan yang sebelumnya kritis ini. Kisah ini tentu bukan cuma soal menanam pohon. Ada ketekunan, kesabaran, dan keyakinan bahwa lahan yang terlihat mati pun masih bisa kembali menjadi tempat kehidupan. Nah, teman Pro 2, seperti apa perjalanan Umi Lora mengubah kawasan yang gersang menjadi hutan kembali? Kita mulai ceritanya dari lahan yang dulu dianggap mati ya. Tetap di ngeteh sore yuk, sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Kita bahas di segmen berikutnya tentunya ya. So stay tune terus guys.

0: got potential.
1: Teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu. Produa, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita mulai ya membahas terkait dengan Umi Lora. Teman Pro 2, Umi Lora, perjalanan Umi Lora dimulai pada 1998 ya, ketika ia memilih tinggal di kawasan hutan di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Kawasan tersebut sebelumnya merupakan lahan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas penebangan liar. Kondisi gersang dan kritis. Namun Umi Lora melihat tempat tersebut bukan sebagai lahan yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan tenaga, niat, dan biaya pribadinya, ia mulai melakukan penghijauan secara perlahan. Pohon-pohon ditanam dan dirawat dari kondisi yang masih sangat kecil. Bayangkan aja teman Pro 2, sesuatu yang awalnya hanya berupa tanaman kecil harus dirawat dan dijaga hingga mampu membentuk ekosistem ya. Salah satu fokus Umi Lora adalah tanaman bambu. Ia menanam dan merawat berbagai jenis bambu hingga kawasan tersebut kemudian dikenal sebagai hutan bambu. Kawasan ini disebut memiliki lebih dari 50 jenis bambu. Dari sinilah kita bisa melihat ya bahwa penghijauan bukan pekerjaan yang hasilnya bisa langsung terlihat dalam hitungan hari. Ada proses panjang yang membutuhkan kesabaran tentunya ya. Dan dari proses panjang itu, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil berubah menjadi kawasan yang kembali hijau dan rimbun teman Pro 2. Perubahan yang terjadi bukan cuma membuat kawasan tersebut terlihat lebih hijau, ada dampak lain yang ikut muncul ketika ekosistem mulai kembali pulih. Kita lanjutkan kisah Umi Lora setelah ini ya, di segmen berikutnya di Ngeteh Sore, Sore You, Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Gigi tentunya. So stay tune terus guys.

0: single terbaru RRI Prodo FM.
1: Ya sama.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
3: Singaraja, teman terbaik.

Teman Pro 2, hampir 3 dekade bukan waktu yang sebentar ya. Selama Umi Lora merawat kawasan tersebut, perubahan perlahan mulai terlihat tentunya. Ketika vegetasi kembali tumbuh dan kawasan hutan semakin terjaga, kondisi ekosistem pun ikut mengalami pemulihan. Struktur tanah menjadi lebih terjaga dan aliran air semakin kuat. Bahkan sejumlah mata air baru mulai bermunculan dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan masyarakat di sekitar kawasan. Artinya menanam pohon bukan hanya tentang membuat sebuah tempat menjadi hijau. Hutan memiliki peran dalam menjaga tanah dan tanah tata air sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi bagi masyarakat. Kawasan yang sebelumnya gersang kemudian berkembang menjadi ruang yang memiliki fungsi lain. Hutan bambu Nine Egg kini dimanfaatkan sebagai ruang hijau, tempat edukasi lingkungan sekaligus destinasi wisata alam. Kisah Umi Lora juga memperlihatkan bahwa upaya menjaga alam bisa dimulai dari satu orang. Tidak harus selalu menunggu sebuah gerakan besar terlebih dahulu gitu ya. Memang hasilnya membutuhkan waktu yang panjang teman Pro 2, tetapi ketika dilakukan secara konsisten tentunya perubahan yang dihasilkan juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan yang menarik, perjuangan tersebut dilakukan secara mandiri selama bertahun-tahun. Umi Lora memilih terus merawat kawasan tersebut karena percaya bahwa alam yang dijaga hari ini akan memberikan manfaat untuk kehidupan di masa depan. Perjuangan selama 28 tahun tentu bukan sesuatu yang mudah teman Pro 2. Lalu bagaimana perjalanan Umi Lora akhirnya mendapat perhatian dan penghargaan? Kita simak bagian terakhir kisah inspiratif dari Umi Lora di Ngeteh Sore Yuk Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja di segmen terakhir nanti. So stay tune terus guys.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Subsektor kriya menyumbang sekitar 14,9% terhadap ekonomi kreatif Indonesia, teman Produa. Bidang ini mengandalkan kreativitas dalam mengolah bahan baku seperti kayu, rotan, bambu, kulit, kain, hingga serat alam menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Produk kriya Indonesia bahkan sudah dikenal hingga pasar internasional karena menggabungkan kualitas, nilai seni, dan kearifan lokal. Melalui kreativitas dan inovasi, anak muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk kriya yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mampu bersaing di pasar global tentunya, teman Produa.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Kamu lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Produa Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, enggak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Ngeteh Sore You Sore Ceria Pro 2 RRI Singer aja. Dan dari kisah Umi Lora yang kita bahas ya, kita bisa belajar bahwa menjaga lingkungan bukan selalu tentang aksi besar yang dilakukan dalam waktu singkat. Kadang perubahan justru dimulai dari satu orang yang memilih untuk konsisten melakukan sesuatu. Meskipun hasilnya belum bisa langsung terlihat, Umi Lora memilih meninggalkan kenyamanan kota pada 1998 dan menghabiskan sekitar 28 tahun untuk merawat kawasan hutan yang sebelumnya gersang akibat penebangan liar. Dari perjuangan tersebut, sekitar 30 hektar lahan kritis berhasil dihijaukan kembali. Hutan bambu Nine Egg yang dirawatnya juga menjadi kawasan yang memiliki lebih dari 50 jenis bambu. Ekosistem yang semakin pulih turut membantu menjaga tanah dan sumber air. Sementara kawasan tersebut kini dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau, tempat edukasi lingkungan dan wisata alam. Atas aksi konservasinya, Umi Lora kemudian mendapat pengakuan sebagai pelestari alam dan disebut pernah menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai kader konservasi. Teman Pro 2, mungkin kita nggak bisa langsung melakukan sesuatu besar yang dilakukan seperti Umi Lora gitu ya. Tapi kita bisa mulai dari lingkungan yang paling dekat. Menanam dan merawat tanaman, mungkin tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, atau ikut menjaga ruang hijau di sekitar kita juga merupakan bagian dari kepedulian terhadap lingkungan ya. Minimal kita tidak membuang sampah sembarangan aja dulu deh gitu. Kedepannya kita bisa improve lagi gitu. Karena alam tidak berubah dalam satu hari. Begitu juga dengan upaya menjaganya, teman Pro 2 ya. Itulah kisah Umi Lora atau Lora Marianda Putri, sosok yang menghabiskan puluhan tahun untuk menghidupkan kembali kawasan hutan yang sebelumnya gersang. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa konsistensi dari satu orang pun bisa membawa perubahan bagi banyak kehidupan tentunya. Aku GG, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, tetap di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja tentunya. Karena masih ada satu segmen lagi ya. Di jam 6 nanti sampai jam 7 malam kita ada segmen Pro 2 Dewata tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu bareng aku GG. So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya ya di sore ceria. Dan kali ini kita masuk di segmen Pro 2 Dewata. Tentunya kita akan membahas segala hal terkait dengan Pulau Bali atau Pulau Dewata ini ya, khususnya wisata, kuliner dan budaya, teman Pro 2 ya. Dan di sini aku punya informasinya buat kamu teman Pro 2 ya. Ini ada kabar baik dan membanggakan dari dunia wisata di Bali khususnya ya, teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, Bali dominasi hotel peraih Michelin Case 2026 di Indonesia. Hotel dan resort di Bali mendominasi daftar Michelin Case 2026 di Indonesia. Dari 47 hotel dan resort Indonesia yang masuk dalam daftar bergengsi Michelin Guide tersebut, Bali menjadi lokasi mayoritas properti penerima penghargaan dengan total 29 hotel dan resort, termasuk Mendapa di Ubud yang meraih predikat tertinggi, yakni 3 Michelin Case. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar mengapresiasi capaian sektor hospitality Indonesia tersebut yang mencatatkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya ketika 33 hotel dan resort Indonesia masuk dalam daftar Michelin Case. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian itu merefleksikan peningkatan daya saing pariwisata Indonesia, khususnya sektor hospitality, yang berdampak terhadap penguatan citra pariwisata nasional, khususnya Bali, teman Pro 2 ya. Dari seleksi yang melibatkan sekitar 9.000 properti di seluruh dunia, Indonesia mencatatkan 3 hotel dan resort dengan predikat 3 Michelin Case, 11 properti dengan 2 Michelin Case, dan 33 properti dengan 1 Michelin Case. Daftar tersebut dipublikasikan Michelin Guide pada 18 September 2026. Michelin Guide memberikan penghargaan berdasarkan penilaian terhadap sejumlah aspek, mulai dari desain dan arsitektur, keselarasan bangunan dengan lingkungan, konsistensi pelayanan, karakter unik properti, hingga pengalaman lokal autentik yang dihadirkan kepada tamu. Itu dia teman Pro 2 ya. Semoga dengan adanya prestasi ini industri pariwisata bisa memanfaatkannya gitu ya. Dan pengakuan-pengakuan ini karena tidak mudah teman Pro 2 ya, karena ini udah tingkatnya itu dunia gitu. Sehingga ya para pelaku juga pemilik-pemilik dari hotel dan resort yang ada di Bali ini bisa menjaga kualitas dan juga meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata internasional tentunya ya. Dan semoga kedepannya makin banyak lagi hotel-hotel dan resort yang bisa masuk ke dalam daftar Michelin Case 2026 atau mungkin di tahun-tahun berikutnya ya teman Pro 2. Dan aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini, jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Bu Ian, Bu Ian, Bu Ian.
1: Kenapa? Aduh, jegawat gatinin nih.
0: Bu Ian, subuh vaksin rabies ibi cegut kulukne ikomang. Kulukne mati, Bu Ian. Rabies.
1: Kulukne ane rabies adi Bu Ian, ane vaksin. Cegut abdek gati masih. Ini sengade gejala apa nih? Ngai-ngai ketuk dogen nih.
0: Badah, amongken je. Yen subuh cegut kuluk rabies nak beresiko terkena virus rabies masih Bu Ian. Yen subuh bergejala, beparah tuh. Nih, di ngehang omongnya dokter Arya Nugraha, SPPD.
2: Nah, cara medis, pasien bergejala rabies itu, kalau memang dia terinfeksi rabies, itu risiko kematiannya hampir 100%. 100% risiko kematiannya, dan itu terjadi umumnya kurang dari 2 kali 24 jam. Sehingga pilihan kita sebetulnya tidak pada mengobati, karena kalau mengobati sudah pasti gagal, karena risiko kematiannya sangat tinggi. Harapan kita adalah bagaimana saat seorang tergigit anjing dan itu suspek rabies, segera mendapatkan VAR. Karena kalau seorang korban tergigit anjing yang diduga rabies mendapatkan VAR, peluangnya untuk sembuh itu lebih dari 90%. Nah, ini perlu dipegang kita semua masyarakat Singaraja, Buleleng, agar tidak perlu menolak atau menghindari kalau disarankan nanti menerima VAR.
0: Mimi, nah Jani vaksin bedok, enculin dok vaksin betiang dok.

dengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Informasi berikutnya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata Sore Ceria bareng aku GG kali ini. Kalau tadi kita udah membahas sektor wisata ya di Bali, kita beralih ke kuliner tradisional nih teman Pro 2. Masih dilansir dari rri.co.id, urap daun belimbing khas Bali, rasa sepat segar dari dapur tradisi. Siapa di sini yang suka makan urap daun belimbing atau mungkin di rumah sering mengkonsumsinya ya? Di tengah ramainya kuliner Bali yang identik dengan sate lilit dan lawar, masih ada satu hidangan sayur tradisional yang diam-diam menyimpan cerita teman Pro 2. Namanya urap daun belimbing. Hidangan ini mungkin belum sepopuler menu Bali lainnya, tapi rasanya punya karakter sepat segar dan daun belimbingnya mudah bertemu gurihnya kelapa parut dan pedasnya bumbu genep. Bagi masyarakat, urap daun belimbing adalah warisan dapur yang menjaga rasa alami masakan Bali yang tetap hidup, jauh sebelum ada penyedap atau saus botolan seperti sekarang ini. Urap daun belimbing sudah lama dikenal di beberapa desa di Bali. Dulu daun belimbing mudah banyak tumbuh di pekarangan rumah karena rasanya yang sepat atau asam segar untuk sayur. Kemudian kebiasaan ini jadi resep turun-temurun. Di beberapa keluarga, urap ini juga muncul saat ada acara adat atau saat musim panen tiba. Bukan sekedar makanan, tapi cara orang Bali menghargai apa yang ada di sekitar pekarangan sederhana, segar dan bisa dinikmati. Ada cara atau teknik tersendiri untuk membuat urap daun belimbing, seperti yang sering dilakukan oleh Putu Mangku Madiasa asal Singaraja Bali. Ya, adapun bahan utamanya teman Pro 2, mungkin ini bisa dicatat ya buat kamu-kamu yang mau coba atau merikuk urap daun belimbing ini di rumah. Satu ikat pucuk daun belimbing muda, petik daunnya aja. 100 gram kelapa parut, sebaiknya kelapa muda lalu dibakar sebentar agar keluar aromanya. 50 gram daging, bisa menggunakan ayam suwir. 1 sendok air kapur sirih, opsional ya untuk menjaga warna hijau dan mengurangi pahitnya. Adapun bumbu yang digunakan adalah bumbu genep atau base genep, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah atau sesuai selera, 1 ruas kencur, 1 ruas kunyit, terasi bakar, garam dan penyedap rasa ya yang sesuai selera tentunya teman Pro 2. Langkah pembuatannya dengan merebus daun belimbing terlebih dahulu, rebus air hingga mendidih, tambahkan sedikit garam dan air kapur sirih. Masukkan daun belimbing muda, rebus hingga lunak. Agar hasilnya lebih bagus, daun belimbing direbus 2 kali sehingga lebih empuk dan mengurangi rasa pahitnya. Lalu tiriskan, siram dengan air dingin dan peras hingga benar-benar kering. Iris kasar daun belimbing. Tahap terakhir, campurkan bumbu genep yang sudah dihaluskan dan masak hingga bumbu harum dan segar. Kemudian masukkan kelapa parut dan potongan daging ke dalam tumisan bumbu, lalu aduk merata dan masak hingga kelapa menyerap bumbu dengan sempurna. Kemudian campurkan bumbu kelapa yang sudah matang dengan daun belimbing rebus yang sudah diperas ya. Aduk rata agar bumbu meresap, tambahkan taburan bawang goreng dan perasan jeruk limau di atasnya. Urap belimbing siap disajikan. Wih, ini enak banget kayaknya sama nasi ya teman Pro 2. Aku jadi lapar deh, ini kayaknya pulang siaran aku mau makan. Makan apa yang enak kira-kira teman Pro 2 ya? Kayaknya makan apapun itu enak asal sama kamu, iya gak sih? Aduh. Oke teman Pro 2, itu dia informasi terakhir di Pro 2 Dewata kali ini sekaligus menutup kebersamaan kita di sore ceria ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya bareng aku GG. So jangan kemana-mana karena di jaga malam nanti bakal ada Zaki dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. Jadi jangan diputar-putar frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, sore cerianya.
4: Ketemu lagi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Ya, Info Pro 2, info pertama buat kamu. Kapolres Jemberana AKBP Cherry SM Simamora mengunjungi TK Kumala Bayangkari 8 Jemberana untuk melihat langsung aktivitas pembelajaran sekaligus memastikan pendistribusian MBG makan bergizi gratis dari SPBG Polres Jemberana berjalan baik. Kunjungan tersebut Teman Pro 2 berlangsung dalam suasana ceria dan sangat hangat bersama para siswa. Selain mengecek pelaksanaan MBG, kunjungan Kapolres juga menjadi bagian dari perhatian terhadap tumbuh kembang dan kebutuhan anak usia dini. Program makanan bergizi diharapkan dapat mendukung kesehatan siswa sehingga mereka dapat mengikuti proses belajar dengan lebih optimal. Info berikutnya, Teman Pro 2, nilai integritas dinilai perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda melalui lingkungan keluarga, sekolah, kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan penyuluh anti korupsi Buleleng Imade Moga Karisma, mengatakan integritas tidak hanya dibutuhkan ketika seseorang sudah menjadi pejabat atau aparatur sipil negara. Menurutnya, integritas merupakan bekal yang perlu dimiliki setiap orang sebelum memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Ia menyebut sejumlah nilai yang perlu ditanamkan sejak dini, diantaranya kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, dan kesederhanaan. Imade Moga Karisma mengatakan integritas menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda saat ini di tengah perkembangan teknologi.

0: kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Yo, semua sih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singkar Raja Wali. Hai teman Pro 2, kali ini bareng aku guys, Zaki. Nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 ya. Di hari Kamis guys ya, 24 September 2026. Gimana kabar kamu semuanya dari pagi sampai menit ke 12 lepas pukul 13, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga teman Pro 2 baik-baik aja di hari Kamisnya ini. Semoga Kamis yang manis, Kamis yang happy, Kamis yang ceria pokoknya buat kamu semuanya guys ya. Dan kali ini aku bakal nemenin kamu guys, kita masuk di pos jaga alias pengen ngobrol sambil jaga malam nih. Wah, buat kamu anak-anak muda pasti kalau ada waktu senggang sedikit aja, mau gak mau pasti, apalagi kalau bukan gak ngambil handphone ya teman Pro 2 ya, nonton reels, nonton apalagi, nonton video pendek, TikTok segala macam teman Pro 2 ya. Dan mungkin video-video pendek ini juga buat teman Pro 2 sedikit terlalu banyak yang dipikirin gara-gara nonton banyak video teman Pro 2. Jadi malam hari ini kita mau bahas tentang itu, tentang fenomena popcorn brain akibat video dengan durasi pendek. Wah, seru nih topiknya guys. Jadi buat kamu yang ingin join bareng kita malam hari, langsung wow aja. Mungkin ada pertanyaan nanti, langsung sikat aja. Kita satu jam ke depan bakal nemenin kamu dengan obrolan kali ini. Kita bareng, oh iya, kalau mau WA langsung aja di 0811-399-1054 guys. Atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Kita bareng KD Andika malam hari ini yang udah tersambung via call, yang bakal sharing tentang topik kita malam hari ini. Fenomena popcorn brain akibat video dengan durasi pendek ya teman Pro 2. Oke, biar gak lama-lama, coba aku sapa dulu Andika malam hari ini. Selamat malam Andika.
1: Halo Kak Zaki, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Gimana kabarnya Andika malam hari ini?
1: Baik dong Kak Zaki.
0: Sehat ya Andika ya?
1: Iya, sehat-sehat.
0: Oke, ini sorry banget nih ganggu waktunya malam-malam. Soalnya topik kita malam hari ini penting banget buat anak-anak muda, supaya mereka juga bisa, apa istilahnya, memfilter tontonan mereka sehari-hari gitu Andika.
1: Oke, aman Kak. Aku juga excited nih mau sharing juga untuk teman-teman gitu.
0: Nah, oke. Mungkin sebagai awal nih Andika, dikasih ini dulu dong, pengantar dulu tentang topik kita malam hari ini, tentang popcorn brain ini. Kalau menurut sudut pandang Andika gimana? Silakan Andika.
1: Ah, oke. Nah, kalau sebenarnya popcorn brain ini Kak, ini kan menjadi keresahanku sebenarnya juga sebagai mahasiswa, sebagai Gen Z yang lahir di era digital yang masif banget ya. Aku tentu nggak lepas, kita semua nggak lepas dari sosial media yang dari format awalnya mungkin YouTube dulu kiblatnya dengan video panjang mungkin bisa 10 menit, 5 menit. Nah sekarang hampir di seluruh platform media sosial menyajikan konten atau video dengan format pendek berkisar antara 15-30 detik. Nah aku resah nih sebagai anak muda, terkadang aku kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan dan bingung mau ngapain, suka scrolling nih tapi sampai lupa waktu, kadang bisa sampai 2 jam 3 jam 5 jam. Nah aku kadang ngerasa nggak produktif aja sih. Nah aku searching, aku journaling, karena aku juga terbiasa untuk melakukan journaling kan Kak sebagai mahasiswa psikologi nih gitu ceritanya. Nah ternyata aku dapat nih temuan yang menarik. Kalau semisalnya ada fenomena, ada istilah yang ditemukan oleh David Levy, peneliti dari luar pada tahun 2011, yaitu popcorn brain. Nah, popcorn brain itu apa sih? Popcorn brain itu mengacu kepada kondisi ketika otak terstimulasi oleh dopamin yang meledak-ledak, seperti kita ketika membuat popcorn nih. Kalau kita membuat popcorn, kita masukin biji jagungnya, kita isi butter, kita isi gula, dan lain-lain, nunggu untuk popcornnya itu jadi kan, itu meletup-letup. Nah, sama seperti kita yang terpapar oleh konten dengan format video pendek nih, antara 15-30 detik. Kita terbiasa untuk menerima dopamin yang secara terus-menerus, secara meledak-ledak ketika melakukan scrolling, atau sekarang istilah Gen Z-nya nih doom scrolling nih, doom untuk habis waktu kayak gitu. Ya, seperti itu sih Kak untuk awalannya.
0: Jadi memang ini cukup meresahkan juga kalau kita ingat-ingat, mungkin di zaman dulu karena belum ada Reels, belum ada TikTok, mungkin kita nontonnya YouTube ya Andika ya, dan itu waktunya cukup lama. Mungkin minimal aja 30 menit sampai 1 jam, bahkan 2 jam juga. Tapi sekarang emang makin kesini makin wah rame konten-konten yang durasinya 30, 1 menit. Nah itu yang mungkin jadi keresahan Andika juga ya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau Andika sendiri ngomongin zaman dulu nih, sebelum ada apa namanya video-video pendek ini, pengalaman pribadi aja ya maksudnya ya, yang di ada nggak yang diresahkan dulu sebelum ada video-video pendek ini Andika?
1: Tentunya ada. Kalau misalnya ngomongin soal keresahan, karena aku berangkat tahu topik ini pun dari keresahan yang berasal dari masalahku sendiri nih kak, Kak Zaki. Kalau dulu yang paling kerasa sih sebelum aku terpapar oleh video pendek itu tuh aku sangat-sangat fokus dan sangat-sangat hadir ketika aku melakukan apapun. Entah itu melakukan hobi, entah itu aku sedang nongkrong, sedang ngopi dan lain-lain, itu aku sangat hadir di sana dan sangat fokus untuk bertukar topik sama teman. Nah, belakangan ini sebelum aku melakukan journaling terhadap topik popcorn brain yang diakibatkan oleh durasi video durasi pendek, aku ngerasa bahwa aku tuh sangat susah untuk fokus, sangat mudah terdistraksi, bahkan di kepala tuh kadang suka ribut kayak recall yang video-video sebelumnya aku tonton gitu loh kak, kayak ribut aja gitu.
0: Bener-bener, aku juga kadang merasakan kayak gitu. Ini tidak apa namanya menutup kemungkinan juga, kita juga sebagai pelaku juga sebenarnya ya Andika ya.
1: Iya, karena kita menjadi pelaku tuh kita jadinya relate banget gitu.
0: Oke, nah kalau ngomongin apa namanya reels-reels video pendeknya kan sebenarnya baru akhir-akhir ini ya banyak muncul ya Andika. Nah, terus istilah popcorn brain ini kalau sepengetahuan kamu munculnya berarti seiring berjalannya zaman ke sekarang atau memang dari dulu sudah ada istilah popcorn brain ini Andika?
1: Sebenarnya popcorn brain itu nggak muncul sewaktu berbarengan dengan adanya video reels, video-video pendek. Bahkan istilah popcorn brain ini muncul pada tahun 2011 oleh seorang peneliti yang bernama David Levine. Mungkin pemicunya aja yang beda, tapi konsep dan dampaknya itu hampir mirip, cuman beda media aja.
0: Oh, seperti itu. Oke, berarti istilah itu mungkin semakin nyatanya, semakin relate-nya di zaman sekarang ya Andika ya?
1: Iya, benar Kak Seki.
0: Oke, nah ini sekarang ini Andika masuk ke ininya deh. Gejalanya apa nih yang kamu rasakan selain tadi yang udah kamu spill tipis-tipis? Ada nggak kayak gejala yang memang selalu di terjadi pada anak muda ketika dia terus-terusan nonton video reels, video dengan durasi pendek ini, apa gejalanya Dika?
1: Oke, kalau misalnya ngomongin soal gejala, aku pakai jurnal aja deh kak supaya lebih fair gitu ya, supaya nggak menurut asumsiku. Ada peneliti lain, namanya itu Gloria Mark, melakukan penelitian, melakukan tes untuk melihat seberapa lama durasi fokus kita, anak muda dan mahasiswa yang terpapar atau siapapun yang terpapar oleh konten dengan durasi video pendek, itu durasi fokus itu bertahan seberapa lama. Nah, si Gloria Mark menemukan bahwa terjadi penurunan drastis pada tahun 2004, pada rentang 2004, itu durasi fokus kita berada pada kisaran 2,5 menit. Nah, kalau dalam beberapa tahun terakhir ini, cuman menjadi 47 detik. Yang artinya, kalau semisalnya kita bisa anteng untuk menonton video podcast, anteng untuk menonton film yang dengan durasi 1 jam dan lain-lain, anak-anak sekarang yang terpapar oleh konten video pendek mungkin sulit untuk melakukan itu karena terbiasa untuk melakukan untuk terkena stimulus yang berasal dari video-video pendek itu. Dari scrolling-scrolling mungkin terbiasa untuk membuka video sambil membaca komik dan lain, mungkin sekarang kan itu sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, itu sih mungkin gejalanya kak untuk popcorn brain ini yang dirasakan oleh penelitian yang aku temuin selama journaling seperti itu.
0: Oke, berarti simpelnya ini ya kayak yang Andika tadi sampaikan berdasarkan jurnal atau penelitian juga, durasi fokus ini bisa menurun ya Andika ya?
1: Benar, durasi fokus itu durasi fokus kita itu sangat terdampak ketika mengalami doom scrolling, mempunyai kebiasaan untuk men-scrolling berjam-jam tanpa ada fitur stop, karena di hampir seluruh platform media sosial nih Kak, entah YouTube Short, Reels IG, dan lain-lain, TikTok apalagi, tujuan aplikasi tersebut kan untuk menyita waktu kita dan aktif di platform mereka selama mungkin.
0: Benar.
1: Itulah kenapa kalau misalnya mungkin Kak Zaki, mungkin kita semua teman-teman yang lagi dengar, itu kalau scrolling ya nggak bakal ketemu ujung ya, karena memang video pendek itu tanpa batas, unlimited. Kita bisa scroll berjam-jam tanpa sadar sampai kita menemukan video yang mungkin itu yang membuat kita senang. Semisal kita mencari video lucu, tapi yang muncul berita kebakaran dulu, yang muncul berita politik dulu, dan yang lain-lain. Nah, algoritma itu membaca video apa yang kita sukai dan diberikan terus-menerus. Kita scrolling berjam-jam tanpa berhenti, unlimited seperti itu.
0: Tuh, jadi buat teman Produa yang mungkin merasa kira-kira ini sudah mulai nyadar bahwa dirinya kurang fokus, loh aku kok belajar jadi gak pernah masuk nih, kenapa gitu ya. Mungkin salah satu penyebabnya karena popcorn brain ini, alias kamu terlalu masif untuk terus scroll sampai tahu kapan batasannya harus berhenti. Mungkin gitu ya Andika ya. Nanti next yeah. Andika mungkin bakal kasih tips-tipsnya, terus juga langkah-langkahnya gimana sih teman Produa supaya bisa memutus rantai nonton yang berlebihan ini. Meskipun nonton boleh aja teman Produa, tapi istilahnya tahu waktu lah gitu ya Andika. Next nanti abis ini dibahas tentang itu ya Andika ya.
1: Oke, siap Pak Zaki.
0: Oke, jadi jangan buffer kan kamu teman Produa, atau mungkin buat teman Produa yang ingin nanya sama Andika malam hari ini, langsung sikat aja karena topiknya nih deket banget sama kita-kita anak-anak Gen Z ini, pasti yang masif banget setiap hari gak mungkin gak pegang handphone teman Produa. So stay tune aja guys, tetap di 105,4 FM Produa, Air Singer aja teman terbaik kamu. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Produ masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam. Kita malam hari ini masih bareng Andika, guys. Kita masih bahas tentang fenomena popcorn brain akibat video dengan durasi pendek gitu ya. Tadi sebelum kita jeda, aku udah minta Andika untuk ngasih tipsnya nih sekarang, teman Produ, tentang kita yang setiap kali ada jeda pasti lebih banyak untuk nonton reels atau mungkin megang minimal pegang handphone lah, teman Produ. Enggak mungkin ya, kecuali emang baterainya lagi habis, itulah akibatnya bengong ya, teman Produ ya. Andika, masih bareng aku?
1: Oke, Mas Tegasaki.
0: Oke, gimana nih Andika tipsnya nih sekarang nih, karena kita sebagai anak muda nih tanpa bisa dipungkiri setiap hari nonton reels kayak gitu, pokoknya durasi pendek video-video kayak gini menjadi konsumsi sehari-hari, Andika. Gimana tipsnya mengatasi itu, Andika?
1: Nah, oke. Balik lagi, kita perlu sadari bahwa media sosial itu diciptakan untuk kita bersosial, namun secara online atau daring. Itu media buatan untuk kita bersosial tanpa perlu bertemu teman yang mungkin sedang berada jarak jauh dari kita, sedang berada tidak dekat dengan lokasi kita. Nah, kita harus ngebiasain lagi nih untuk melakukan interaksi sosial secara tradisional seperti orang zaman dulu. Kita harus terbiasa lagi ketika melakukan interaksi sosial secara nyata di dunia nyata, kita harus hadir sepenuhnya, kita harus present pada saat itu, kita harus mengulang lagi untuk kita terbiasa menjauh dari paparan HP ini. Kita harus terbiasa harus jauh dari interaksi sosial namun secara online. Gimana caranya? Bisa dimulai dengan langkah yang sederhana nih, Kak Zaki. Mungkin dari kecil-kecil dulu kita bisa membaca buku, tapi bukan e-book ya, teman-teman. E-book itu iya sih, kita membaca buku, tapi tetap menggunakan HP kita yang sewaktu-waktu bisa dengan mudah nih tinggal pindah tab langsung masuk ke Instagram, langsung masuk ke YouTube.

0: mulai dari nggak perlu langsung ngebaca setengah buku, puluhan buku, puluhan halaman, cukup baca tiga lembar halaman, mungkin kalau bisa lebih, lebih bagus. Tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman bisa ngelatih lagi nih, teman-teman punya durasi fokus, bisa kembali seperti dulu sebelum terkena paparan dari sosial media, khususnya video dengan durasi pendek, seperti itu. Apalagi yang bisa kita lakuin, nah, biarkan otak kita untuk jeda sementara dari paparan sosial media. Biarkan otak kita beristirahat dari rangsangan dopamin yang kita dapat dari video-video pendek itu. Nggak apa-apa kok, untuk awalnya mungkin kita ngerasa ada sakau-sakaunya nih, ada kita ngerasa bosen untuk ngelakuin kegiatan lain kalau kita nggak dapat nge-scroll video dulu. Nggak apa-apa untuk di awal ngerasain itu. Tapi setelahnya, setelah kita bisa terbiasa untuk nggak lagi tergantung kebahagiaan kita nih, kita nggak ngerasa senang lagi bergantung kepada video pendek yang nantinya kita juga nggak ingat kita bakal nonton video apa. Kita nonton video banyak, tapi kita nggak bakal ingat kita nonton video apa lagi. Ya, biasain diri kita untuk tidak tergantung rasa senangnya dari video-video pendek itu, seperti itu. Dari baca buku, dari membiarkan otak kita istirahat, teman-teman bakal ngerasain bahwa fokus kita tuh sedikit demi sedikit bisa kembali seperti dulu sebelum kita dapat paparan video pendek. Nah, seperti itu. Dan juga, puasa media sosial ini, kalau yang dari aku rasain nih, Kak Zaki, aku bisa ngerasa seneng lagi cukup dari hal-hal kecil. Seperti contoh, aku bangun pagi, nggak ngelihat HP, aku duduk di luar, aku ngopi pagi-pagi, itu aku ngerasa seneng nih, karena apa? Aku sadar bahwa aku bisa bangun pagi, aku sadar bisa ngopi di hari itu, yang dimana aku suka banget ngopi nih, gitu, sebagai anak muda Gen Z, seperti itu. Nah, aku bisa ngerasa seneng lagi dari hal-hal kecil seperti itu, aku bisa seneng lagi dari ngejalanin hobiku, yang dimana dulu, ketika aku aktif nih, nge-scroll, doom-scrolling, dan lain-lain, nge-scroll video pendek, aku ngerasain hobi itu ya udah kayak nggak se-excited dulu sebelum aku kena video pendek ini nih, aku kena doom scrolling nih. Tapi sekarang, waktu aku udah ngebiasain untuk puasa sosial media, udah aku ngurangin intensitasnya sedikit demi sedikit, dari hal-hal kecil pun aku udah bisa ngerasa seneng loh. Aku nggak perlu ngabisin waktuku berjam-jam untuk duduk mencari video yang aku pikir bakal aku temuin dan bisa aku bikin, bisa bikin aku senang dari doom scrolling itu. Dan sekarang aku bisa ngerasa senang aja dari hal-hal kesederhana kayak gitu. Mungkin itu tips buat teman-teman.
1: Oke, jadi malam hari ini kita dapat plusnya banyak nih teman Pro 2. Narasumbernya Andika juga, contoh nyatanya Andika juga gitu ya Andika ya.
0: Iya, karena aku kalau misalnya bawain topik itu yang relate-relate dari aku aja supaya aku ngerti ngejelasinnya juga kayak gitu.
1: Bener, setuju sih. Tadi berarti di awal kalau Andika jelasin secara tidak langsung nih Andika, interaksi anak muda di zaman sekarang ini kurang berarti interaksi sosialnya Andika ya?
0: Interaksi sosialnya mungkin tidak sesignifikan itu berkurangnya, tapi tidak present aja Kak, tidak hadir aja mereka-mereka ketika berinteraksi sosial. Contoh, aku lagi nih balik contoh kasusnya. Aku nongkrong sama teman-teman, tapi semuanya itu main HP dead air. Kalau istilah podcastnya dead air, kayak tidak ada conversation apa-apa, tidak ada perbincangan apa-apa. Ya udah kumpul, sekedar kumpul aja, ngopi. Tapi kita main HP masing-masing. Ibaratnya interaksi sosial di dunia nyata udah di depan mata nih. Tapi kita balik lagi pakai media internet yang dimana itu tuh bahkan nggak nyata sama sekali kayak gitu. Seperti itu sih Kak.
1: Oke. Berarti dampak nyata memang untuk yang dirasakan sama Andika sendiri sudah mulai ya setidaknya tipis-tipis mulai berkurang ya. Andika bisa mengontrol itu lagi ya Andika ya.
0: Ya benar, kayak sekarang aku udah kebiasa ini, kayak ketika ketemu, walaupun yang lain itu lagi main HP, aku taruh HP nih, aku mulai perbincangan.

0: biarpun pendek-pendek dan berakhir tidak dielaborasi lagi kan, tapi aku berusaha menghadirkan topik apa supaya orang-orang di sekitarku juga terbiasa untuk nggak gini, nggak terlalu berpaku ke media sosial juga kayak gitu. Mereka juga mulai kebiasa untuk berinteraksi secara nyata. Dan juga lebih asik sih Kak Zaki kalau misalnya kita nongkrong, kita lagi ngobrol, ada yang dengerin dan ada yang nimpalin juga nih. Kita lagi ngobrol, mereka punya topik apa, aku nyampein topik apa. Nah kan kayak gitu jadi lebih seru ya.
1: Nah
0: gitu.
1: Setuju sih. Apalagi kita kan tujuannya nongkrong kan untuk ngobrol ya Andika ya. Kalau kita cuma pindah tempat main handphone mah mendingan di rumah aja.
0: Iya benar, uang juga gak keluar juga kan kalau gitu.
1: Apalagi gak bisa dipikirin nih kita sebagai Gen Z-Gen Z ini, waduh, kalau ada hari kosong dikit aja, ngopi pasti keluar itu.
0: Iya benar. Kayak kita ngobrol tuh sekalian menumpahkan keluh kesah kan, kayak curhat ke teman-teman jadi lebih enak. Perasaan juga lagi jadi lebih plong gitu kan, lebih interaktif aja, lebih menyenangkan aja.
1: Jadi gak selalu semuanya tentang handphone teman berdua. Jadi kamu harus bisalah memilih tempat yang mana harus pakai handphone, atau handphonenya ditunda dulu demi kepentingan bersama. Itu harus pintar-pintar kamu ngolah itu. Nah untuk dampak di sekitar nih Andika, selain diri kamu sendiri nih sebagai contoh, pernah gak nemu kasus nih mungkin anak kecil yang udah mulai kecanduan banget sampai efek nyatanya sampai lebih parah dari itu, ada gak Andika? Pernah gak ketemu hal itu?
0: Pernah, karena kan aku juga berinteraksinya tuh gak cuman di sebayaku, umur sebayaku, tapi kadang juga sama adik-adik lingkunganku yang masih kecil nih. Nah mereka paparan sedari kecilnya tuh lebih parah terhadap sosial media nih, karena mungkin ketika orang tua mereka bekerja, mereka dikasihnya HP nih supaya anteng, Kak. Nah, nggak bisa nyalahin juga, kayak gitu. Aku ngelihatnya mereka berinteraksi sama teman sebayanya mereka, itu jadi jauh lebih berkurang, karena ya udah terpaku sama sosial media aja. Mereka entah melakukan kegiatan sendiri dengan HP-nya, kayak nonton video pendek, doom scrolling, dan lain-lain, entah main Mobile Legends masing-masing, gitu. Itu kayak kalau semisalnya dilihat dari semasa aku waktu kecil, yang dimana HP belum masif nih, belum banyak sosial media digunakan oleh anak kecil, kita bisa, bahkan kita bisa janjian untuk ketemu pun tanpa HP.
1: Betul, setuju.
0: Kalau ketemu pun kita, ya benar, kita misalnya mau janjian jam berapa, di mana, ya udah kita ketemu di sana, setelah ketemu pun kita main bareng gitu.
1: Untuk itu, sekarang itu sih, pun ya, untuk janjian pakai handphone pun kadang masih ada yang ngaret ya Andika ya.
0: Iya, jam Bali sih Kak Zakia.
1: Oke. Nah, peran orang tua seberpengaruh apa sebenarnya kalau udah anaknya kecanduan kayak gini? Guru mungkin pengaruhnya kayak gimana? Harus apa nih orang tua atau guru nih Andika?
0: Ya. Kalau berbicara soal guru, mereka bisa memberikan perhatian ke murid mereka sewaktu di sekolah doang nih Kak Zaki. Tapi yang bakal ada di, yang bakal hadir di kehidupan sehari-hari anak, itu yang terdekat kan pasti orang tua Kak Zaki. Nah, untuk mungkin pendengar yang sudah mempunyai anak nih, untuk pendengar radio RRI, mungkin bisa lebih menghabiskan waktu dengan anak, luangkan mungkin sejam dua jam untuk main, untuk interaksi dengan anak, untuk main kemana, mungkin ngajak ke taman bermain anak-anak. Itu perannya krusial banget sih untuk perkembangan anak, karena banyak nih Kak Zaki, kasus orang-orang di sekitarku juga, yang mereka sudah, teman-temanku yang udah punya anak, ketika anaknya lahir di era pandemi, orang tuanya bekerja untuk survive pada kala itu, anaknya di rumah, diberikan HP, dan tidak ada conversation sama sekali, nggak ada interaksi dengan siapapun. Nah, amit-amit, yang terjadi kepada anak mereka itu, banyak anak yang lahir pada pandemi, itu mengalami speech delay, atau keterlambatan bisa berbicara, berinteraksi. Nah, seperti itu. Mungkin untuk orang tua yang anaknya gen alpha, di atas gen Z nih, tetap boleh nih, aku gak ngelarang anak untuk mereka bisa menggunakan HP, mereka adaptasi dengan teknologi, aku gak melarang sama sekali. Tapi orang tua bisa mengontrol anak mereka entah dari durasi dalam menggunakan HP dan sosial media maupun tontonan yang mereka konsumsi nih, karena anak kan waktu kecil itu sangat sangat mudah untuk mengcopy apa yang mereka lihat dari orang tua, entah sikap atau perilaku ataupun apa yang mereka konsumsi dari sosial media nih kak.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak sekarang kan ada YouTube Kids. Nah itu bisa jadi solusi untuk orang tua supaya apa yang dikonsumsi anak itu sesuai dengan umurnya. Nah di HP sekarang kan ada fitur untuk membatasi jam penggunaan HP, entah 2 jam, entah 3 jam, terserah orang tua. Itu bisa digunakan ke HP anak, yang digunakan oleh anak untuk membatasi penggunaan sosial media anak supaya nggak terlalu berlebihan juga. Mereka adaptasi dengan teknologi tetap bisa beradaptasi, namun interaksi sosial mereka secara dunia nyata itu tetap bisa kebentuk nih Kak Zaki, kayak gitu.
1: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang udah punya anak gitu ya, yang masih kecil-kecil, harus pinter-pinter ini mengolah apa tontonan yang bagus, terus juga porsi untuk ngajak ngobrol setiap hari, supaya kalau gak dilakukan itu nanti takutnya terjadi apa yang kayak disampaikan Andika tadi, mengalami speech delay. Jangan sampai kayak gitu ya anak-anak dari teman Pro 2 semuanya pokoknya ya. Nah Andika, selain bikin susah fokus nih karena gara-gara numpuk video banyak popcorn brain setiap hari, apa nih dampak jangka panjang fenomena ini untuk mungkin produktivitas dan kreativitas anak muda Gen Z ini, kalau di apa namanya, untuk jangka panjang Andika?
0: Oke. Kalau misalnya berbicara soal dampak negatif yang seperti tadi, susah untuk fokus ketika melakukan pekerjaan apapun. Kalau kita berbicara soal konteks yang kayak kita bicarain tadi nih Kak Zaki, soal susah fokus itu. Iya, kalau semisal dalam konteks yang ringan, dalam kehidupan sehari-hari, kita nongkrong, kita ngobrol, jadi susah fokus, diajak ngomong A, jawabnya B nih misalnya. Itu kan salah satu dampak dari kita tidak present, tidak hadir ketika melakukan interaksi sosial, dan tidak fokus juga. Kalau kita bawa ke dalam konteks pekerjaan, semisal, kita nggak bisa fokus nih nyelesain kerjaan A, yang diminta oleh atasan atau kantor.
1: Yeah.
0: Itu kan jadi berdampak juga ke kinerja kita yang dinilai oleh atasan seperti itu. Jadinya ya akan berdampak kemana-mana sih, nggak cuma di kehidupan sosial sehari-hari, bisa juga berdampak ke pekerjaan, bisa juga berdampak ke interaksi dengan anak. Apalagi sekarang banyak orang tua yang juga terkena atau mengalami doom scrolling. Anak-anak mereka juga ya kena homeschooling juga, jadi interaksi secara keluarga tuh nggak hadir di masa perkembangan anak. Jadinya ya udah aja berkegiatan sendiri-sendiri, nggak ada interaksi apa. Anak ketika menghadapi dunia nyata secara real, secara asli, itu jadi bingung dan nggak punya pengalaman akan diri mereka sendiri untuk menghadapi interaksi sosial secara nyata seperti itu.
1: Oke, tuh teman Pro 2, dampaknya emang kalau bisa dibilang negatif juga negatif, tapi ada plus minusnya juga sih sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang masif kayak sekarang ya. Jadi buat teman Pro 2 harus balik lagi nih, harus sadar diri, pinter-pinter kalau nggak mau kena dampak yang berkepanjangan sampai nanti panjang itu dampaknya, ya harus mulai sekarang, harus diatur nih screen time-nya teman Pro 2. Nah Andika, banyak anak muda yang mungkin menjadikan scroll ini sebagai apa istilahnya, kayak pelarian lah, pelarian dari rasa penat, stres, capek atau segala macam dalam satu hari. Nah ini sebenarnya caranya efektif nggak Andika, atau justru malah bikin pikiran makin capek, makin lelah?
0: Nah pas banget nih sebenarnya Kak Zaki, kalau semisalnya kita ngomongin soal capek, lelah, tentu kebiasaan doom scrolling ini bisa menyebabkan kelelahan secara mental yang nantinya akan berakibat ke fisik. Nah, gimana mekanismenya nih kok bisa aku bilang kayak gitu? Balik lagi, ada penelitian oleh Ferg J. et al. Dari jurnalnya yang bilang, kalau misalnya otak kita itu sudah punya mekanisme untuk memberikan dopamin secara alami. Contohnya, ketika melakukan olahraga. Kalau anak muda sekarang kan lagi ngetren gym nih sekarang. Semisal melakukan deadlift misalnya. Setelah deadlift, setnya udah selesai, repetisinya udah selesai, karena ada perasaan bahwa kita menyelesaikan suatu. Terkadang kan ada kayak perasaan ketika kita udah nyelesain tugas yang sulit, itu rasanya itu seneng banget, itu rasanya lega banget. Nah, perasaan lega dan senang itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari dopamin yang disuntikkan ke otak. Disuntikkan itu secara kasar ya, bukan beneran disuntikkan. Nah, itu yang dopamin yang distimulus oleh otak secara alami itu yang menghadirkan rasa lega, rasa seneng ketika kita berhasil menyelesaikan suatu tugas. Nah, kayak gitu. Tapi, karena video pendek ini, rasa senang ketika kita menonton video pendek, itu kan terjadi terus-menerus nih, Kak Zaki. Karena itu poinnya, karena itu poin yang diincar oleh platform-platform sosial media dengan format video pendek nih, untuk kita terus scrolling. Karena kita merasa senang secara terus-menerus, dopamin itu hadir secara terus-menerus, akibatnya, kenapa sih? Apa sih akibat kalau misalnya kita ngerasa senang terus-menerus? Overstimulating jadinya, kalau bahasa sekarangnya. Kayak gitu. Nah, overstimulating itu bisa berakibat ke kelelahan mental. Karena kita mengkonsumsi terlalu banyak informasi dalam satu waktu nih, yang formatnya bisa loncat-loncat. Kita baru buka sosial media, kita nonton video apa, misalnya kebakaran hutan Kalimantan. Kita kan rasanya kayak, ih kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Langsung kita scrolling ke bawah, videonya kan belum tentu sama, Kak Zaki. Belum tentu pada satu format. Bisa jadi video meme, video lucu, bisa jadi video serius, motivasi tiba-tiba.
1: Random nah, ya?
0: Iya, random, Kak Zaki. Kalau misalnya kita terlalu banyak terpapar oleh video dengan format yang berbeda-beda, perasaan kita terlalu sering merasakan emosi yang berbeda-beda pada satu waktu, senang, sedih, marah, dan kecepatannya itu sangat konstan, jadinya itu bisa menimbulkan kelelahan pada mental yang nantinya bisa bikin fisik kita juga ikut terpengaruh. Jadi linglung dan lain-lain, nggak fokus, contohnya salah satunya kayak gitu, kasih Kak Zaki.
1: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang merasa mungkin harinya nggak ngapa-ngapain tapi capek, nah itu dia teman Pro 2, kebanyakan scroll ya kalau katanya sih.
0: Iya, bener banget.
1: Oke, Andika, aduh sayang banget nih karena waktu kita semakin merapat nih ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mungkin terakhir apa yang ingin digaris bawahi dari pembahasan malam hari ini, di highlight lagi, tarik lagi garis merahnya tentang pembahasan fenomena popcorn brain akibat video dengan durasi pendek. Yuk, silakan Andika.
0: Oke, untuk teman-teman yang lagi dengar, pesanku untuk kita semua, bukan cuma untuk teman-teman yang seumuran sama aku, untuk adik-adik, untuk yang umurnya di atas aku, ayo biasain mulai sekarang, sedikit demi sedikit kita lepas dari sosial media. Ayo kita berinteraksi secara real. Karena dari pengalaman nyata kita di dunia nyata, itu akan lebih menyenangkan, akan lebih mudah dan sederhana kita merasa bahagia ketimbang kita menghabiskan waktu berjam-jam, gak ngapa-ngapain, dan gak ada apapun yang bisa kita dapat dari doom scrolling itu. Kayak gitu sih.
1: Oke, itulah keren banget teman Pro 2 ya. Jadi obrolan kita malam hari ini bisa di garis bawahi gitu ya kalau kata Andika tadi ya. Jadi video pendek ini emang seru, cepat, kita tidak bisa menolak itu teman Pro 2, dan gampang banget untuk dikonsumsi gitu ya. Tapi ya jangan sampai karena terlalu terbiasa dengan konten yang ganti-ganti setiap saat dengan kecepatan yang cepat banget, kita jadi susah untuk nikmatin aktivitas sehari-hari gitu ya Andika ya.
0: Ya benar, okay. Benar banget Kak Zaki.
1: Next Andika, kayaknya kita lebih seru ngobrol ketemu langsung gak sih Andika?
0: Kalau ada kesempatannya sih boleh Kak.
1: Nanti ya kita, dan
0: waktunya
1: kita jadwalkan lagi ya Andika ya.
0: Oke.
1: Okay. Thank you Andika udah sharing sama teman Pro 2. Semoga apa yang udah disampaikan Andika malam hari ini bisa bermanfaat buat teman Pro 2 semuanya. Andika, thank you banget, selamat malam.
0: Oke, okay, thank you Kak Zaki, thank you teman-teman semuanya, sehat selalu.
1: Oke, dan jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia, and you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo, teman Produa masih di Produa FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Produa, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyobain nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel mungkin. Mm-hmm. Belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ya,
0: okay.
1: Ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: iya?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya.
0: Betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? 2 SMP. Enggak dong.
0: Enggak, 1 SMP. Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Mm-mm. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya. Yeah. Di angkatan yang sama ya?
1: Itu beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan.
0: Mm-hmm.
1: Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda.
0: Mm-hmm.
1: Yang belasan gitu.
0: Belasan.
1: Kan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke. Okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar, terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja, karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira umur hanyalah angka, period.
1: Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan
1: lumayan.
0: Karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh.
1: Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuruh ke satu gender aja, yes, karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, mm-hmm, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, hmm, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate, yeah, banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu.
1: Iya.
0: Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, mm-hmm, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh, ya? Itu tuh berjam-jam banget, hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu. Yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: Hmm.
1: 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Hmm. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya.
0: Hmm.
1: Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerinnya gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Hmm. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini. Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di... countdown gak ya? Oh enggak, jadi pas tengah malam itu pas lagunya officially release, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan kayak, ya?
1: Iya cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek abis itu dengerin abis itu. Ya, terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa se-relate itu sama orang-orang. Dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda. Dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang
0: untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai luka.

0: lagu Luka terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate.
1: Oke.
0: Cuma gimana? Relate sih.
1: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita iya, kali ya.
0: Kumpulan enggak juga sih.
1: Oh, enggak juga.
0: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat buat kayak untuk terlalu serius di
1: cintaan
0: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
1: Itu.
0: Jadi gak boleh, boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
1: Itu
0: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
1: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
0: Oh, makasih banyak.
1: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
0: Iya, matur suksemen.
1: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu. Nah, menarik
0: kolaborasi,
1: nih.
0: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
1: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
0: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
1: Pokoknya selera dan, kamu banget iya, itu ya suaranya ya.
0: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
1: Oh ya?
0: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
1: Makanya kamu aku juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
0: Sebelum di Icon.
1: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
0: Iya.
1: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
0: aduh, wow gitu. Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia. Yes. Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
1: Ini aslinya nih ternyata nih.
0: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya.
1: Dan brewokan ya.
0: Iya.
1: Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
0: Humble banget.
1: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
0: Yes.
1: Selain Adrian mungkin?
0: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
1: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
0: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
1: Betul.
0: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like band-nya. And I love like their music.
1: Pertanyaan untuk para bela dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
0: oh, ini beneran aku ditanya.
1: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
0: Aku suka semuanya, aku gak bisa milih.
1: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
0: yes,
1: ada Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satu adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
0: Laura.
1: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Laura.
1: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
0: Okay. Itu nice. Pertanyaan yang sangat bagus.
1: Deep
0: ya buat Kak Lara.
1: Deep sekali ya.
0: I'm so stunned.
1: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
0: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I going

0: at this. Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Mm-hmm. Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Mm. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
1: Okay.
0: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
1: Okay,
0: dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola.
1: Oh yeah?
0: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Teman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa? Singapura berarti ya. Terakhir paling dekat Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
0: Gak
1: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin, makasih banyak.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira, boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Yo, teman perdua masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam perdua. RRI Singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki. Nemenin kamu setelah tadi kita join Pro2 RRI Jakarta untuk ikut MLC alias Music Live Chat. Kali ini kita balik lagi ke Singar aja. Tentunya dengan program-program favorit kamu sampai jam 12 malam nanti. Kali ini kita langsung masuk ke segmen Request Time. It's time for Request Time guys. Udah banyak nih teman Pro2 yang udah rebutan, waduh kayak lomba aja ya rebutan ya, mau pada request lagunya untuk diputar malam hari ini tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu guys ya. Kita langsung bacain, ada dari teman Pro2 ini yang banyak by WA guys. Yang pertama ada siapa di sana, ada Kak Nang Boy yang minta lagunya dari Nadine Amizah dengan Semua Aku Dirayakan. Terima kasih Aki ya, jangan lupa minum air putih, doa yang terbaik, amin. Thank you juga untuk Kak Nang Boy, sebaliknya ya, saya selalu juga. Lagunya ditunggu, Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan. Next, ada Kak Bunga alias Kak Flower minta lagunya dari Yogi Nandes dengan Lewat Semesta. Lewat mana? Lewat Semesta. Oke, ditunggu ya Kak Bunga ya. Terus ada Kak A2O alias Kak Akbar, ini minta lagunya dari Perunggu. Yang mana bebas? Oke, yang penting dari Perunggu ya. Kak Akbar awas nanti protes. Kita kasih Biang Lara dari Perunggu bentar lagi. Buat kamu jangan mau ketinggalan teman Pro2, karena teman Pro2 ini wah pada rebutan, pada gacor-gacor banget malam hari ini. Jadi ditunggu biar kebagian slot lagu malam hari ini. Next song kalau gitu kita sikat ke Nadine Amizah dengan Semua Aku Dirayakan.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Yo, Biang Lara dari Perunggu, spesial untuk Kak H2O alias Kak Akbar malam hari ini yang udah request by WA juga. Thank you Kak Akbar, besok ditunggu lagi ya. Next song ini dari Kak Nindya, minta lagunya yang paling lagu baru. Oke, kita kasih Bernadia, Laut Yang Tenang, spesial untuk Kak Nindya malam hari ini. Ditunggu ya Kak Nindya yang tadi katanya mau kasih makan anabulnya dulu. Aku nanya anabulnya apa nih, aku belum dijawab sama dia ya. Thank you Kak Nindya. Next songnya ada apa tadi ya? Kak Stay, iya bener-bener Kak Stay alias Kak Cantik, minta lagunya dari Kahitna dengan Titik Nadir. Oke, ditunggu ya Kak Stay ya. Terus lagu ketiga berikutnya ada KSI Welviana yang minta lagunya dari Tulus, Teh Hijau. Ditunggu pokoknya buat teman Pro 2 pecinta Tulus ini ya, merapat dulu. Kita nanti dengerin single ketiga ya, spesial untuk KSI Welviana. Dan tadi ada teman Pro 2 juga yang titip salam ini untuk Naswa. Semoga yang lagi dititip salaman lagi dengerin ya malam hari ini ya. Salamnya dari Kak Khairi Maulana, titip salam untuk Naswa Undiksa, semangat untuk kuliahnya. Oke Naswa, semangat untuk kuliah ya, gapai cita-cita dan juga prestasi setinggi langit Naswa. Semangat untuk Naswa ya. Dan juga buat teman Pro 2 yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat malam aja. Gimana guys kabarnya malam hari ini? Menit ke-24 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Semoga udah pada makan malam ya teman Pro 2 ya. Apakah kemalaman makan jam segini? Enggak sih, tergantung jam biologisnya teman Pro 2 aja. Kita sapa-sapa dulu deh kalau yang ada di TikTok malam hari ini. Di TikTok guys ada Kak Silviana. Halo. Ada Kak Nang Boy juga. Halo Kak Nang Boy. Ada Kak Alvino Suryanegoro. Ada Kak Icitin juga yang masih memantau di sana. Ada Kak Dua H2O alias Kak Akbar. Aduh, kayak jadi komentator bola saya ya. Terus ada Kak Virgo juga. Ada Kak Fir. Ada Pak Budi di Medan. Ada Kak Juwita juga yang lagi apa tadi, macet-macetan di mobil karena hujan atau gimana tadi ya. Terus ada Nini Zeren yang lagi memantau sambil masak biasanya jam segini guys. Terus ada Kak Zambot Oke juga yang ketahuan join tapi tidak request, tapi it's okay teman Pro 2 ya. Dan buat teman Pro 2, selamat mendengarkan aja. Kita pokoknya temenin kamu sampai jam 12 malam. Nanti kita masih masuk di segmen request time malam hari ini. Next song, kalau gitu kita ke Bernadia dengan Laut Yang Tenang, spesial untuk Kak Nindya.

0: Teman Perdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Perdua RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Produ, masih di Request Time Produ di Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-38 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Produ, yuk selamat malam aja. Lagi apa nih jam segini? Sebelum itu

Silakan dieksplor sendiri fiturnya apa aja. Thank you pokoknya buat teman berdua yang udah download aplikasi RRE Digital. Yang lagi di perjalanan malam hari ini, kira-kira bakal kemana sih teman berdua? Hampir setengah 10 lewat, ya hitungannya ya, karena udah menit ke-39. Hati-hati buat kamu yang lagi di jalan, stay fokus buat teman berdua yang lagi nyetir berkendara malam hari ini. Next song, kita bacain lagi requestan dari teman berdua, ada Nini Zeran malam hari ini yang minta lagunya dari Nyoman Paul dengan judul Tunggu Apalagi. Iya bener nih Jaren, tunggu apalagi nih Jaren, kalau udah ada yang deketin wah langsung aja. Next, ada Kak Ari 1818 yang minta lagunya dari Shailon Seven dengan film favorit. Apa nih film favoritnya Kak Ari ini ya? Ngomong-ngomong film yang lagi tayang di bioskop sekarang apa teman Pro 2? Aku jarang mantau sih teman Pro 2, jadi bisa kali nanti di info film terbaru apa gitu ya. Next ada Kak K yang minta lagunya dari Selina featuring Andirianto dengan Sumpah Mati. Oke, Kak K ditunggu ya, abis ini kita puterin buat Kak K spesial. Tadi ada yang nitip salam. Mana tadi ya? Ntar aku cari dulu guys. Ada Kak siapa tadi ya? Kak Fir, iya Kak Fir minta, bukan minta, titip salam sama temennya yang baru putus, jangan galau. Aduh, zaman segini, zaman sekarang masih galau, ngapain sih galau guys? Mendingan dengerin siaran Pro 2 ya, anti galau, karena tagline kita jaga malam, jangan galau malam-malam gitu ya. Kak Fir, temennya siapa? Kasih tahu, suruh dengerin siaran Pro 2 aja. Terus ada siapa tadi? Untuk Kak Ejitin titip salam juga, tapi nanti agak di belakangan aja ya. Next song, kalau gitu kita langsung sikat lagunya buat teman Pro 2 malam hari ini. Tunggu apa lagi? Nyoman Paul spesial untuk Nini Zeran.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now, semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, teman-teman, 2 menit ke 52 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Di segmen terakhir request time, kita langsung bacain requestan dari teman berdua ya. Ada Kak Virgo yang minta lagunya dari Jazz dengan Berdua Bersama. Oke, mau kemana nih Berdua Bersama? Kak Virgo. Next ada Kak Alvino Suryonegoro yang minta lagunya dari JKT48 dengan Rhapsody. Oke, ditunggu untuk Alvino, udah dibigisin ya. Karetnya 2, pedes soalnya. Terus ada Pak Budi yang minta lagunya Bebas. Jadi kita sikat kasih aja dari Kunto Aji dengan Berani. Jadi harus berani ya Pak Budi ya. Sebagai laki-laki harus berani mengungkapkan perasaan ya Pak Budi. Ditunggu Pak Budi lagunya bentar lagi. Terus langsung nanti ada Kak Icitin yang minta lagunya dari Afgan dengan judul Bukan Cinta Biasa. Jadi cintanya spesial ya untuk Kak Icitin ya. Tadi dia titip salam juga buat temen buat dia. Nih, titip salam buat dia, aku kangen. Ah, siapa sih Kak Jitin? Kenapa enggak pernah ngasih tahu sih biar langsung strike orangnya gitu loh. Plus dia juga jadi nyadar gitu dititipin salam spesial dari Kak Jitin malam hari. Next deh, ditunggu, harus pil nama pokoknya Kak Jitin ya. Dan thank you buat teman berdua yang udah komen-komen, udah tap, udah join, udah request malam hari ini. Besok ditunggu lagi di waktu dan juga frekuensi dan juga gelombang yang sama gitu ya. Next song di Jazz dengan Berdua Bersama. Spesial untuk Kak Virgo.

0: Yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita
2: saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita, saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Pro 2 RRI Sing Raja, teman terbaik kamu. Menit ke-19, guys. Lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di Curhat Kamu ya. Malam hari ini kita mau bahas sesuatu hal yang mungkin terjadi di teman Pro 2 atau mungkin keluarganya atau mungkin pasangannya yang memiliki sifat ini, teman Pro 2. Pernah enggak kayak kamu ngerjain sesuatu sebenarnya udah bagus tapi tetap merasa kayak ada yang kurang aja, teman Pro 2? Atau udah mau selesai tapi dibongkar lagi karena ada bagian kecil yang mungkin belum sempurna. Yes, kecenderungan perfeksionis, teman Pro 2. Perfeksionis ini bukan sekadar suka hasil yang rapi atau punya standar yang tinggi ya, teman Pro 2, tapi ini bisa muncul ketika seseorang ini merasa hasilnya harus memenuhi standar yang tinggi, bisa dibilang sangat tinggi bahkan, dan sulit menerima kesalahan sekecil apapun, guys. Nah, menariknya, menjadi perfeksionis ini gak selalu berarti seseorang selalu menghasilkan sesuatu yang sempurna ya, teman Pro 2. Justru kadang standar mereka yang terlalu tinggi ini bisa bikin jadi takut untuk memulai, takut salah, atau mungkin takut terlalu lama memikirkan detail-detail kecil itu, teman Pro 2. Bisa dibilang bisa bikin repot sendiri sih ya. Jadi buat kamu yang merasa dirinya perfeksionis, ini sebuah keuntungan kah atau malah kelemahan? Ayo buat kamu yang ingin sharing tentang perfeksionis, yuk langsung WhatsApp kita aja. Nanti kita bahas dari berbagai sudut pandang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita tadi masih bahas tentang perfeksionis ya, teman Pro 2 ya. Jadi salah satu hal yang sering terjadi pada orang yang punya kecenderungan perfeksionis ini, guys, terlalu fokus sama kekurangan. Misal, udah ngerjain banyak bagian hal dengan baik, tapi ada satu yang kurang, itu jadi kepikirannya banget-banget, guys. Jadi bukannya melihat progres, dia malah sibuk mengkritik dirinya sendiri. Kalau berlangsung secara terus-menerus, tentu bisa bikin proses yang sebenarnya menyenangkan jadi terasa capek, melelahkan ya, teman berdua. Apalagi ini, kalau kita kaitin sama zaman sekarang di media sosial gitu ya. Kita tiap hari tuh ngeliat konten, pencapaian-pencapaian orang yang keren, hidupnya teratur, apalagi produktif, punya karya yang bagus. Jadi tanpa sadar, kita secara tidak langsung membandingkan hasil yang kita miliki dengan sesuatu yang dipunyai orang lain, teman Pro 2 ya. Jadi aduh, malah makin overthinking, ujung-ujungnya malah kesana, teman Pro 2 ya. Ini ada teman Pro 2 nih yang join juga. Ada kak siapa ini, gak ada nomornya. Gak ada nomornya. Kak Virgo ya, di nomor 8963 sekian. Perfeksionis ada untung dan ruginya, katanya. Ruginya pengennya sesuatu yang dikerjain itu perfect semua, okay, sempurna pokoknya. Tapi gitu, pikiran selalu berpikir tidak pernah perfect dan jatuhnya overthinking. Betul. Itu pribadi gue sendiri yang aku rasakan dan ada rasanya yang kurang. Nah, ini dia contohnya. Kak Virgo sendiri mengakui dirinya kalau perfeksionis seperti itu ya, teman. Relate sih ya. Kadang keinginan buat ngasih hasil yang terbaik itu justru bikin kita susah untuk menikmati prosesnya, guys. Karena pikiran kayak terus-terus mencari bagian mana nih yang kurang, mana nih yang kurang, di cross-check terus. Jadi malah makin capek gitu ya. Padahal gak semua hal harus sempurna, guys, untuk bisa dibilang berhasil. Thank you untuk Afirgo udah sharing pengalamannya kalau dirinya sendiri adalah orang yang perfeksionis.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa

disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di Jaga Malam, Jaga Negara Malam, Malam Pro 2 RRI Singaraja. Kita tadi masih bahas tentang perfeksionis ya teman Pro 2 ya. Jadi punya standar tinggi ini sebenarnya gak apa-apa teman Pro 2, gak ada yang salah gitu ya. Justru itu bisa bantu kita lebih teliti, terus juga punya motivasi dan juga berusaha memberikan hasil yang terbaik. Iya gak sih teman Pro 2 ya? Yang perlu diperhatiin ini ketika standar itu buat kita terus merasa gagal, terus takut mencoba atau nggak pernah merasa cukup dengan pencapaian sendiri, itu yang harus diperhatikan guys. Karena hidup ini bukan lomba untuk menjadi manusia yang sempurna teman Pro 2 ya. Yang penting kita terus berkembang, berbenah satu langkah demi satu langkah gitu guys. Thank you buat kamu yang tadi udah join juga ya, dan masih pantengin siaran Pro 2 sampai menit ke 50 lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita bahas next dengan insight-insight yang keren di malam berikutnya ya teman Pro 2 ya. Dan bentar lagi banyak tentunya single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman berdua, kamu bingung milih sepatu bola dengan pul karet atau pul besi? Jawabannya tergantung lapangan, teman berdua. Pul karet lebih cocok digunakan di lapangan sintetis atau rumput yang keras karena memberikan cengkraman yang pas dan lebih nyaman di kaki. Sementara pul besi dirancang untuk lapangan rumput alami yang basah atau berlumpur nih, teman berdua. Pul besi mampu menancap lebih dalam sehingga pemain tidak mudah terpleset. Kalau salah pilih pul, resiko tergelincir bahkan cedera bisa meningkat, teman berdua. Jadi, jangan hanya pilih sepatu karena modelnya, tapi sesuaikan juga jenis pul dengan kondisi lapangannya, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore. Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now, semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Esti.
1: Pagi.
2: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
2: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi. Jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
2: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita, bab 7 sloka 2 dijelaskan,

Artinya, sekarang aku akan menyatakan pengetahuan ini kepadamu secara keseluruhan, baik yang dapat dilihat ataupun yang tidak dapat dilihat. Dengan menguasai pengetahuan ini, tidak akan ada hal lain lagi yang belum engkau ketahui. Adapun maksud dari sloka ini tidak lain adalah pengetahuan yang lengkap meliputi pengetahuan tentang dunia yang dapat dilihat. Sang roh yang melatar belakangi dunia ini dan sumber kedua-duanya, inilah pengetahuan rohani. Tuhan ingin menjelaskan sistem pengetahuan tersebut karena di dalam hal ini Arjuna adalah penyembah dan kawan Krishna yang akrab. Pada awal bab 4, di sana dijelaskan ada banyak hal tentang kebaikan, bahwa pengetahuan yang lengkap hanya dapat dicapai oleh seorang penyembah Tuhan secara langsung dari Tuhan dalam garis perguruan. Karena itu, hendaknya orang cukup cerdas untuk mengetahui sumber segala pengetahuan yang menjadi sebab dari segala sebab, dan satu-satunya objek samadhi dalam segala jenis latihan yoga. Apabila sebab segala sebab diketahui, maka segala sesuatu yang dapat diketahui itu pasti akan dikenal, dan tidak ada satupun yang belum diketahui. Di dalam sloka ini disebutkan ada yoga jnana dan wijnana. Lalu apakah perbedaan antara jnana dan wijnana ini? Mengapa intisari dari Yang Maha Esa atau Nirguna Nirvikara Paramatman adalah jnana? Untuk mempelajari atau mengetahui keajaiban dan permainannya adalah wijnana. Di dalam sloka ini akan kita pelajari tentang Yang Maha Esa atau para Brahman dan tentang aspek-aspek manifestasinya dalam bentuk manusia atau bhagawan. Contohnya adalah Sang Krishna dan Sang Rama. Pengetahuan tentang Brahman adalah jnana, dan pengetahuan tentang manifestasinya, kekuatannya dan keajaibannya disebut dengan wijnana. Di dalam Bhagavad Gita, Yang Maha Esa memanifestasikan dirinya sebagai Sang Krishna yang langsung mengajarkan manusia ilmu pengetahuan ini yang setelah dipelajari oleh seseorang tak perlu lagi dipelajari ajaran-ajaran ini, tetapi malah meresapinya dengan benar, akan lepas dari lingkaran dan alur-alur karmanya. Sayang sekali kalau kita mengabaikan ajaran ini dan tetap terikat pada hal-hal yang bersifat duniawi. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan Parama Sandhi.

Ya teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Pro 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah. Karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir. Seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman.

0: Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Get loose.

pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Umat Sedharma dimanapun berada, semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Yang Dewasa. Tentunya dengan semangat untuk melawan dan menghadapi musibah mendunia ini, yaitu pandemi COVID-19. Dan tentunya kita sebagai umat Hindu dimanapun berada harus tetap kuat, tegar, dan konsisten dalam melaksanakan persembahyangan, ketaatan kita dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini mampu ditingkatkan dalam pandemi ini. Karena seyogjanya orang-orang yang taat akan diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan kepada beliau Yang Widiwasa. Nah, umat Sedharma dimanapun berada, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang berbahagia, saya akan membacakan satu buah sloka dalam Kitab Suci Bhagavad Gita bab 6 sloka 14 yang berbunyi sebagai berikut.

tetap, yang artinya seperti itu, dengan pikiran yang tidak tergoyahkan dan sudah ditaklukkan, bebas dari rasa takut, bebas sepenuhnya dari hubungan suami istri. Hendaknya ia bersemedi kepadaku di dalam hati dan menjadikan aku sebagai tujuan hidupnya yang tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Paramagauy. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, dimanapun berada, orang yang tidak mempunyai cara untuk menginsyafkan diri kepada keduniawian tersebut, ia adalah orang yang dimabuk cinta dan belenggu material kehidupan yang akan menyengsarakannya. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa kita akan melepaskan diri dari ikatan-ikatan keduniawian, lepas dari ikatan suami istri, laksanakanlah dengan segera. Laksanakanlah meditasi, laksanakanlah proses semayam ataupun bersemedi dengan taat. Tunjukkanlah itu kepadaku dan niscaya engkau akan mendapatkan dan sampai kepada tujuan yang tertinggi, yaitu kebahagiaan yang abadi. Umat Sedharma, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Umat Sedharma. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan Param Santi. Om Santi Santi.

0: 2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Top Pro 2 berita pertama. Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan dijual melalui platform jual beli properti. Dan nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai dari sekitar 1,6 miliar hingga mencapai 535 miliar. Dan fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Dan berdasarkan pemantauan pada platform properti, terdapat 524 iklan dengan kata kunci hotel di Bali, dan dari jumlah tersebut ada 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual. Dan properti yang dipasarkan berada di sejumlah kawasan pariwisata termasuk Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Pecatu, Sanur hingga Denpasar Selatan. Dan Gubernur Bali Wayan Koster juga menilai penjualan sejumlah hotel dan villa tidak serta-merta menunjukkan industri pariwisata Bali sedang bermasalah, dan menurutnya aktivitas kunjungan wisatawan masih menunjukkan kondisi relatif stabil. Sementara itu, Taman Pro 2 pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUAPPAS perubahan APBD Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2026 masih berlangsung, dan penyesuaian dilakukan untuk mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta efektivitas program yang dapat dilaksanakan. Bupati Buleleng Inyoman Sucido mengatakan bahwa program dalam perubahan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, dan efektivitas dan efisiensi menjadi pertimbangan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Dan menurut Sucidre, keterbatasan anggaran membuat pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara bertahap, dan penanganan tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga sejumlah ruas jalan di perdesaan, jembatan, serta infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata. Dan selain infrastruktur jalan, irigasi atau jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan ketersediaan air bagi sektor pertanian. Nah, di sisi lain, efisiensi belanja dilakukan pada sejumlah pos operasional yang dinilai dapat ditekan, termasuk perjalanan dinas serta belanja makanan dan minum pada OPD. Demikian info Pro 2, aku Kusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 140 Singgar Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singgar Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2. Dan ketemu lagi Bro Zari yang maksudnya untuk di Spada. Dan sekarang di hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026 guys. Wow, pagi ini di Spada nemenin sampai jam 10 pagi dengan informasinya banyak banget ya. Dan apa ya, bisa dibilang pagi yang dingin. Bikinnya mager gitu ya guys ya. Aduh, tapi jangan mager-mager ya guys, tetap harus beraktivitas. Apalagi sekarang kita harus sekolah, harus kerja, kita harus kuliah. So semangat aja ya. Ya kadang-kadang kalau kita ke sekolah ketemu sama orang-orang yang random banget gitu guys. Salah satunya adalah orang yang pretensius. Kamu punya gak teman yang pretensius? Tahu pretensius gak sih? Ini istilah lebih bekennya itu sok pinter. Itu tuh. Pretensius itu adalah orang yang sok pinter gitu ya. Nah, tapi nama latinnya secara teorinya lah ya, sifatnya pretensius guys, orang yang sok pinter. Kayaknya ada aja 1-2 orang di sekeliling kita atau di circle kita orang yang seperti itu gitu ya. Yang taunya dikit, omongnya banyak gitu guys. Gue sendiri pernah tuh punya teman yang kayak gitu guys. Dia istilahnya kan ya kita tahu satu hal, pekerjaan kita misalnya ini kayak siaran gitu ya. Tapi dia itu tahu banyak, dia padahal gak di bidang siaran, tapi dia posisinya banyak ngomong gitu guys, tentang siaran dan sebagainya. Nah itu pretensius tuh guys. Jadi asal ngomong padahal dia gak tahu apa-apa gitu. Cara kamu ngadepinnya gimana sih guys? Bagi ilmu dong ya, siapa tahu punya gitu ya. Gue tadi lebih ke gak enakan aja, lebih baik ya udah dengerin aja, padahal isinya nol banget gitu guys. Ya udah, buat kamu yang punya hadap temen yang seperti ini dan cara ngadepinnya bagaimana, apa kamu dengerin aja atau kamu lawan gitu guys, secara teoritis sesuai dengan bidang kamu gitu ya. Bisa cerita di server kita langsung aja di WhatsApp 081139910054, Facebook, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga bisa banget nih untuk di aplikasi kita RRI Digital. Gue sudah ditunggu yang pastinya sampai jam 7 pagi untuk cerita dari kamu.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now, semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Nah, kalau buat kamu yang agak awam dengan pretensius atau sok tahu ini, ya orang itu orangnya berlagak penting atau pinter gitu guys. Dalam bahasa gaulnya itu caper lah, cari perhatian atau smart test gitu ya. Sok tahunya itu merasa ya atau ngaku padahal yang tidak paham gitu loh guys. Tapi banyak banget ngomongnya gitu ya. Dan pretensius ini sikapnya seolah-olah punya pengetahuan dan kemampuan yang lebih tinggi dari kenyataannya gitu guys. Dia itu padahal bidangnya apa tapi bilangnya apa semua tahu gitu loh. Bisa masuk ke semua lini. Gitu guys. Ya agak sombong juga pastinya orangnya ya. Dan sok gaya intelektual gitu ya. Suka menggunakan bahasa rumit, cerdas padahal maksudnya di dangkal gitu ya. Nah kalau secara psikologis juga orangnya sok pintar atau istilah ilmiahnya Dunning-Kruger effect gitu ya. Sama seperti yang dibilang sama Kak Lisa sih. Selamat pagi Kak Adi, katanya kalau aku sih punya banget teman yang kayak gini ya. Cuma sekarang enggak tahu enggak pernah ketemu. Soalnya kalau ketemu sama dia aku jarang banget mau ngobrol karena udah pasti disamber aja sama dia gitu katanya. Oh berarti orangnya suka nyamber ya. Orang yang sok pintar itu katanya adalah orang yang suka nyamber kalau komunikasi. Ya udahlah sabar ya Kak Lisa ya. Tapi katanya udah jarang ketemu ya.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada Kak Dita yang bilang kalau aku sih banyak banget orang yang sok tahu ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Gak tau kenapa kebanyakan sok tahu gitu guys. Padahal aku cuma nanya satu tapi jawabnya 1000 gitu ya. Sabar deh ya buat Kak Dita ya. Ada kok tipe orang-orang yang seperti itu ya. Yang sabar. Oke, berarti ada temannya Kak Dita yang seperti itu.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

So bagaimana sih caranya ngadepin orang yang kayak gini gitu guys? Tipsnya ya tetap tenang aja gitu ya. Jangan biarin emosi kamu itu menguasai diri hanya karena hal-hal yang terjebak dengan permainan orang yang sok pinter gitu guys ya. Dengerin aja, enggak usah tanpa baper, dengerin aja dia ngomong apa, terserah gitu guys. Yang penting kamu selama masih punya waktu ya. Kalau enggak punya ya udah tinggalin aja gitu ya. Kemudian pakai pertanyaan relatif aja. Kalau misalnya kamu itu lagi pingin debat gitu ya. Yang sekak aja langsung, kamu merasa dia itu tidak menguasai materi, ya udah hajar aja gitu ya. Fokus pada faktanya, dan yang terakhir abaikan jika tidak penting. Itu fokus ya guys. Jadi kalau gak penting, udah tinggalin aja. Simple kan?

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM, Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: padam AC.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Oke, teman Freddy 2 buat kamu yang suka sama viral-viral. Dan langsung aja, ini dia ada seorang OB di sekolah gitu guys. Yang keren banget, gak ngerti kenapa gitu guys ya. Gak ngertinya bukan karena kita yang gak bisa menerjemahkan, tapi maksudnya itu gak ngerti karena kok berani banget gitu guys. Kalau aku Zedi sih pastinya bakal apa ya, lari sih kalau lihat ini gitu ya. Tapi seorang OB di sekolah daerah SMK Sambas ini ya, SMK Negeri 1 Sambas, pada saat aktivitas belajar langsung akhirnya ada masuk seekor king cobra tiba-tiba ke ruang kelas gitu guys. Dan petugas kebersihan sekolah kemudian langsung turun tangan untuk menangani ular ini dan gak banyak ngomong, langsung aja gitu guys tanpa berpikir panjang dan tidak mengenal resiko untuk terjadi kecelakaan dan lain-lainnya gitu kan. Cuma bekal sapu doang dia berhasil nangkap reptil berbisa ini dan bawa langsung keluar dari lingkungan sekolah tanpa menimbulkan korban satupun guys. Salut deh buat OB ini yang ternyata keren banget ya keberaniannya ya. Apa jangan-jangan dia OB si pawang ular kali ya?

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Cinta.
1: Ada lagi yang viral dan ini dari lapas. Emangnya kenapa ada lapas, guys? Ya, yang heboh di media sosial ya, guys, ya, lapas rasa apartemen. Dan ini ada Ombudsman Republik Indonesia nemuin lebih dari 10 kamar berukuran sekitar 36 meter ya di salah satu lapas gitu, guys. Kusen enggak mau sebutin untuk lapasnya di mana ya. Tapi fasilitasnya ini bikin melongo, guys. Ada ruang tamu, kamar tidur, dapur, AC, TV, kulkas, sampai peralatan masak, guys. Waduh, udah nggak berasa lapas gitu, guys. Yang ada udah apartemen gitu, guys. Ya, lapasnya nggak ada harusnya. Ya, aneh juga sih ya, kok bisa ada gitu, guys. Tapi ya semoga jadi ditindak deh. Takutnya bukannya lapas, tapi lapar sama kekuasaan.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

ya, yang ternyata seorang penumpang ini off the box banget buat petugasnya gitu ya. Dan seorang penumpang KRL si Raka Sibtung Tanah Abang melahirkan di dalam gerbong, guys. Ini terjadi hari Kamis tanggal 24 September ya. Dan proses lahirannya katanya terjadi di Stadion Rawabuntu. Dan penumpang lain juga mengunggah proses persalinan yang bilang kejadian ini bermulanya pada saat penumpang yang duduk di bangku prioritas itu mendadak kesakitan perut ya gitu, guys. Dan petugas langsung bergerak cepat dan bawa kursi roda. Tapi saat mau dibawa keluar kereta, wanita itu tiba-tiba udah kontraksi, kemudian duduk di lantai dan berbaring gitu, guys. Dan kepala sang bayi sudah dikatakan sudah keluar. Dan prosesnya begitu cepat, tapi untungnya penumpang tersebut tidak panik, tetap dalam kondisi yang stabil untuk melahirkan gitu, guys ya. Waduh, ada kejadian kayak gitu ya, guys ya. Jadi juga kalau jadi petugas ya bingung mau ngapain tuh, gimana gitu ya. Aduh, ya semoga aja deh bayinya selamat, ibunya juga selamat dan bisa dicepat dilarikan ke rumah sakit dan yang pastinya dalam keadaan sehat juga ya.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.